0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
7: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Ketarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
8: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikabulkan betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang Alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
8: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
10: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi. nasi sama gula ya. Tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
8: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jamaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LT selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
13: I am confident that the fruitful.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini baju batiknya bagus banget. Buat aku ya.
1: Itu salah satu koleksi batikku. Tapi kalau suka, ya monggo aja.
0: Wah, Nun, sayangku. Besok Kamis, aku bisa pakai batik ini.
1: Oh, keren sekali. Kantormu sudah turut melestarikan budaya dengan mengenakan baju batik ya? Dan batik itu bagian dari kearifan lokal yang turut diwariskan dari generasi ke generasi. Batik juga bukan hanya sekedar kain loh, melainkan simbol kebanggaan dan identitas budaya bangsa kita.
2: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Apa kabarnya Anda hari ini? Hari Kamis, saya Wan Anita. Pagi ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh rekan saya. Rekan saya, hei rekan-rekan.
1: Oke, selamat pagi Bulan Anita. Pendengar, saya Roshan Anwar kembali lagi di udara di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan kali ini untuk Jogja Menyapa, edisi setiap Kamis kita ada namanya Demam Berdarah. Bukan Demam Berdarah, tapi Demam Bola Dunia. Nah, ini dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka Piala Dunia.
1: Oke, Bulan, dan untuk kali ini pendengar, pada edisi perdana nanti akan hadir Ketua BPU Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga nanti ada Wakil Ketua KONI Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Betul sekali.
1: Nah, seru apa sekali yang akan dibahas ini, Kak Bulan? Ini?
0: Kita akan membahas tentunya Piala Dunia, dengan temanya adalah Piala Dunia di tiga negara apa nih untung ruginya.
1: Oke, nah pendengar Anda bisa berpartisipasi di 0811-2711-911 atau telepon di mana, Kak?
0: 08 580333.
1: Iya, nanti betul. Kami akan ada kuis untuk Demam Bola Dunia di setiap hari Kamis. Nah, ini edisi spesial. Saya akan menyediakan voucher ataupun pulsa sebesar 50.000 bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan pada hari ini. Nah,
0: pertanyaannya apa nih Mas Rosi?
1: Nanti dong.
0: Oh,
1: nanti
0: belum.
1: Kalau enggak nanti udah googling dulu. ini susahnya nanti udah googling dulu.
0: Pertanyaan nanti.
1: Ya, oke. Dan ini rekan Bulan, untuk tahun ini ataupun edisi ke-23 Piala Dunia kali ini, nah ini luar biasa karena tidak hanya digelar di satu negara.
0: Betul.
1: Tapi tiga ya katanya.
0: Tiga Bulan negara.
1: Di mana aja nih Kak Bulan ini?
0: Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Dan ini baru pertama kali ya Rosi.
1: Iya, dan setelah di tahun 2002, ya, waktu itu kita masih kuliah kelihatannya. Jangan
0: saya
1: buka.
0: Masih SD.
1: Masih SD. Oke. Di tahun 2002 ada Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Nah, kali ini ada lagi tidak hanya satu negara ataupun dua negara, tapi tiga negara sekaligus, dan semuanya ada di benua Amerika. Yang pertama adalah Kanada, yang kedua ada Amerika Serikat, dan yang ketiga adalah Meksiko. Dan itu satu jalur ya, kalau dilihat dari ujung atas ke ujung bawah. Nah, ini dari utara ke selatan, itu mulai dari Kanada, Amerika dan juga Meksiko. Nah, yang menarik juga dari sisi kepesertaan ini.
0: Ya, ini timnas semuanya ikut ya,
1: iya.
0: Dari tiga negara itu ya, Rosi.
1: Tiga negara, dan itu sudah otomatis ya, sebagai tuan rumah. Nah, untuk sisi kepesertaan juga naik ini Bulan. Dari awalnya di 1930 hanya 13 negara ketika itu digelar di Uruguay, naik lagi jadi 16 jadi 24, 24 jadi 32, dan sekarang nah ini sudah 48 negara yang berpartisipasi dalam ataupun nanti akan bertarung di Piala Dunia 2026. Nah, kita setel dulu nih ada berita apa nih untuk Piala Demam Bola Dunia hari ini.
0: Demam Piala Dunia hari ini saya akan hadirkan juga dari Rosihan Anwar yang akan menghadirkan informasi tentang keuntungan tuan rumah Piala Dunia.
2: Tiga negaranya cukup kuat ya, masing-masing punya skill masing-masing lah. Kayak Kanada juga udah mulai berkembang, Amerika juga udah mulai berkembang sepak bolanya, Meksiko yang dari dulu juga udah.
3: Perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan mulai dibuka pekan depan bakal memberi keuntungan tersendiri bagi tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Menurut mantan bek timnas Indonesia, Nopendi, status tuan rumah memberi sisi positif bagi tiga negara penyelenggara. Selain dukungan penuh supporter, tuan rumah juga tidak perlu banyak beradaptasi dengan faktor cuaca dan kultur yang ada.
4: Kalau dibilang secara tim menguntungkan, pasti tuan rumah akan diuntungkan.
1: Pastinya.
4: Secara iklim dan sebagainya.
1: Geografis ya.
4: Di luar individu pemain lah. Itu pasti tim tuan rumah dan tim-tim yang lolos di benua tersebut pasti akan diuntungkan. Tapi sekarang kan squad saya sudah bagus, tim-tim sudah bagus, pemain juga sudah bagus. Tinggal kesiapan nanti di lapangan sebenarnya, itu mental dan fisik di lapangan itu sendiri sebenarnya.
3: Nopendi yang pernah melatih tim PON Putri Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan, persiapan dan adaptasi yang kurang matang dapat membuat skuad timnas sebuah negara gagal tampil maksimal di Piala Dunia.
4: Mungkin satu, cuaca, makan yang kalau dari timnya tidak menyesuaikan makanan yang sudah mereka biasa makan, itu pasti akan berpengaruh untuk kesehatan. Bisa sakit, bisa atau menurun, bisa, ya itu pasti akan berpengaruh sangat-sangat besar di sebuah tim seperti itu. Kalau tim sudah menyiapkannya dengan baik, terus fisiknya juga oke, ya nanti kembali lagi ke mental. Jadi siklusnya akan seperti itu kalau di tim, karena pasti besok itu jaraknya, mainnya juga nggak, stresnya tidak terlalu banyak, dan sekarang kan pertandingannya lebih banyak, dari itu, itu tekanannya akan lebih lah.
3: Sementara itu, bagi Rizky Ramadan, mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, dirinya menjagokan Meksiko dibandingkan dua tuan rumah lainnya untuk melangkah lebih jauh ke fase gugur.
2: Menurutku Meksiko sih, karena ya pengalaman Meksiko juga dilihat juga di beberapa event Piala Dunia sebelumnya, Meksiko cukup kuat juga ya, pernah lolos juga sampai 16 besar. Jadi menurutku Meksiko sih yang akan paling jauh, tapi tidak memungkinkan juga bahwasanya Amerika dan Kanada berpeluang juga. Cuma kalau menurut saya Meksiko paling berpeluang untuk melaju.
3: Piala Dunia 2026 akan dibuka dengan 3 pertandingan dan 3 seremoni sekaligus. Laga pembuka pertama akan menampilkan tuan rumah Amerika Serikat yang meladeni perlawanan timnas Paraguay untuk pertandingan perdana grup D Piala Dunia 2026. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
5: Hello, Mi.
6: Apa ini?
5: Untuk kamu.
6: Hah? Uang?
5: Katanya sepatumu jebol.
6: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
5: Ya udah, pakai uang itu aja.
6: Hah? Yang benar.
5: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
6: Iya, tapi
5: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
6: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
7: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
8: Pernahkah memperhatikan saat menguap, orang di sekitar kita juga ikut menguap? Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Frontiers in Psychology mengungkapkan, meniru menguap menunjukkan jika kita mempunyai ikatan sosial yang kuat dengan orang di sekitar kita. Teori lain mengungkapkan adanya fenomena echo, perilaku otomatis meniru orang lain. Korteks motorik dalam otak juga mengatur perilaku meniru menguap. Hal ini dipicu neuron cermin dalam otak. Sel-sel tersebut membantu otak memperhatikan perilaku pada orang lain, kemudian menirunya. Ketika seseorang melihat orang lain menguap, neuron cermin dalam otak mengamati tindakan tersebut, menafsirkannya sebagai sesuatu yang bermanfaat.
9: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
10: muah, muah. Pagi, Gea.
9: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
10: Hambar sekali ya, si Gea.
11: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
10: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
11: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
10: Ih, enggak gitu juga
11: selamat
10: kali.
11: Selamat pagi.
10: Ih, Roman nih.
11: Hai, Tika. Selamat pagi.
10: Ih, Roman.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal inspirasi dan informasi Anda. Pendengar, masih bersama saya Roshan Anwar
1: dan saya Wulan Anita. Ya,
0: dan pada kesempatan kali ini untuk Jogja Menyapa edisinya adalah Demam Bola Dunia. Nah, tema kita kali ini adalah
1: Piala Dunia di tiga negara, apa untung ruginya?
0: Oke, nah untungnya pasti cuan ya. Nah, kalau ruginya apa nanti kita akan bahas. Nanti ada Pak Arfi nih, Pak Arfi selaku
1: Kepala Balai Pemuda dan juga Olahraga DIY, Pak Arfi Hidayanto, MSC Dev AKCA.
0: Dan satu lagi nanti dari Akademisi Universitas Negeri Yogyakarta yang juga Wakil Ketua KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, ada siapa rekan Wulan?
1: Dengan Profesor Dr. Rumpis Agus Sudarko, beliau ini sudah terhubung juga lewat Zoom Meeting, nanti akan berbincang di pukul 8 pagi, dan Anda pun juga bisa menanggapi perbincangan kita di hari ini, Anda bisa menelpon 580333, juga bisa WhatsApp ya Rosi ya.
0: Iya. Dan nanti kami juga akan menyediakan kuis khusus. Nah, ini untuk setiap hari Kamis saja nih, tidak setiap hari ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan pada setiap Kamis. Telepon langsung nanti di 580333. Nah, untuk pertanyaannya nanti. Karena kalau sekarang sudah bisa googling, takutnya
1: gampang googling nanti. Okay. Tapi ini

0: Dan pendengar, untuk Piala Dunia kali ini memang merupakan Piala Dunia yang luar biasa besar. Tapi memang ada bayang-bayang ini, apa ya, ini Piala Dunia ini bakal sukses nggak sih? Karena ini di Timur Tengah ada konflik nih. Tuan rumahnya di Amerika, dan salah satu negara kontestan, Iran, ini juga akan datang ke Amerika ini. Nah, ini yang agak sedikit membingungkan. Tapi kami semua berharap, dan juga mungkin pecinta sepak bola seluruhnya berharap, bahwa memang sepak bola bisa mempersatukan ya, apapun konfliknya. Nah, ini yang akan menjadi menarik. Nah, pendengar, untuk kesempatan Piala Dunia kali ini atau edisi ke-23 kali ini akan ada 48 tim yang terbagi dalam 12 grup ya.
1: Grup, ya.
0: Dari A, B, C, D sampai K. Kalau nggak salah, wah ini banyak
1: Rosi
0: sekali.
1: Rosi ini menjagokan di grup apa nih?
0: Waduh, ini grup saya nggak ada nih. Saya ada teknisi namanya Mas Damas ini. Saya dan Mas Damas ini biasanya jago ini Italia nih, tapi Italinya
1: Italia. Aduh.
0: Jadi mungkin nanti apa ya? Mungkin Spanyol aja lah mungkin ya.
1: Spanyol aja. Oke.
0: Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita juga akan bahas sih, kalau dari sisi sport science ataupun olahraga, nanti Pak Arfi bisa menjelaskan apa sih untungnya kalau apa namanya
1: diselenggarakan
0: di tiga negara ini. Dan karena ini juga jaraknya juga nggak dekat-dekat ya, jauh-jauh ya. Nah, ini kerugiannya apa ini kalau dari sisi sport science untuk tim-tim yang nanti akan bertarung di Piala Dunia 2026.
1: Iya, mengingat juga jarak itu juga kelelahan, ini juga menjadi tantangan begitu ya, Rosi. Ya,
0: nah,
1: kalau cuaca sendiri sepertinya tiga negara ini sama ya.
0: Nah, ini tapi yang berbeda, akan ada hal yang ekstrim jika di utara Kanada lebih dekat ke kutub, tapi kalau di Meksiko malah katanya panas ya. Nah, ini akan mungkin lebih informatif kalau nanti ada satu lagi berita ini nanti terkait dengan apa sih keuntungan dan kerugian Piala Dunia. Silakan ulang.
1: Iya, ini akan saya hadirkan untuk Anda mendengar Piala Dunia di tiga negara, apa sih untung ruginya?
2: Tak terbayangkan, setelah digelar pertama kali pada tahun 1930 silam, Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini dihelat di tiga negara sekaligus. Jika dulu tuan rumah dipastikan hanya satu negara, maka format tersebut mulai berubah ketika Piala Dunia Korea dan Jepang pada tahun 2002 menjadi event perdana dengan lebih dari satu tuan rumah. Pada tahun ini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Tak hanya dari sisi tuan rumah penyelenggara, jumlah negara peserta pun berubah. Jika berkaca dari Piala Dunia 2025 di Qatar yang diikuti 32 tim, maka pada Piala Dunia 2026 di tiga negara kali ini diikuti 48 negara kontestan. Ini artinya jumlah pertandingan pada rentang satu turnamen akan bertambah. Meski demikian pendengar, jumlah pertandingan yang dilakoni setiap negara akan tetap sama, yaitu 7 pertandingan hingga partai final. Dengan format 48 tim saat ini, maka setiap negara akan melakoni 2 pertandingan di babak grup, serta 5 pertandingan sisa adalah masing-masing 1 pertandingan di babak 32 besar, 16 besar, perempat final, 4 besar, serta tentunya partai final. Sementara itu pendengar, 3 tuan rumah, Amerika, Kanada, dan Meksiko, total menyiapkan 16 stadion untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Problem utamanya mungkin perjalanan udara yang melelahkan bagi tim yang dapat melangkah jauh. Hal ini tak lepas dari fakta geografis Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko yang terbilang luas sebagai bentang benua Amerika. Meski demikian, dengan jumlah peserta yang lebih banyak, potensi kehadiran supporter yang lebih besar membuat Piala Dunia 2026 di tiga negara tahun ini menarik untuk ditunggu.
3: Pendengar, Anda sering olahraga bulu tangkis? Bola dalam bulu tangkis disebut shuttlecock atau cock. Dilansir dari Wikipedia, awalnya cock dibuat dari bulu ayam. Namun selanjutnya cock dibuat dari bulu angsa berwarna putih. Mengapa memilih bulu angsa? Ternyata, cock dari bulu angsa dapat dipukul lebih kencang tanpa membuatnya melayang jauh. Selain itu, bulu angsa dapat memberi daya terbang yang lebih baik dengan kecepatannya tinggi. Nah, pernahkah Anda menghitung jumlah bulunya? Menurut ketentuan Federasi Bulu Tangkis Dunia, cock memiliki 16 buah bulu. Kini, dengan teknologi yang maju, cock banyak dibuat dari plastik.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi Anda. Pendengar, bersama saya Roshan Anwar dan juga rekan saya
1: Wulan Anita.
0: Nah, kita masih di Jogja Menyapa edisi Demam Bola Dunia. Nah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, nah, nanti kita bisa minta analisis nih.
1: Betul.
0: Dari aktor akuntan olahraga Arfi Dayanto yang merupakan Kepala BPO Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, beliau ini terbilang baru nih di BPO, tapi kita pasti harus kulik nih analisisnya. Apa sih untung ruginya kalau Piala Dunia di tiga negara? Nah, tadi kita sudah dengar, pendengar, berita dari rekan Wulan Anita terkait dengan perjalanan udara. Nah, ini rekan saya Wulan Anita yang pernah tinggal di Makassar tentu merasakan perjalanan udara itu memang sangat melelahkan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ada jet lag.
0: Ada jet lag-nya.
1: Harus kira-kira ya berapa lama begitu istirahat dulu begitu ya Rosi. Apalagi memang juga pertandingan yang cukup intens juga ya.
0: Iya. Nah, saya ini pernah punya pengalaman ini rekan Wulan ketika kami meliput PON di Papua. Nah, saat itu saya ditempatkan di Merauke nih. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke saya paling timur sendiri. Nah, di Merauke ini perjalanan dari Jakarta ke Merauke kita habis 12 jam ternyata. Waduh, hanya untuk perjalanan dari Jakarta ke Merauke. Nah, kita tidak bisa membayangkan ada tiga negara yang paling utara dekat dengan kutub, yaitu ada Kanada, kemudian juga Amerika yang punya 51 negara bagian tempatnya, dan kemudian juga ada Meksiko. Nah, ini kalau harus perjalanan udara itu, kalau dari sisi finansial, apa sih kerugiannya atau apa keuntungannya, nah, bagi penyelenggara maupun bagi tim? Nah, nanti kita bahas dengan Pak Arfi Dayanto plus dengan siapa?
1: Dengan Pak Rumpis Agus Sudarko yang juga sudah terhubung lewat Zoom Meeting. Dan kita akan mulai di pukul 8 pagi nanti, dan kita juga ada kuis ya Rusia.
0: Dan kuisnya nanti sekali lagi karena kalau nggak bisa googling sekarang, wah ini nanti Pak Arfi tidak akan keluar hadiahnya nih kalau kayak gitu.
1: Nanti dengarkan perbincangan kita, kemudian kita akan lempar pertanyaan, silahkan dijawab lewat telepon 580-333.
0: Tapi Anda juga bisa bertanya, silahkan, ada dua narasumber kami, ada Prof. Rumpis Agus Sudarko dan juga Pak Arfi Hidayanto. Nah, pendengar bisa bertanya, apa sih nanti untung ruginya dengan FIFA akhirnya mengizinkan ataupun memperbolehkan tiga negara sekaligus menjadi tuan rumah. Nah, apalagi juga saat ini kontestan bertambah dari awalnya 32, nah sekarang menjadi 48 negara.
1: Jadi berlipat-lipat juga ya. Baik, segera kita juga akan memulai pendengar Dialog Jogja Menyapa. Tema kita adalah Piala Dunia di tiga negara, apa untung ruginya? Dan siaran kita pagi hari ini juga disiarkan di YouTube di RRI Jogja Official.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan, udah hijau itu.
2: Sabar dong, itu baru kuning, udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot, berani lo, sini.
2: Apa lo, mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur.
5: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja Menyapa bersama saya Wulan Anita, dan kali ini ditemani oleh rekan saya Rosihan Anwar. Halo Rosi.
1: Selamat pagi rekan Wulan. Oke.
0: Okay. Ya, pagi hari ini kita ikut menyemarakan demam Piala Dunia, Rosi.
1: Oke, okay, ya, dan kali ini kita membahas dari awal, yaitu Piala Dunia diselenggarakan di 3 negara. Nah, tapi terlebih dahulu kita sapa yang sudah ada di studio. Siapa rekan Bulan?
0: Iya, selamat pagi Pak Arfi Hidayanto.
1: Hidayanto atau Hidayanto ini?
2: Hidayanto.
1: Hidayanto.
0: Oke. Iya, Pak Arfi adalah Kepala Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Arfi, selamat datang di studio RRI.
2: Selamat pagi Mbak Ulan, terima kasih. Okay. Ini apa? Senang sekali saya. Jadi kalau dulu ya, dulu kan zamannya saya SMA kuliah itu kan radio gitu kan.
1: Yeah,
2: okay. Hits radio gitu. Nah, itu saya selalu bayangkan gimana ya rasanya gitu, dan akhirnya kesampaian gitu setelah puluhan tahun gitu.
0: Akhirnya kesampaian ya Pak Arfi.
1: Kesampaian, iya. Dan ada juga tamu spesial kita yang bergabung lewat Zoom. Siapa rekan Ulan? Silakan disapa.
0: Saya sapa di Zoom meeting dengan Profesor Dr. Rumpis Agus Sudarko MS. Selamat pagi Pak Rumpis. Halo. Pak Rumpis, mohon maaf masih di mute suaranya Pak. Halo, Pak Rumpis, apakah bisa mendengar suara saya?
1: Mungkin ada kendala teknis nih rekan Wulan.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Sambil kita nantikan juga Pak Rumpis, ini mic-nya masih di mute. Iya, Pak Rumpis, apakah bisa mendengar suara saya untuk siaran kita pagi hari ini? Iya. Ini sepertinya Pak Rumpis belum bisa mendengar suara saya. Iya. Baik, dan Anda juga pendengar bisa bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Karena kita juga ada kuis. Kuisnya hadiahnya apa nih, Rosi?
1: Nah, tapi rekan Bulan, kalau kuis harus telepon langsung di 580333. Nanti kami akan menyediakan voucher pulsa sebesar Rp50.000. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini sudah dimulai ya pertanyaan. Piala Dunia kan digelar di 3 negara, di mana ini rekan Bulan? Nah,
0: di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.
1: Iya, tapi pertanyaannya adalah sudah berapa kali sih Amerika jadi tuan rumah Piala Dunia? Oke, di 580333 kami tunggu jawaban Anda pendengar. Dan sebelumnya saya akan bertanya dulu nih dengan Pak Arfi Hidayanto. Silakan Bulan, apa nih pertanyaan pertama nih Pak Arfi ini?
0: Iya, kalau dulu itu menjadi penyelenggara Piala Dunia itu pasti gengsi begitu ya Pak ya. Tapi tahun ini diselenggarakan di 3 negara. Gimana pendapatnya Pak Arfi ini?
2: Iya, saya pikir ya ini kan kayak gebrakan dari FIFA ya, breakthrough dari FIFA gitu, yang selama ini penyelenggaraan itu kan di 2 negara gitu ya, yang
1: satu atau dua negara
2: yang sudah berlangsung lama. Nah, ini FIFA itu membuka kesempatan untuk 3 negara dan bahkan peserta yang akan berpartisipasi itu juga bertambah gitu. Dari 32 ya biasanya menjadi 48. Kalau 48 itu kan artinya bisa lebih dari 100 pertandingan gitu ya. Kalau kemarin aja 32 itu kan sekitar 64 pertandingan. Jadi waktunya juga akan lama. Nah, tentunya ini ada beberapa hal yang menurut saya ya. FIFA membuka kesempatan ini tentunya yang pertama adalah memberikan kesempatan mungkin bagi banyak negara untuk bisa lebih berpartisipasi gitu. Mas Rosi dan Mbak Wulan. Jadi bagi negara-negara yang tadinya sulit ya apa ikut gitu ya, misalnya di yang di
1: peluangnya zona, kecil ya,
2: di zona Afrika gitu kan. Zona Afrika kalau nggak salah ada Republik Kongo juga gitu ya, yang juga masuk gitu. Nah, ini kemungkinan bagi FIFA akan lebih inklusif gitu ya, kalau FIFA kan dengan buka banyak itu lebih inklusif. Kemudian ya pertandingan di 3 negara ini tentunya akan, ya sudah pasti gitu, akan memakan cost yang lebih besar gitu kan, biaya yang lebih besar karena apa, traveling cost, kemudian juga apa namanya, yang jelas juga akan berikan bagi para atletnya gitu ya, bagi para pesepak bolanya juga akan butuhkan apa, tenaga ya, effort yang lebih besar gitu kan, pertandingan di negara-negara, apalagi jarak-jaraknya saya juga belum tahu ya, kalau di Amerika Serikat nanti apakah difokuskan di beberapa negara bagian saja atau kemudian disebar banyak gitu. Kalau disebar banyak ini kan juga nanti akan apa memberatkan juga gitu bagi para pesepak bolanya gitu dan timnya gitu.
0: Iya, jadi artinya juga biayanya juga lebih besar gitu.
2: Betul,
0: ya, Pak,
2: betul.
0: Ya.
2: Karena kalau ini saya bicarakan ya, kalau bicara kami di Dinas Dikpora Balai Pemuda Olahraga itu kan kami juga mengikuti event di tingkat nasional gitu ya.
3: Iya.
2: Popnas gitu, tingkat nasional, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Itu kos terbesarnya memang di
3: akomodasi.
2: Perjalanan dinas. Iya, bayangkan saja satu tim sepak bola itu kan 22 gitu kan. Itu harus kita berangkatkan semua gitu. Belum lagi bergu yang lain, belum yang individual. Jadi memang kos terbesarnya adalah di perjalanan dinas gitu.
3: Iya, kalau belum ofisialnya ya, Pak.
2: Belum ofisialnya ya pendampingnya gitu.
0: Iya, baik. Kalau dulu kan gengsi satu negara begitu ya bisa menyelenggarakan. Tapi sekarang ini biayanya cukup banyak, jadi dibagi tiga negara. Baik. Ya, kita sapa dulu juga Prof. Rumpis. Apakah juga bisa mendengar suara saya, Prof. Rumpis? Oh, ini baik. Ini sepertinya belum bisa mendengar nih Prof. Rumpis, belum bisa mendengar suara saya. Baik.
3: Oke, ada kendala teknis tampaknya ya Rekan Bulan ya.
0: Iya, baik. Nah, juga nih kalau tadi sampai memang biaya yang cukup banyak begitu ya. Nah, kalau sudut pandang juga turnamen yang lebih panjang ini untung ruginya ini mungkin juga seperti apa nih Pak Arfi?
2: Kita harus melihat dari dua sudut pandang ya. Yang pertama dari sisi kita gitu ya, penikmat gitu ya, kita penonton gitu. Kalau bagi penonton lebih senang nih ya kan, lebih panjang nih waktunya yang biasanya kita nonton gitu ya Piala Dunia. Saya ingat betul gitu waktu kecil dulu kan nggak ada yang terlewat gitu ya, apalagi di apa tim-tim atau negara yang kita favoritkan gitu kan pasti akan selalu nonton gitu. Nah ini apalagi nanti pertandingan akan lebih banyak gitu. Jadi bagi kita gitu, bagi pemirsa gitu, penonton gitu pasti senang gitu kan. Kemudian bagi penyelenggara gitu ya, negara penyelenggara itu juga pasti secara bisnis gitu bagus gitu kan, karena length of stay-nya juga akan lebih panjang, mereka akan lebih lama wisatawan ada di situ. Kemudian juga hak siar gitu kan juga akan lebih lebih panjang gitu. Nah ini menguntungkan. Tapi kemudian kita juga harus lihat dari sisi para pemain gitu, bagaimana dengan para pemain. Kalau saya melihat ya, bagi para pemain tentu ini akan sedikit memberatkan tuh, karena pemain-pemain dunia ini kan mereka sudah
3: kecapean ya
2: sudah satu tahun mereka
3: ikuti kompetisi ya,
2: kompetisi di liga domestiknya masing-masing, kemudian ditutup dengan Liga Champions kemarin, seharusnya mereka istirahatnya. Kalaupun ini adalah fun games gitu ya, ini untuk mereka refresh gitu kan nggak lama gitu. Kalau satu, kalau nggak salah itu saya pernah membaca gitu ya, satu tim yang kan sampai ke final gitu juara itu pertandingan kalau nggak salah 6 pertandingan kalau yang format lama gitu. Nah format baru itu bisa sampai 8 pertandingan. Artinya ada 2 pertandingan lebih nih. Berarti kan itu membutuhkan effort yang lebih besar gitu. Membutuhkan fokus yang lebih kuat. Nah karena jika ini nanti tidak bisa mereka menjaga ritme, khawatirnya cedera. Karena habis itu kalau ini 1 bulan lebih ya, sampai bulan Juni, Juli gitu ya, akhir Juli, Agustus mereka sudah mulai liga lagi gitu. Nah ini kan recovery-nya mereka kan berat. Saya pikir itu.
3: Jadi apalagi kemarin final Liga Champions awal Juni ya, dan besok pertandingan pertama itu sekitar 12 Juni ya. Dan itu memang jaraknya terlalu mepet ya untuk apalagi untuk pemusatan latihan untuk menghadapi Piala Dunia. Nah pendengar, nah sekali lagi sebelum kita lanjutkan ada quiz quiz hari ini.
0: Quiz kita pagi hari ini tadi adalah Amerika ini sudah berapa kali ikut Piala Dunia begitu?
3: Bukan, berapa kali menjadi tuan rumah? Tuan rumah Piala Dunia. Apakah satu kali? Apakah dua kali? Apakah tiga kali? Silakan telepon di 580333. Tapi sebelum kita break, mungkin apakah kita sudah terhubung dengan Pak Rumpis?
0: Iya, Prof. Rumpis bisa mendengar suara saya? Iya, Prof. Rumpis masih di mute. Ngapunten. Apa bisa mendengar suara saya, Prof. Rumpis? Tadi sempat ada kendala.
4: Alhamdulillah sudah dengar.
0: Alhamdulillah sudah mendengar. Baik.
4: Tadi itu belum ada suaranya ini.
0: Baik. Ya, Prof. Rumpis, kita tadi sempat sudah membahas begitu ya bahwa Piala Dunia tahun ini diselenggarakan di 3 negara. Kalau dulu kan itu adalah gengsi menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan sekarang ini harus berbagi dengan 3 negara ini berbagi begitu. Nah, pandangannya seperti apa? Tadi Pak Arfi ini sudah memberikan pandangannya. Kita juga pengen tahu pandangan Pak Prof. Rumpis. Monggo Prof. Rumpis.
3: Halo Prof.
4: Halo.
3: Ya,
4: Bisa dengar suara saya?
1: Bisa dengar Prof. Bagus Prof.
4: Silakan. Okay. Ya. Jadi apa ya, dengan tiga negara ini ada banyak apa ya, banyak dampaknya ya, dampaknya ya. Artinya ada kalau kemarin-kemarin kan satu negara, dua negara. Nah sekarang kan tiga negara. Dengan tiga negara itu dari sisi dampak pembinaan ya, kalau melihat dari pembinaan prestasi. Nah kalau dari pembinaan prestasi itu akan mau berdampak pada apa ini, meningkatkan minat. Nah minat mungkin bisa jadi yang tidak berminat berolahraga sepak, khususnya sepak bola, itu menjadi minat, angka minat masyarakat terhadap sepak bola karena dengan tiga negara. Kalau bisa jadi kan istilahnya demam sepak bola di negara-negara, walaupun negara-negara tersebut negara-negara yang apa kuat sepak bolanya, kecuali satu tidak tahu Kanada itu seperti apa. Sepak bola itu promosi yang efektif sebetulnya untuk perkembangan sepak bola, meningkatkan nanti anak-anak remaja, anak-anak sekolah, anak-anak usia dini itu kompetisi. Jadi pembinaannya akan lebih luas. Jadi sistem pembinaannya ini akan mendorong gitu ya, di masing-masing negara itu kompetisinya, terus mendorong kualitas pelatih, pencarian bakat, dan pasti investasi itu ada akademi-akademi sepak bola ya, karena publik dan sponsor itu pasti akan masuk ke sana. Itu untuk pembinaan, untuk pembinaan. Jadi nampaknya Pak Kepala BP juga sudah menyampaikan ya bagaimana panjangnya apa pertandingan ini ya. Dari sekian dari hanya berapa sekarang menjadi 104 pertandingan.
1: Iya, 104 pertandingan.
4: Jadi karena ada 48 tim. Itu, tapi ini akan menyebar di tiga negara. Itu beban ekonomi, ya, beban penyelenggara akan lebih ringan. Dampak ekonominya di tiga negara ini akan lebih lebih berasa lah gitu. Iya. Itu sementara itu.
1: Iya. Prof, ini saya tertarik dengan apa yang diungkapkan tadi terkait Prof Rumpis bilang minat ya ini. Karena sebenarnya begini Prof, uniknya kecuali Meksiko ya Prof ya, di Kanada dan di Amerika Serikat itu sebenarnya sepak bola itu bukan olahraga populer sebenarnya. Ya kalau di Kanada hoki es dan juga basket, sementara di Amerika Serikat ada American football sebenarnya dan juga basket ya, NBA dan NFL itu yang merupakan olahraga paling favorit lah di sana. Nah, ya, sementara itu sepak bola itu bisa dikatakan mungkin peringkat ketiga atau keempat. Nah, ini yang menarik nah dengan adanya penyelenggaraan ataupun host sebagai tuan rumah Piala Dunia, mungkin Prof menilai bahwa ini nanti akan semakin meningkatkan antusiasme ataupun animo masyarakat di sana ya, Prof ya, terkait dengan sepak bola gitu ya, Prof ya. Oke, okay, Prof.
4: Itu karena gini. Kanada, Kanada itu kan
1: lebih dekat kutub ya, Prof.
4: Softball, baseball.
1: Ya,
4: okay. Itu utama. Kalau Amerika Serikat itu rugby atau soccer.
1: Soccer itu
4: sepak bolanya Amerika.
1: Football.
4: Nah, bagaimana dengan Piala Dunia yang Amerika itu mungkin, nanti ini kalau saya jawab asal bicara nanti kuisnya tidak terjawab, Amerika itu kan sudah berapa dari satu kali lah gitu, lebih satu kali dari sebagai tuan rumah. Tapi prestasinya kan juga belum meningkat, walaupun sudah meningkat, tetapi ini dampaknya kalau ketika ini ya itu tadi promosi sepak bola semakin gencar dengan itu.
1: Okay.
4: Jadi pembinaan tentunya di negara, kalau di Meksiko kita sudah tidak usah bicara gitu karena sepak bola sudah. Jadi, nah dengan dampak sepak bola seperti kita aja, di kita sepak bola sekarang hak siarnya ada di TV nasional, bukan swasta lagi. Ini TV plat merah menjadi punya hak siar.
1: Plus RRI,
4: ini akan buang RRI.
1: RRI juga,
4: Prof. Ini kan akan mempunyai dampak yang luas terhadap siaran, dan dampak yang luas itu di Indonesia banyak apa akan, yaitu tadi demam sepak bola dulu ya, demam dulu lah, di mana-mana ini. Nah, apalagi di tempat penyelenggaraan, itu di tempat penyelenggaraan, dan itu ada berapa 16 kota gitu ya, ada 16 kota. Nggak tahu di Kanada berapa, di Amerika berapa. Tapi dengan itu pasti akan mendorong federasinya sepak bola di negara-negara tersebut, itu kan pasti akan inilah sebagai tuan rumah, masa hanya main nanti jangan-jangan hanya main di babak penyisihan gitu, tidak masuk ke 32 besar, apalagi tidak masuk di 16 besar, 8 besar itu, itu kan pasti ada, akan ada keinginan kesana. Ya kan, tidak sekedar saya penyelenggara, sukses penyelenggaraan, tapi tidak sukses prestasinya. Nah, dengan seperti itu, negara-negara tersebut kan meningkatkan kualitasnya. Untuk meningkatkan, paling jauh sebelum Piala Dunia, dia sudah ini ya, pembinaan, mungkin dari pembinaan usia dini dan usia dan sebagainya, remaja dan sebagainya. Ini kan dampaknya luas, sistem pembinaan mendorong di masyarakat lebih ini. Nanti kan tuntutannya, mohon maaf, misalnya Jogja menjadi tuan rumah itu ya. Tuntutannya kan,
1: amin,
4: walaupun Jogja itu lolos itu, tapi kan tidak mudah dengan lolos ke berikutnya. Nah, ketidakmudahan itu membuat federasinya sosialisasi, terus pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Itu pandangan saya.
1: Oke.
4: Catatan Mas Rasi.
1: Ya, ini tadi Prof. Rumpis, Mbak Wulan sempat hampir membocorkan. Nah, ini sudah ada yang bertanya belum ini? Nah, ini kita. Jadi sekali lagi pertanyaan kita, kuis kita hari ini adalah Piala Dunia digelar di tiga negara sebagai tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Terus pertanyaannya apa, Mbak Wulan?
0: Pertanyaannya adalah, Amerika ini sudah berapa kali menjadi tuan rumah Piala Dunia? Okay. Betul ya, Kak Nia?
1: Telepon langsung di 580333, tapi kita sebelumnya akan jeda terlebih dahulu untuk yang satu ini.
5: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
6: Sendra Tari Ramayana,
7: Romo Putra Mentang
6: Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan,
7: Mundur Probat Joko,
6: dan Karawitan. Kesenian tradisional Yogyakarta yang telah lama dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan mengharumkan nama bangsa hingga ke mancanegara. Kita patut bangga dengan warisan budaya Yogyakarta, karena Yogyakarta istimewa.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi Anda. Pendengar, nah saat ini untuk Jogja Menyapa edisi setiap hari Kamis dimulai dari 4 Juni 2026 ada demam bola dunia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan Piala Dunia di tiga negara, apa untung ruginya. Tapi mungkin Kak Mulan akan ingatkan dulu kuisnya apa nih Kak Mulan.
1: Iya, kita akan bagi-bagi hadiah untuk Anda pendengar. Ada kuis, Anda bisa menjawab Amerika Serikat. Kalau tahun ini kan ada tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, Amerika Serikat ini sudah berapa kali menjadi tuan rumah Piala Dunia? Okay. Anda bisa menelpon 580333 pendengar untuk menjawab pertanyaan sekaligus juga menanggapi perbincangan kita. Begitu, iya. Ya.
0: Apakah sudah satu kali, sudah dua kali, atau tiga kali? Mm-hmm. Nah, sambil menunggu telepon dari Anda pendengar, nih kita akan beranjak ke sesi kedua nih. Nah, ini ada yang lebih spesifik lagi. Nah, saya akan minta pendapatnya dari Pak Arfi nih. Bukan proyeksi keuangan, tapi ramalan lah. Lebih cenderung seperti ramalan ini. Bukan aktor akutan olahraga, tapi terkait dengan ramalan. Nah, ini kalau kelihatannya ada semacam jinx ya. Jinx itu kayak apa ya, percaya nggak percaya lah istilahnya gitu. Kalau di benua Amerika itu susah nih negara-negara Eropa untuk jadi juara. Dan klinik itu pecah di tahun 2014 yes. Ketika Jerman ya menjadi juara di Brasil. Nah, kalau menurut pandangan Pak Arfi sendiri ini, apakah tahun ini di edisi ke-23 yang digelar di tiga negara, Kanada, Amerika, dan Meksiko, tim-tim dari benua Eropa juga masih kesulitan untuk jadi juara di Amerika, atau emang itu hanya klinik semata?
2: Silakan, yeah. Saya pikir tahun Piala Dunia sebelumnya kan Argentina udah ya,
0: Argentina udah
2: juara
0: ya?
2: Gitu ya, ya gantian lah Eropa mungkin gitu. Tapi memang ya, memang kalau kita lihat dari sejarah itu hanya satu kali ya negara
0: benua Eropa
2: bisa menjuarai gitu di tuan rumahnya Amerika waktu itu kan.
0: Iya.
2: Nah,
0: di Brasil ya.
2: Tuan rumah Brasil malah juga finalnya kalau nggak salah itu dengan
0: Argentina.
2: Iya, 1-0.
0: Iya.
2: Nah, kalau yang berikutnya gitu yang untuk tahun 2026 ini, saya pikir pemain apa negara-negara yang nanti bertanding itu kan akan tambah banyak nih ya.
0: Yeah.
2: Tambah banyak sehingga kan peluang-peluang negara-negara yang tadinya underdog gitu kan, mereka juga bisa berpotensi gitu kalau saya lihat gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Karena kesempatan mereka kapan lagi nih mereka akan bisa bersaing dengan negara-negara kuat dunia gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau kita lihat memang negara-negara di Amerika ya terutama Amerika Selatan gitu kan, mereka
0: Amerika
2: memang,
0: Latin ya.
2: Amerika Latin mereka punya budaya yang kuat gitu di sepak bola. Sehingga secara skill gitu mereka memang kuat gitu kan. Mereka juga dari kecil gitu mereka sudah bermain dengan di lingkungannya gitu kan. Kemudian mereka juga secara alami lah mereka terbentuk. Nah, berbeda dengan pola yang di Eropa gitu kan. Kalau di Eropa kan lebih mereka
0: akademi ya.
2: Akademi gitu kan. Semua dari akademi gitu. Nah, ini memang talenta alaminya gitu yang di negara Amerika Selatan tuh. Nah, tambah lagi kemungkinan nanti tantangannya buat negara-negara Eropa tentunya adalah karena tuan rumahnya adalah Amerika gitu kan. Jadi mestinya supporternya akan lebih banyak karena pendukung fanatik gitu, support itu kan sangat berpengaruh gitu terhadap semangat bermain, terhadap atmosfer di lapangan gitu yang bisa mempengaruhi nanti pertandingan gitu. Nah, ini memang kalau secara hitung-hitungan ya sejarah gitu ya sepertinya Eropa mungkin masih akan kesulitan gitu. Tapi bukan berarti nanti juga apa bisa belum tentu bisa juara gitu karena memang pada waktu itu Jerman itu adalah generasi emas ya kalau nggak salah itu ada Mesut Ozil kemudian ada Müller gitu jadi pemain-pemain yang top gitulah. Nah, kalau sekarang saya tidak melihat itu di tim Jerman gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ada Jamal Musiala.
2: Iya. Iya.
0: Oke.
2: Nah,
0: tapi nggak seperti 2014.
2: Seperti 2014 itu yang memang menurut saya memang top pemain klub-klub besar dunia kan. Oh, itu yang
0: kelihatannya ini Pak Arfi ini pilihnya Perancis atau Spanyol nih.
2: Kalau, jangan-jangan ya. Kalau saya konsisten dulu. Masih Belanda gitu.
0: Masih Belanda.
2: Karena ada beberapa pemain ya. Pemain yang di timnas Belanda itu main Liverpool.
0: Jadi harus. Saya kira masih saudara gitu. Saya kira masih saudara.
2: Gitu, jadi ya okay. Berharap aja sih Belanda masuk final terus, tapi ya nggak pernah
0: juara okay. Gitu ya. Makanya apa? Julukannya juara tanpa mahkota. Ya. Okay. Nah saya tanya ke Prof Rumpis nih, Pak Haji, kalau untuk apa ya jinx ataupun istilahnya ada kutukan nih, benar nggak sih negara-negara Eropa itu susah ya juara di benua Amerika, apalagi ya tadi hampir dibocorkan sama Pak Rumpis ya, Amerika lebih dari satu kali, Meksiko sudah tiga kali, Uruguay jadi satu kali tuan rumah ya. Nah ini benar nggak sih Brasil juga sudah pernah jadi tuan rumah, tapi tidak banyak negara-negara Eropa yang berhasil menjadi juara Piala Dunia ketika digelar di benua Amerika. Kalau menurut Prof Rumpis sendiri gimana nih Prof?
3: Kalau menurut saya ini hanya pertukaran apa ya. Kalau misalnya apa bagi tuan rumah itu kan pasti ya siap. Jadi pemusatan latihan pasti dirancang lebih baik. Pasti dirancang lebih baik. Itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arfi, dukungan penonton, supporter. Tetapi kalau saya melihatnya bahwa tuan rumah, karena sudah tahu jelas, oh saya ini pas tuan rumah pasti main. Belum misalnya kayak Indonesia harus bertatih-tatih untuk mendapatkan tiket gitu kan. Nah, dia bisa mempersiapkan lebih jauh hari. Jauh-jauh hari, pemusatan latihan. Ya, jadi baik tuan rumah pasti sudah siap juga, sudah familiar dengan stadion. Ini kalau dari ini ya, dari klubnya atau tidak, dari itu lebih siap, lebih ini, misalnya bahkan mungkin titik garis dan sebagainya udah tahu gitu, karena sudah biasa pakai lapangannya gitu. Itu karena sebagai apa infrastrukturnya udah ini. Kan ini supporter suara ini ada sebagainya bisa gitu. Nah, jadi ini karena apa, pembinaannya jangka panjang, walaupun mungkin tidak punya pemain-pemain kelas dunia, tapi dia sudah mempersiapkan jauh hari, jauh-jauh sebelum ini. Yang lain itu masih sibuk mencari tiket, dia sudah pemusatan latihan. Ini bukan berarti ini Amerika pakai inilah, Eropa ini kalau kesana segan gitu, enggak. Itu okay. Juga transfer knowledge, pengetahuan, pengalaman. Ya, pasti dia akan punya cari banyak pengalaman bagaimana menjadi peserta pada kompetisi internasional. Ya, pasti dia meningkatkan teknologinya. Ya, itu kalau menurut saya Pak Rasiwa, walaupun mungkin di beberapa negara punya pemain bintang gitu, tetapi juga tidak sedikit teman-teman di Amerika juga punya pemain bintang.
0: Okay. Itu Mas. Ya. Prof, kalau Prof sendiri milih atau jagokin siapa ini Prof ini?
3: Saya itu tidak punya favorit sejak dulu, tidak punya favorit. Yang penting saya menikmati gitu.
0: Okay, Prof ya. Nah ini pendengar sekali lagi diingatkan oleh Mbak Wulan ada kuis. Apa ini Mbak Wulan kuisnya hari ini?
1: Iya, kuis hari ini Amerika Serikat ini sudah menjadi tuan rumah Piala Dunia sudah berapa kali begitu.
0: Yeah. Okay.
1: Ada yang menjawab lewat WhatsApp ternyata Rosi.
0: Okay.
1: Dibacakan nggak nih?
0: Berbacakan aja dulu.
1: Dibacakan aja ya. Ada dari Pak Munafik di Kota Gede. Jawaban kuis demam bola Kamis 4 Juni 2026 Amerika Serikat dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia ini. Okay. Pak Muwafiq di Kota Gede.
0: Muwafiq di Kota Gede iya.
1: Yeah.
0: Mungkin Pak Muwafiq malu kali untuk telepon ya lewat WhatsApp. Oke, nanti kita tampung dulu jawabannya. Nah terkait dengan apa untung ruginya Piala Dunia di tiga negara. Nah, saya mau ke Prof. Rumpis sendiri. Prof, kalau untuk terkait dengan kerugiannya lah Prof. Kita tadi sudah bicara untungnya mungkin dari sisi pemasukan, kemudian juga sponsorship, hak siar, dan juga apa namanya meningkatnya geliat ekonomi di tiga negara tuan rumah. Tapi kalau dari sisi kerugiannya apa sih Prof. dari kacamata Anda sebagai akademisi dan juga apalagi profesor olahraga lah, silakan Prof.
3: Provokator.
0: Provokator, oke.
3: Jadi kalau ruginya sih regulasi ya, regulasi yang sangat rumit itu karena kan harus mengkoordinasikan tiga negara, terus sistem keamanan, ya, sistem keamanan organisasi yang harus bekerja berbeda.
0: Konflik antar terus, negara juga, Prof.
3: Bisa jadi konflik antar negara geopolitik ya, yang sekarang tidak menguntungkan gitu ya. Jadi, sehingga ini akan menjadi apa pengambilan keputusan yang sangat kompleks gitu. Belum masalah perjalanan. Jadi apa ketika memasuki babak berikutnya harus pindah negara itu kan. Setiap negara, nggak tahu kalau ada fast track ya, ada kekhususan untuk pemain-pemain Piala Dunia ini, yeah. Karena pindah antar negara, kalau mungkin bisa jadi pemain nggak masalah, karena mungkin ada khusus gitu. Tapi bagaimana dengan supporter? Nah ini dengan jarak yang jauh, perjalanan yang panjang, pasti biaya yang gini ya, belum aturan imigrasi dan sebagainya. Okay. Itu pertimbangan lah, ketimbangan ekonomi, risiko keamanan dan politik. Itu. Terus belum kerugian. Kalau kita melihat kemungkinan ya, kemungkinan kerugian dari tim gitu ya. Kasih tekanan terhadap tim nasionalnya mereka. Ekspektasi publik Amerika, Kanada, Meksiko, itu pasti membuat tekanan psikologi atlet.
0: Okay.
3: Tidak hanya atlet, mungkin pelatih dan sebagainya, pokoknya tim lah. Ya. Itu akan pasti ada punya tekanan yang besar, karena ekspektasi yang tinggi. Musuh tuan rumah hanya tidak lolos 32 besar. Gitu kan. Yeah. Itu kan sangat ini.
0: Iya.
3: Okay. Gitu.
0: Oke, Prof.
3: Nah, jadi, itu yang paling berat itu. Ekspektasi publik gitu.
1: Ekspektasi publik dan juga tadi penonton ya. Penonton ini yang nonton harus ke tiga negara itu kan kosnya cukup besar gitu.
3: Cukup tinggi.
0: Dan enggak mungkin pakai mobil ya, pakai pesawat ya.
1: Transportasi okay.
3: Kalau di Eropa kan memungkinkan.
0: Pakai kereta ya.
1: Iya, biaya perjalanan yang cukup tinggi ini. Baik, mendengar Anda juga bisa bergabung untuk juga ikutan kuis pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, kalau Piala Dunia tahun ini ada tiga negara yang menjadi tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Nah, Amerika Serikat ini sudah berapa kali menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tadi sempat sudah dibocorkan Pak Munafik ya tadi ya, yang sudah mengirimkan WhatsApp.
0: Muafik atau Munafik?
1: Muafik, ya Allah Munafik itu. Ini ada baik ada WhatsApp tapi saya tidak tahu ini suaranya apa. Ada yang mengirimkan
0: voice note.
1: Okay. Gitu. Tapi kita akan cek dulu apakah voice note ini benar. Baik. Iya. Rosi dan juga Pak Arfi dan juga Pak Rubis, kita akan jeda sejenak ya Rosi ya. Tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa. Tema kita adalah Piala Dunia di tiga negara. Apa untung ruginya?

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang keluar dan masuk kembali dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB? Saat itu, Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia menyerukan dengan lantang agar markas PBB berada di daerah non-blok supaya tidak ada intervensi dari negara adidaya dalam rangka menyelesaikan konflik antar negara. Namun usulan itu ditolak. Markas PBB terletak di Amerika yang sebenarnya saat itu sedang terlibat perang dingin. Karena merasa PBB tidak lagi bisa bersikap adil dan adanya konflik antara Indonesia dengan Malaysia, pada Januari 1965, Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun setelah kekuasaan berpindah pada Presiden Soeharto, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada 19 September 1966 sebagai anggota urutan ke-60.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi Anda. Pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Pak Arfi Dananto dan juga Prof. Rumpis Agus Sudarko dalam Jogja Menyapa edisi Demam Bola Dunia, Kamis 4 Juni 2026. Nah, untuk tema kali ini adalah Piala Dunia di tiga negara, apa sih untung ruginya?
1: Iya, nah, betul. Dan kita masih membuka untuk Anda yang ingin menjawab pertanyaan karena
0: dan
1: kita
0: dapat hadiah spesial pagi hari ini ya, rekan
1: Gulan. Betul. Tema kita adalah Piala Dunia di tiga negara.
0: Ya itu.
1: Dan pertanyaannya adalah, Amerika Serikat sudah berapa kali menjadi tuan rumah Piala Dunia?
0: Oke. Nah, sekarang mungkin sudah ada yang masuk belum ini?
1: Ini untuk WhatsApp lagi nih, Rosi. Ada Pak Yanto di Kota Gede ini menjawab pertanyaan juga. Sudah dua kali.
0: Sudah dua kali saja. Iya, sudah dua kali. Oke, benar apa enggak sih? Nah, nanti kita tanya Pak Arfi di akhir. Oke.
1: Ya. Baik.
0: Nah, ini Pak Arfi mungkin. Nah, untuk Prof. Rumpis Agus Sudarko, yang menarik adalah Piala Dunia pada tahun ini digelar di tiga negara ya. Di Kanada ada 2 stadion yang digunakan, di Amerika ada 10 stadion yang digunakan, dan di Meksiko ada 4 stadion yang digunakan. Kalau berkaca seperti itu sebenarnya ya Pak Rumpis dan juga Pak Arfi ya, sebenarnya kita juga bisa sebenarnya kalau apa jadi tuan rumah Piala Dunia. Kita bisa ngajak Singapura atau Malaysia ataupun Thailand ya untuk jadi tuan rumah bersama. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Arfi sendiri gimana nih Pak Arfi? Memungkinkan nggak sih negara Asia Tenggara jadi tuan rumah Piala Dunia bersama seperti contoh pada tahun ini? Silakan Pak Arfi.
2: Saya pikir FIFA tujuannya seperti itu ya, dengan dia membuka peluang untuk menjadi tuan rumah bersama yang selama ini satu atau dua negara menjadi tiga. Bukan tidak mungkin besok akan lebih banyak kalau nanti melihat kesuksesan ini gitu. Karena kan semakin banyak negara yang menjadi tuan rumah, berarti beban biaya juga akan ditanggung.
0: Kosnya bisa ditanggung
2: bersama gitu. Nah, kalau
0: dan tidak harus membangun stadion baru lagi.
2: Betul. Nah, itu kalau nanti memang arah kedepannya seperti itu ya, bukan tidak mungkin nanti akan di Asia gitu kan. Bahkan mungkin di karena sekarang tadi ya apa yang tim negara-negara yang ikut kan juga diperbanyak gitu kan. Karena tadi kalau saya lihat sih FIFA kayaknya lebih supaya lebih inklusif gitu kan, lebih membuka peluang gitu. Nah, bukan nggak mungkin nanti negara-negara di Asia Tenggara gitu kan, yang memang saat ini agak berat gitu kalau bersaing di apa dengan Asia gitu kan, itu mungkin nanti akan diberikan kesempatan untuk itu. Karena di Asia itu kan pasar juga ya. Asia apa itu kan menjadi pasar yang besar. Kita duduknya banyak gitu, kemudian juga menggemari sepak bola.
0: Apalagi
2: gitu,
0: penonton Premier League dan Serie A atau La Liga juga paling banyak dari Asia, iya, daripada negara Eropa sendiri.
2: Klub-klub apa Premier League itu kan turnya ke Asia gitu.
0: Turnya ke Asia.
2: Karena memang pasarnya di situ. Jadi ini saya rasa bisa saja gitu untuk mengingat. Dan kalau memang itu terjadi, ya tentu kita akan melakukan apapun tadi, effort gitu kan. Seperti yang tadi Prof. Rumpis sampaikan, kalau sudah menjadi tuan rumah itu kan gengsinya besar gitu kan. Jadi segala hal pasti akan dilakukan gitu juga. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan tuan rumah yang sebagai penyelenggara yang bagus gitu.
0: Kalau dari Prof. Rumpis sendiri gimana Prof? Bisa gak misalnya nanti kesuksesan di Amerika, Kanada, dan Meksiko ini dikloning lah di negara-negara Asia Tenggara? Mungkin kita bisa minta tolong Singapura, mungkin Thailand, ataupun negara serumpun kita Malaysia untuk sama-sama jadi tuan rumah Piala Dunia.
3: Sangat besar. Sangat besar kemungkinan bisa dilakukan. Karena di Indonesia sendiri aja sudah punya stadion-stadion yang besar. Jadi kalau misalnya harus hanya di Indonesia misalnya 3 kota, 4 kota masih memungkinkan dengan stadion utama dan stadion pendukung. Karena kan rata-rata, memang rata-rata kapasitas stadion di digunakan Piala Dunia kan hampir 80 sampai apa 90 ribu penonton. Nah, kita itu memang punya, tetapi harus. Tapi paling tidak infrastruktur kita sudah memiliki.
0: Iya. Dan apalagi kita sudah pernah jadi tuan rumah Piala Dunia Junior ya Pak ya. Piala Dunia U17 juga di Indonesia kan kalau waktu.
3: Iya. Oh, iya. Mm-hmm. Jadi itu saya kira sangat gitu, sangat. Apalagi kalau di Asia Tenggara itu kan jarak tempuhnya tidak seperti di Kanada dan Meksiko.
0: Oke, wah ini Prof ini sudah pernah di Kanada nih ya. Jauh-jauh ya Prof ya di sana ya Prof ya. Oke.
3: Jadi lintas lembaga juga sudah. Artinya apa? Misalnya Asia Tenggara antara Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, nanti Singapura, Jogja misalnya, atau Surabaya itu kan ada penerbangan-penerbangan yang langsung.
0: Direct flight ya.
3: Itu dari sisi transportasi.
0: Oke.
3: Dan juga negara-negara kita itu juga punya pengalaman

0: Siapa nih, Pak?
1: Dengan Pak Adit di Bantul, Mbak Ulan masa lupa.
0: Oh, Pak Adit di Bantul, tetangga saya kayaknya ini.
1: Iya.
0: Baik, Pak Adit, kita ngobrol tentang Piala Dunia di tiga negara. Apa untung ruginya? Mungkin punya pendapat juga nih, Pak Adit.
1: Iya. Sebenarnya kalau Piala Dunia di tiga negara, menurut saya itu jadwalnya pasti jadi lebih banyak ya, kalau kemarin nggak salah itu. Kemudian mungkin dari segi perjalanan itu juga lebih jauh. Karena gini, setahu saya kalau Piala Dunia itu kan penonton kita adalah pemainnya ya. Yang saya takutkan adalah nanti pemainnya kecapean jika lintas negara seperti itu, Mbak Ulan. Nah, ini kan membuat takutnya nanti tim yang mungkin dia super power, yang harusnya dia bisa tampil maksimal, performanya menurun karena kelelahan gitu.
2: Okay.
1: Dan juga keuntungannya mungkin dari sisi yang menyelenggara itu dia ini mungkin lebih murah ya karena patungan bertiga gitu ya.
2: Patungan bertiga, oke. Nah,
1: iya begitu.
2: Pak Adip, untuk quiznya gimana nih Pak Adip? Nah, jawabannya apa nih dari Pak Adip nih?
1: Quiznya itu kalau nggak salah ya ini Mas Rosi ya ini tadi ya.
2: Iya, siap.
1: Kalau nggak salah itu 11 kali kalau nggak salah.
0: 11 kali. Wah, luar biasa. Amerika Serikat sudah berapa kali menjadi tuan rumah loh ini, Pak. Tuan rumah, oh, iya. Bukan ikutnya.
1: Oh, tuan rumahnya. Oh iya, tuan rumahnya itu sebentar. Saya tuh agak-agak lupa soalnya saya bukan pendukung Amerika Serikat.
0: Ini sebentar ini lagi googling nih kayaknya nih. Iya. Gimana Pak Adit hasilnya nih?
1: Dua kali.
2: Oke, okay, dua kali.
0: Oke, okay, baik.
3: Tahun kita berapa tuh?
0: Tahun berapa nih, Pak?
1: Tahunnya itu 2026 ini sama 1994.
2: Oke, okay, Pak, okay. Adip betul ya. Nah, okay. Ini Pak Adip, tolong ya Pak Adip di WA nomornya ke 0811 2711911, yeah, untuk dapat hadiah, okay, pada pagi hari ini.
1: Tapi saya boleh tanya nggak ini?
2: Oke, okay, silakan.
0: Boleh, silakan.
1: Mumpung ada Pak Arfi sama Prof Rumpis ya.
2: Iya, yeah, siap.
1: Atau Prof Agus lah panggilannya.
2: Iya. Yeah.
0: Prof Rumpis.
1: Saya mau tanya simpel aja Pak, ini terkait dengan Piala Dunia langsung aja to the point ya. Menurut bapak-bapak sekalian ini secara garis pengurus KONI maupun pengurus olahraga yang ada di Yogyakarta ini, peluang untuk Piala Dunia ini menjadi batu loncatan atau menjadi istilahnya apa ya, bisa dibilang efeknya ke kita khususnya generasi muda kan, kita ada nih di Yogyakarta itu ada Persiba Bantul, terus ada PSIM, ada PSS Sleman maupun Persikap Kulon Progo, ini kan banyak junior-juniornya Pak, memimpikan untuk
2: main di Piala Dunia, ya?
1: Dunia maupun minimal timnas. Nah, itu bagaimana peluangnya tentang adanya Piala Dunia ini yang kita siarkan gitu begitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Adit di Bantul. Matur nuwun nggih Pak Adit. Tadi betul jawabannya. Apanya 11 kali. Wow. Baik, mungkin Pak Arfi dulu menjawab ini dengan Piala Dunia ini bagaimana nih dengan generasi muda para atlet juga di daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Arfi.
3: Ya, terima kasih Pak Adit. Jadi memang betul sekali Pak Adit ya. Kita tuh mimpi gitu untuk bisa semua negara lah ya, semua negara itu pasti bermimpi untuk bisa berlaga di Piala Dunia gitu, karena itu puncaknya pesta sepak bola di bumi ini gitu ya. Nah, apa yang kemudian telah dilakukan gitu kan, dan apa yang kemudian akan diteruskan gitu, dikembangkan. Nah, di kalau kita bicara pembinaan di pelajar ya, karena kan kalau kami di Balai Pemuda Olahraga Dinas Dikpora itu kan pada tingkat pelajar gitu. Nah, ini tentunya efek dari Piala Dunia ini nanti akan meningkatkan apa minat gitu ya, bagi bagi terutama bagi yang belum gitu ya, belum apa menekuni secara khusus gitu sepak bola, dia akan memiliki minat gitu. Karena biasanya dengan euforia tadi, kemudian dengan demam bola tadi yang istilah Prof Rumpis tadi, maka dia akan menjadi berminat gitu kan, untuk memulai. Nah, bagi yang sudah gitu, bagi yang sudah menjadi atlet pelajar gitu, mereka akan memiliki kesempatan untuk melihat idola-idola mereka berlaga langsung di layar kaca gitu ya. Mereka akan bisa melihat bagaimana skill gitu ya, bagi bagi pada para idola mereka itu bermain. Kemudian mereka juga yang melihat bagaimana

0: idola-idola mereka itu nanti bermain di dalam tim gitu kan. Yeah. Sehingga itu akan menambah wawasan mereka. Dan yang paling penting itu adalah bagi anak di bagi atlet-atlet pelajar itu yang kami selalu sampaikan kepada atlet pelajar itu adalah attitude gitu. Mereka akan melihat bagaimana pemain-pemain profesional dunia ini memiliki sikap bertanding di lapangan, itu menjaga sportivitas, kemudian mereka menghormati lawan, menghargai wasit. Nah, itu menjadi hal yang penting karena dengan fondasi yang kuat gitu ya terhadap atlet-atlet pelajar kita, maka bukan tidak mungkin nanti mereka akan berkembang gitu. Skill itu kan bisa dilatih terus ya, tapi kalau mereka punya sikap yang baik gitu, attitude yang baik, maka menjadi sepak bola profesional itu bukan hanya sekedar mimpi. Dan nanti harapannya kalau kemudian ini sudah semakin berkembang di kita ya, kita kan juga punya ini nih apa klub-klub Liga 1 itu kan juga punya EPA gitu ya. Nah, EPA ini kan sudah bagus nih, ada usia 16, usia 20 ya, 18, 20. Artinya pembinaannya sudah dilakukan dengan baik. Nah, harapannya dengan adanya Piala Dunia ini mereka akan menjadi semakin bersemangat, mereka akan mendapatkan motivasi, mereka terinfluence gitu ya untuk bisa mengembangkan apa namanya? Kompetensi mereka, kemampuan mereka, sehingga harapannya nanti bisa berkembang menjadi sepak bola profesional dan bisa membawa Indonesia suatu hari nanti untuk berlaga di Piala Dunia.
1: Amin.
2: Jadi kalau klub punya Elite Pro Academy nanti semoga, atau EPA tadi ya, jadi semoga apa pemain-pemain yang muda ini terinspirasi ya. Contohnya mungkin paling dekat kalau sekarang kayak Lamine Yamal gitu ya, ketika itu jadi apa bellboynya Lionel Messi ya, lihat Lionel Messi langsung. Nah sekarang mungkin menjadi salah satu ikon Barcelona. Mungkin dari kalau Prof Rumpis bisa menjawab, Prof, ada pertanyaan tadi dari.
3: Jadi itu sangat bagus ya. Jadi karena apapun Indonesia, apakah memungkinkan gitu menjadi punya tim yang bisa mendunia. Kita kan pernah juga Piala Coca-Cola kalau nggak dulu. Kita itu zamannya Maradona masih kecil. Itu kan Indonesia sudah bertanding dengan Maradona dia. Ya. Ya, itu pernah itu di Piala Coca-Cola di suatu tempat di Jepang atau di mana?
2: Iya, Piala Dunia U20 ya waktu itu ya.
3: Iya, waktu itu. Okay. Nah, nampaknya dengan klub atau perserikatan yang ada di Yogyakarta yang sudah masuk ke Liga 1 dan sebagainya, tadi yang sudah sampaikan Pak Arfi, pembinaan sebetulnya, jadi bahwa event-event yang besar, taruhlah kita di Liga 1 lah atau yang lain Liga, itu harus bisa diintegrasikan dengan sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan. Tadi kalau Mas Arfi mengatakan pelajar, itu kan berkelanjutan. Jadi nanti apalagi tadi atlet sudah keluar apa untuk setiap klub yang ikut berkompetisi di Liga 1 dan sebagainya harus punya akademi. Jadi akan pembinaan atlet yang berkelanjutan. Nah kalau itu dengan pembinaan secara tadi yang diutamakan attitude gitu ya, terus teknik dan sebagainya mengikuti, saya yakin dan yakin lagi Indonesia tetap bisa.
2: Oke.
3: Okay. Banyak lah Indonesia itu
2: banyak
3: Liga 1,
2: ya?
3: Liga gitu ya. Itu Mas Rasul.
2: Oke, nah ini tak terasa Wulan hampir satu jam ya perbincangan kita.
1: Betul.
2: Tapi sebelum kita tutup nih, saya mau tanya nih satu pertanyaan pamungkas nih untuk Pak Arfi dan juga Prof Rumpis ya. Nah Pak Arfi, siapa yang bakal jadi juara nih?
1: Ini kita sama dengan menjadi ahli nujum.
2: Ahli nujum, karena jangan hanya ahli keuangan saja, tapi ahli nujum. Siapa nih yang bakal jadi juara nih? Kita pasang taruhan nggak? Jangan lah. Oke, silakan.
0: Kalau saya mendukungnya tetap Belanda.
1: Apapun itu ya. Konsisten nih,
0: tapi kalau kita bicara juara, memang peluangnya ada di beberapa negara gitu ya. Ada di beberapa negara, yaitu mungkin kalau di Eropa mungkin masih bisa Inggris gitu ya. Mungkin Inggris atau mungkin Prancis nih, Prancis kayaknya juga punya peluang gitu. Nah, kemudian kalau di Amerika Selatan mungkin bisa Argentina nih kayaknya, atau malah justru mungkin Portugal nih, karena Portugal ini bisa jadi Ronaldo masih main juga kayaknya, masih main ya kan, dia kayaknya ikon gitu. Nah kan kemarin juga sempet tuh muncul di beberapa timeline itu, kayaknya sudah ada apa, FIFA itu sudah menentukan gitu 2026 itu Portugal gitu kayaknya. Katanya gitu kan, katanya sampaikan gitu, karena 2022 kemarin
2: Argentina
0: gitu kan. Nah ini kasih kesempatan Ronaldo gitu katanya.
2: Kalau Prof gitu. Rumpi sendiri, Prof, ini siapa nih Prof nih yang bakal jadi juara,
1: walaupun tadi tidak menjagokan
3: tidak tapi apapun ya, di apa, Amerika di benua Amerika itu kan ada Argentina sama Brasil. Tapi saya lebih ke Argentina.
2: Lebih ke Argentina.
3: Saya kalau Coca-Cola itu Argentina itu selalu di hati, walaupun saya tidak punya ini harus yang juara, tetapi saya ya kalau dari Amerika itu Argentina saya masih menjagoi Argentina. Sedang kalau yang dari Eropa, ya saya masih ke ini Jerman.
2: Oh Jerman.
1: Oke, Jerman. Baik.
2: Tim Panzer Jerman. Oke. Ya.
1: Ya. Baik, dan kita tunggu ya tanggal 11 sampai dengan 19 Juli 2026. Siap. Piala Dunia. Mm-hmm. Tapi saya juga pengen tahu juga Nick, apakah nanti akan ada kecenderungan dari tiga tuan rumah ini akan mendominasi lebih ke Amerika, Kanada, atau mungkin juga Meksiko gitu, ada pandangan juga nggak nih Pak Irvi?
0: Ya bisa jadi nanti kalau dari tiga tuan rumah itu mungkin Meksiko ya punya motivasi yang kuat kan, dan mereka juga punya tradisi sepak bola yang bagus,
2: dan
0: punya
2: bola yang kuat,
0: ya kan, berarti bisa jadi mereka nanti akan menjadi salah satu kandidat gitu yang akan melaju gitu.
2: Oke.
1: Baik. Ini tadi WhatsApp yang masuk sebenarnya ada beberapa nih Rosi.
2: Dibacakan aja untuk terakhir ini.
1: Dari Pak Mamo warga DIY, USA dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA tahun 1994 dan tahun 2026.
2: Oke.
1: Baik, juga ada Pak Edi, ini dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Iya. Oke. Pak Edi di mana ini, Kle?
1: Pak Edi tidak menyebutkan tempatnya.
2: Oke.
1: Oke, ini. Jadi Pak Edi, Pak Mas Mamo, kemudian Pak Yanto dan juga Pak Mu Wafik di Kota Gede. Wafik.
2: Oke, kita tanya jawabannya benar enggak sih ini? Mbak Arwi, silakan Mbak Arwi.
3: Cocok itu.
1: Cocok.
0: Dua kali ya, tahun 94 dan 2026.
2: 2026. Oke.
1: Baik. Oke, dan perbincangan bola ini tidak akan hanya hari ini saja ya, Rosi.
2: Siap.
1: Karena kan setiap hari Kamis kita akan ngobrol bola. Semoga nanti Pak Arfi juga akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Arfi ya.
2: Siap.
1: Dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Prof Rumpis juga matur nuwun ya, Prof Rumpis. Kita akan berbincang dengan kesempatan.
2: Oke.
1: Baik, dan kita akan mengakhiri Rosi perbincangan Piala Dunia kali ini.
2: Iya, dan bagi pendengar yang sudah berpartisipasi, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada perjumpaan berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan yang mengklaim adanya lowongan pekerjaan dari PT Bank Mega TBK dengan tambahan narasi kesempatan berkarir bersama Bank Mega sebagai bagian dari industri perbankan modern Indonesia. Bank Mega membuka peluang bagi fresh graduate maupun berpengalaman untuk bergabung dan berkembang bersama perusahaan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melansir dari situs resmi milik Bank Mega, yaitu karir.bankmega.com, belum ada informasi adanya lowongan pekerjaan yang tersedia dari Bank Mega. Dan informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

101.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di seputaran Kota Baru cuaca nampak cerah ya. Secerah hati kita menggapai harapan. Dan ternyata pendengar, memang di hari ini sesuai perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan dari pagi dan juga malam serta dini hari. Tetapi ketika siang hari, pendengar, ada potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai perakiraan tinggi gelombang laut, pendengar, di perairan DIY ini berkisar 2,5 hingga 4 meter dan termasuk kategori tinggi. Jadi memang kalau lagi wisata ke pantai gitu ya, terutama untuk hari ini, hati-hati ya. Jangan dekat-dekat ke terlalu dalam gitu ya, karena memang diperkirakan gelombangnya tinggi. Nah, informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: mengulik jejak tangguhnya TNI Angkatan Udara RI di Museum Dirgantara Mandala Yogyakarta. Anda pernah melihat dengan dekat pesawat tempur? Bila belum, jangan khawatir. Anda dapat mengunjungi Museum Dirgantara Mandala terletak di Kompleks Landasan Udara Adi Sucipto, Jalan Raya Janti Banguntapan, Bantul. Memasuki halaman museum, kita langsung disambut dengan koleksi pesawat tempur jenis F-5 yang ditempatkan di depan museum. Lanjut ke gedung museum, mata mulai tertuju dengan begitu banyaknya koleksi pesawat yang dipamerkan. Menurut pemandu museum Mayor Slamet, Museum Dirgantara Yogyakarta memiliki koleksi terlengkap di dunia. Luar biasa, 61 jenis pesawat dipajang di sini, termasuk pesawat sipil model N250 Gatot Kaca milik Indonesia yang dibuat oleh B.J. Habibie pada tahun 1995.
1: Di Museum Pusat TNI Angkatan Udara, koleksi pesawat itu terlengkap di dunia karena koleksinya itu dari berbagai wilayah atau negara atau blok barat dan blok timur. Blok timur dari Rusia ada pesawat Tu-16, kemudian 11 Lakhovin, pesawat MiG-15, 17, kemudian pesawat dari Amerika, mulai dari pesawat Sabre, ya, itu walaupun masuk ke Indonesia itu dari Australia, kemudian F-5 yang ada di luar itu, F-5, kemudian pesawat Hawk MK-53 itu walaupun dulu ngambilnya dari Israel, T-33 Dreamfish itu, kemudian juga dari Jepang, kemudian Polandia, kemudian juga dari negara Indonesia yang dibuat oleh pertama kali buat ini juga yang dari Jepang oleh Pak Wiweko tahun 1948.
0: Di masa penjajahan Belanda, menurut Mayor Slamet, Museum Dirgantara Mandala ternyata merupakan pabrik gula.
1: Bangunan ini dulunya merupakan pabrik gula di zaman penjajahan Belanda. Kemudian di zaman penjajahan Jepang digunakan sebagai gudang logistik. Dan kemudian pada tanggal 29 Juli tahun 1984 diresmikan sebagai Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala.
0: Beragam koleksi pesawat sungguh membuat pengunjung berdecak kagum. Misalnya replika pesawat Dakota VTCLA, sebuah pesawat milik penerbangan India yang dulu ditembak oleh Belanda di Ngoto. Ada juga pesawat Guntai bersayap ganda, bekas pertempuran tentara Jepang yang dulu digunakan untuk melakukan pengeboman pertama. Dari berbagai pesawat itu, ada yang benar-benar menjadi saksi bisu pergolakan kemerdekaan Indonesia dan punya nilai sejarah yang tinggi. Menariknya lagi, pengunjung Museum Dirgantara Mandala juga bisa memainkan game unik dan seru. Dengan sensor jari tangan, pengunjung dapat melihat keterangan gambar dan spesifikasi dari sejumlah pesawat, serta bermain mengendalikan pesawat yang menghindari bola-bola api. Sangat menarik mengunjungi Museum Dirgantara Mandala. Beragam pesawat memiliki peranan penting dan berjasa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita menjadi tahu betapa hebatnya TNI Angkatan Udara kita.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang ya kalau sekarang ini beberapa orang mencoba beralih ke bisnis kuliner. Karena memang kuliner itu banyak orang yang bilang tuh gak pernah mati, karena kita memang butuh makan kan ya. Nah, ini nih pendengar, salah satunya ada usaha yang bernama Kuanta. Jadi ini milik Bu Retno Nurdiwati dan juga suaminya Wijang Indartono, seorang mantan dosen perguruan tinggi swasta. Nah, tadinya berawal dari usaha warung makan sederhana, akhirnya berkembang menjadi produsen pai susu dan catering. Jadi awalnya hanya iseng ya, bikin pai susu sambil menunggu pesanan warung datang. Nah, tapi ternyata malah justru lebih diminati pelanggan nih pai susunya. Jadi akhirnya diproduksi serius dan sekarang ini dikemas untuk dijual. Nah, yang membedakan antara pai susu Kuanta ini dan juga pai susu Bali ya, karena kita memang taunya kalau pai susu ya dari Bali gitu ya. Kalau pai susu Bali itu tipis nih pendengar, tetapi kalau pai susu produknya Kuanta ini lebih tebal. Jadi memang itu untuk membedakan ya. Wah, sepertinya enak ya. Kalau misalkan penasaran, boleh dicoba ke sana. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
2: kamu akan melihat hasilnya nanti.
3: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah

0: Renungan Inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik, hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
1: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
2: Nah, itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun, sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
0: Mimbar Agama Katolik, selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu. Bukan pengantin sungguhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekaka. Itulah nama tradisi.

0: prosesi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, taparan bekaka dilakukan warga Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekaka, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekaka diperebutkan masyarakat.
1: Gamelan menjadi kurikulum sekolah di negara lain? Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa wilayah Nusantara. Dan ternyata, gamelan tidak hanya berkembang di Indonesia, namun juga di manca negara. Seperti di Singapura, Amerika, Jepang, bahkan Selandia Baru. Di Singapura, gamelan dan keroncong telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara mereka. Hampir di seluruh sekolah di Singapura, gamelan menjadi mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar, dan hampir di seluruh wilayah Singapura terdapat gamelan. Luar biasa.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tak terasa ya, usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Yang pasti, tetap sehat ya, pendengar ya, tetap semangat, dan selamat melanjutkan aktivitas. Dan pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari sejenak hentikan aktivitas kita, bangkit berdiri, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Halo pendengar, selamat menikmati siang hari Anda. Katanya kalau hari Kamis itu adalah hari yang manis, hari yang penuh dengan optimis. Semoga ini yang terjadi ya. Saya Agatha Erna bersama dalam Jogja siang ini. Tak lupa juga nanti akan ada rekan saya Panji Wojo, tentu bersama Anda dalam Warta Siang, kemudian dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Edisi hari Kamis, tentu kita akan jelang acara kita program Dialog Jaksa Menyapa. Sesudah satu yang mau lewat, yang berikut ini tetap bersama kami di siang hari ini.
1: Nebang bambu untuk apa, Mbah?
2: Untuk buat besek.
1: Apa itu, Mbah?
2: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
1: Simbah, sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
2: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
1: Dari kayu, Mbah.
2: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
1: Khawatir apa, Mbah?
2: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
3: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.
0: Baik pendengar, segera akan kita jelang, ini dia Jaksa Menyapa.

0: Halo pendengar, selamat siang. Kita jumpa dalam Jaksa Menyapa, satu ruang dialog yang pastinya juga menyampaikan informasi, edukasi, sekaligus juga solusi untuk masyarakat. Nah pendengar, kalau kita bicara mengenai narkotika, ini ternyata memang bukan hanya persoalan individu saja, namun juga persoalan dan ancaman nyata bagi semuanya, termasuk juga ketahanan masyarakat kita. Di sisi lain, kita pun juga butuh pemahaman hukum yang baik, yang tepat, supaya bisa menjadi benteng ya, agar tidak terjerumus pada persoalan atau kasus narkotika. Nah, siang hari ini dalam Jaksa Menyapa, kita akan berbicara mengenai perangi narkotika sejak dini, membangun kesadaran hukum untuk masa depan yang lebih baik. Saya sudah bersama dengan Pak Aditya Oktavian SH, Oktavian ya, Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Aditya.
1: Siang Bu.
0: Iya, selamat datang di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Alhamdulillah Bu.
0: Iya, sudah berapa lama di sini?
1: Saat ini mungkin hampir 1 bulan ya Bu ya.
0: Oh, 1 bulan. Iya, ya, sebelumnya?
1: Sebelum saya berdinas di Kejaksaan Negeri Sleman, saya bertugas di Kejaksaan Negeri Batam, Bu.
0: Iya, ini jadi kita pengen tahu juga ya, nanti apakah kasus narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta ini hampir 11-12 dengan yang ada di Batam. Kita nanti mau tahu juga. Untuk pendengar yang mau bergabung, monggo saja ya, silahkan sepanjang dialog Jaksa Menyapa di siang hari ini bisa di line telepon kita 580333. Sementara itu WA kita ke 0811 2711 911. Baik, Pak Aditya, ini kalau bicara mengenai narkotika, sesuatu yang sering kita dengarkan sebagai persoalan yang memang terjadi di masyarakat kita. Tapi kita butuh tahu dulu tuh, narkotika itu yang kayak apa toh, Pak Aditya?
1: Oke. Jadi gini, ketika kita berbicara narkotika, kita spesifik berbicara di wilayah istimewa daerah Yogyakarta ini ya Bu ya. Jadi gini, data tahun 2025 ya, Provinsi DIY ini termasuk peringkat 5 Bu dalam peredaran narkotika. Jadi respondennya itu dari 1,7 sampai 2,9% dari penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta ini ya. Jadi ini angka yang lumayan tinggi. Hitungan jiwa itu 375.000 jiwa. Di mana apa yang menjadi korban atau yang menjadi penyalahguna itu adalah mahasiswa, anak sekolah. Ya, dua ini menyumbang angka 375.000, dua inilah penyumbang terbesarnya. Nah, untuk tren barang narkotika yang dipergunakan ini, dia ada sabu-sabu, kemudian ada daftar obat keras huruf G, kemudian ada tembakau sintetis. Nah, inilah tren yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itulah narkotika-narkotika yang digunakan oleh penyalahguna di Yogyakarta ini Bu, seperti itu.
0: Iya, dan itu sampai sekarang ya, trennya adalah seperti itu.
1: Iya, jadi trennya itu masih seputaran itu, cuman mungkin hanya bentuknya saja ya yang berbeda. Jadi kalau dulu kita kenal kan, misalkan sabu-sabu itu kan dipakai kan secara konvensional seperti kan. Sekarang kita tentu mengenal, kalau tren sekarang ada yang namanya whipped cream itu ya kan, yang tabung gas itu kan juga disalahgunakan. Kemudian ada juga tembakau sintetis. Tembakau sintetis ini kan sebetulnya dia hanya tembakau biasa, namun dia disemprot ya kan. Jadi banyak berubah bentuk lah, seperti itu Bu.
0: Nah ini kan sampai sekarang tuh yang rentan itu adalah anak sekolah, kemudian juga pelajar, mahasiswa. Kenapa kerentanan terjadi di kelompok ini? Apakah memang membangun kesadaran hukum dari kelompok ini nih susah, sulit atau seperti apa tuh Pak?
1: Kalau dibilang sulit, bisa kita katakan sulit Bu. Karena apa? Tentu kita paham lah, anak-anak seumuran anak SMA, kemudian kuliah, ini kan rasa penasarannya tinggi. Kemudian faktor pergaulan, kita tidak bisa menutup mata bahwa Yogyakarta ini kan didatangi oleh semua orang atau dari seluruh wilayah Indonesia kan. Di sini kan terkenalnya kan kota pelajar ya kan, banyak kampus-kampus ternama di sini. Nah, pergaulan itu kan tentu beda tempat, beda kultur, seperti itu kan. Jadi yeah, sehingga dibilang sulit-sulit, ini tantangan untuk kita semua lah membangun kesadaran ini. Karena apa? Pintu masuknya lah, pintu masuknya narkotika. Kenapa Indonesia ini kan termasuk pasar narkotika yang besar. Yeah. Penduduknya 260 juta jiwa kan, seperti mm-hmm, itu ya. Kemudian rasa penasaran, kemudian daya belinya tinggi terkait dengan hal yang narkotika atau hal baru, rasa penasarannya itu kan tinggi. Jadi untuk membangun kesadaran ini ya salah satunya seperti program Jaksa Menyapa, kemudian kita juga ada namanya program Jaksa Masuk Sekolah. Sebetulnya preventif itu kita lakukan terus menerus. Nah itulah untuk diharapkan bisa mengurangi atau membangun kesadaran terhadap bahaya narkotika tersebut, Bu.
0: Bahaya narkotika. Nah, kalau bicara mengenai bahaya narkotika, ini aturan-aturan yang berlaku saat ini apakah sama atau seperti apa dengan tahun-tahun lalu atau memang sudah ada pembaruan nih?
1: Oke, jadi gini, Undang-Undang Narkotika di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, di situ diatur bahwa apa itu narkotika, kemudian apa perbuatan yang dilarang, kemudian ancaman pidananya seperti apa. Namun kita kan baru saja memiliki KUHP nasional nih, ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu sebagian itu dicabut, Bu. Jadi diatur lagi dalam undang-undang yang baru di KUHP nasional. Okay. Ini pasal 112, 117, 122 ini diatur di pasal 609 KUHP nasional, ya. Jadi orang yang memiliki, menyimpan, menguasai itu diatur di KUHP baru pasal 609. Kemudian untuk pasal 113, 118, 123 itu diatur ke pasal 610, 610 KUHP nasional, mengekspor, menyalurkan, memproduksi diatur di situ. Nah, untuk yang lain itu masih berlaku undang-undang yang 35 tahun 2009, Bu. Contohnya pasal 114 yang sering kita kenal atau sering dikenakan untuk menjerat orang yang menjual, membeli seperti itu. Jadi ada beberapa aturan yang baru, namun untuk sebagian besarnya masih berlaku di undang-undang yang lama tersebut, Bu.
0: Nah, arti dari aturan yang baru ini kan tadi ada pembaruan-pembaruan ya dari KUHP nasional. Ini apakah memang apa ya, ada semacam perbedaan nanti penanganan atau seperti apa, Pak?
1: Oke, jadi gini, untuk perbedaan penanganan kasus tindak pidana narkotika itu sebenarnya tidak ada, Bu. Jadi dua peraturan ini saling mengisi, saling melengkapi. Tetapi awal-awal diberlakukannya KUHP nasional kemarin tanggal 1 Januari tersebut, ada sebuah tantangan atau problem lah bisa saya katakan seperti itu. Jadi perkara yang surat perintah penyidikannya di sebelum tahun 2026 itu kan masih menggunakan pasal yang lama, Bu. Ya kan, 114 atau 112. Nah, perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Jalanlah proses persidangan tersebut kan. Nah, ketika 114 itu kemudian tidak diatur lagi dalam KUHP nasional, karena yang diatur tadi kan 112 itu kan masuk ke 609 itu kan. Nah, ada beberapa akademisi berpendapat bahwa oh, ini ada kekosongan hukum. Nah, pada saat itu bagaimana nanti ketika kan hukum kan tidak bisa berlaku surut kan, Bu, ya. Ketika kita bersidang loh, ini kan sudah tidak berlaku 114-nya. Nah, itu awal-awal itu menjadi sebuah dinamika di kalangan akademisi yang akhirnya kemudian ada yang berpendapat bahwa oh tidak, selama itu tidak dinyatakan dicabut itu tetap berlaku. Nah, jadi kemudian proses persidangan itu ketika surat perintah penyidikannya sebelum adanya KUHP dan KUHP baru produk Indonesia itu diselesaikan dengan peraturan yang lama seperti itu, Bu. Nah, untuk perbuatan-perbuatan atau yang diterbitkan oleh penyidik surat perintah penyidikan di atas tahun 2025 di tahun 2026, nah itulah berlakulah yang baru. Nah, jadi itu kemarin sempat menjadi perbincangan, namun ternyata ada jalan keluarnya sehingga tidak bisa kekosongan hukum itu menjadi dasar bahwa loh, ini harusnya dihukum bebas. Nah, itu tidak terjadi. Alhamdulillah tidak terjadi seperti itu, Bu.
0: Jadi tidak sempat ada yang namanya kekosongan hukum tadi,
1: tidak sempat. Karena memang tidak pernah dicabut Ada beberapa yang diganti, tapi yang lama tetap berlaku seperti
0: tetap
1: itu.
0: Tetap berlaku. Ya. Sanksi-sanksi juga masih sama ya dengan yang lama?
1: Sama, Bu. Jadi kalau kita berbicara 114 itu minimal 5, kemudian maksimal itu sama dengan KUHP yang baru. Yang berubah itu dendanya, Bu.
0: Jadi denda
1: itu di KUHP baru itu ada kategori. Nah, kalau di undang-undang yang lama itu kan disebutkan paling sedikit berapa, maksimal berapa. Nah, dengan KUHP yang baru ini, dia disebut dengan kategori. Kategori 1 sampai kalau yang pasal 609 ini dia kategori 4, seperti itu, Bu.
0: Oke, kategori 1 sampai kategori 4 mungkin bisa disampaikan nih, Pak Aditya.
1: Jadi gini, kalau dulu kita misalkan ketika menggunakan Undang-Undang 35 tahun 2009 itu kan kita denda misalkan 1 miliar tuh, Bu, ya. 1 miliar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Nah, sekarang kategori 4 itu, ini kalau saya tidak salah ya, Bu, ya, itu di kisaran ratusan juta. Kemudian digantinya pidana penjara itu pedoman kita diganti dengan hitungan hari, Bu. Misalkan 190 hari atau 90 hari. Jadi karena apa? Denda ini, pengalaman saya menyidangkan perkara narkotika, denda itu tidak, persentasenya sangat kecil untuk dibayarkan oleh terdakwa. Sehingga denda itu dikecilkan diganti dengan pidana pidana penjara yang secara persentasenya itu juga lebih rendah, Bu. Karena apa? Semangat KUHP baru kita ini kan semangat HAM-nya sangat tinggi kepada tersangka atau terdakwa, seperti itu. Semangatnya seperti itu.
0: Iya, baik. Ini saya pikir tadinya denda kategori 1 sampai 4 ini pembedaannya adalah pada ini ya, perbedaan apa ya, antara pengedar kemudian juga pengguna lantas bandar juga begitu, enggak ya?
1: Jadi gini, Bu, terkait dengan itu kami mempunyai namanya tolak ukur. Tentu kita akan sesuaikan itu. Jadi misalkan orang yang ketika dipenjara atau didakwa dengan barang bukti misalkan 1, sekian gram, tentunya berbeda dengan orang yang didakwa dengan barang bukti misalkan 20 kilo. Nah, itu kita sesuaikan porsinya. Nah, dasarnya apa? Tolak ukur di kami. Jadi kita tidak serta merta lah untuk menerapkan KUHP penggunaan sanksi denda tersebut, Bu.
0: Oke, baik, Pak Aditya, kita masih menantikan pendengar kalau mau bergabung, monggo saja, silahkan di Jaksa Menyapa siang hari ini, line telepon kita 580-333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911 bersama dengan Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita nanti lanjut lagi ya. Boleh. Untuk pendengar yang mau bergabung monggo saja, tapi kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini.
2: Sangat besar dampak narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Syaraf pusat akan terganggu, mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Narkoba juga merusak jantung yang berakibat gangguan peredaran darah. Jauhi narkoba dari kehidupan kita, rasa tenang, hidup nyaman.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, mendengar masih dalam Jaksa Menyapa. Di siang hari ini kita masih berbincang mengenai perangi narkotika sejak dini serta membangun kesadaran hukum ya. Wah, ini Pak Aditya, kalau bicara mengenai tren yang ada itu kan yang paling rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta itu kan pelajar, kemudian mahasiswa. Okay. Kalau tren yang mengiringi teman-teman muda itu kan banyak. Katakanlah seperti penggunaan vape seperti itu. Okay. Nah, ini bagaimana kasus-kasusnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak?
1: Oke, jadi gini, kalau kita berbicara tentang penggunaan vape di kalangan anak muda, pelajar, mahasiswa seperti itu, ini kan merupakan sudah bukan hal yang sulit untuk ditemukan kan. Yeah. Rata-rata kan mereka pasti merokok. Mm-hmm. Oke. Okay. Kemudian menggunakan vape segala macam. Nah, jadi begini, vape itu pada awal mulanya kan kita pernah dengar bahwa ada digunakan untuk narkotika seperti itu kan dulu. Mm-hmm. Kalau kita kenal liquid itu kan isinya liquid itu ada yang mengandung ganja seperti itu. Nah, sekarang ini ada penggunaan vape itu yang katridnya itu ada kandungannya namanya etomidit. Nah, etomidit ini apa? Etomidit ini pada dulunya digunakan di medis itu untuk obat bius. Okay. Nah, ini obat bius yang kadar dosisnya cukup tinggi. Nah, sekarang ini di Pulau Sumatera itu sudah trennya sudah masuk. Jadi dia bentuknya cartridge. Cartridge itu ya dia isinya liquid itu. Nah, device yang bisa digunakan itu ini mohon maaf bisa saya sebut merek nih. Karena itu okay. Spesifik.
0: Oh iya, iya. Ada satu merek tertentu ya, gitu ya.
1: Ada dua, tepatnya dua.
0: Malah dua merek.
1: Dua merek tertentu vape itu yang device cartridge-nya itu sesuai dengan yang bisa dicolokkan ke cartridge yang mengandung narkotika jenis etomidit ini. Jadi gini, awalnya etomidit ini diatur dalam undang-undang kesehatan. Ya, ancaman pidana itu masuk ke obat keras, tidak berizin, tidak melalui bukan merupakan sediaan farmasi segala macam. Itu diatur di pasal 435 atau 436. Nah, pada saat itu mulai trennya naik di tahun 2025 itu masuk besar-besaran, Bu. Itu produsennya, mohon maaf harus saya sebut, itu dari negara tetangga kita.
0: Oke,
1: negara yang paling dekat dengan Indonesia lah. Nah, itu masuk. Kemudian melihat ini PNN, KBN ini menganggap bahwa ini masalah yang serius karena ini tren baru. Nah, kemudian berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan diterbitkan pada saat itu Permenkes nomor 15 tahun 2025 yang isinya mengatur etomidit ini menjadi narkotika golongan 2.
0: Oke.
1: Mengapa diatur menjadi narkotika golongan 2? Karena apa? Ancamannya itu lebih tinggi. Nah, oke, Kak. Jadi efeknya apa yang ditimbulkan ketika orang menggunakan vape yang mengandung liquid etomidit ini? Dia efeknya sangat instan, Bu. 2 sampai 3 menit dia akan langsung fly. Nah, namun efeknya yang instan ini juga hilangnya cepat, Bu. Jadi 10 menit, paling lama 10 menit itu tergantung resisten tubuh masing-masing ya. Itu sudah hilang juga. Nah, inilah yang kemudian menjadi favorit. Karena apa? Naiknya cepat, turunnya pun cepat, seperti itulah.
0: Oke, iya, baik. Baik, ini sembari kita juga menampung pendengar yang mau bergabung, boleh ya, Pak Aditya ya?
1: Ya,
0: di line telepon 580333. Coba akan kita sapa pendengar kita. Selamat siang, Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang, Mbak Erna.
0: Iya, dengan Pak Ramadan.
2: Dengan Ramadan.
0: Di Papua.
2: Sorong.
0: Ya. Iya. Pak Ramadan, apa yang ditanyakan nih, ditanggapi juga?
2: Jaksa Menyapa ya. Ya, salam adiak saya.
0: Pak Aditya.
2: Saya mau tanya itu, mau tanya bahwa kalau menurut undang-undang, kalau ya undang-undang terbaru sekarang kan, undang-undang 2009 sampai dengan sekarang pun, bahwa kalau pengguna benar-benar terbukti dia pengguna asli ya, padahal baru pertama kali misalnya, itu kan tidak boleh dihukum, bahkan harus direhabilitasikan ya. Nah, gimana mensosialisasikan terus-menerus agar mereka itu berani melapor ya, tidak takut melapor. Terus kemudian yang kedua, apakah BNN sudah selalu memberitahu kepada atau mensosialisasikan kepada kepada setiap warga negara Indonesia lah, jangan sampai menggunakan narkoba. Karena apa? Karena bos narkoba atau pemilik barang haram ini, saya rasa dia tidak akan pernah memakai narkoba, tidak mungkin. Karena dia mencari uang.
0: Bandarnya ya?
2: Narkoba, ya kalau dia mencari narkoba, memakai narkoba, maka apa gunanya dia punya uang banyak ya, barang haram ini? Kan dia tidak akan menikmati, dia akan juga mungkin bisa mati atau sakit berat dan sebagainya. Nah ini mereka harus tahu, kenapa? Itu orang jahat, dan dia mencari ke uang. Jadi dia tidak mungkin menggunakan itu. Dan mereka sadar, itu jaringan ini untuk merusak ya, untuk mendapatkan uang haram sebanyak-banyaknya. Tapi taruhannya nyawa manusia ya. Nah, saya rasa bila ada bos terbawa narkoba menggunakan narkoba, itu tidak mungkin. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, baik, selamat siang Pak Ramadan yang ada di Papua. Terima kasih sudah bergabung di line telepon kita 580333. Kode areanya 0274. Baik, ini kita tampung dulu juga. Tadi kalau menyambung yang tadi ya, zat yang tadi itu kan di pulau, artinya bukan pulau Jawa ya?
1: Untuk sementara ini saya lihat di pulau Jawa sepertinya belum, Bu.
0: Nah, jangan sampai. Nah, jangan sampai apa-apa yang dilakukan ini untuk membentengi gitu, Pak Aditya.
1: Sebetulnya kalau kita bicara untuk membentengi itu, perlu kita ketahui dulu sebagian besar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah perairan, ya kan? Seperti itu. Pada kasus-kasus yang saya jumpai di Sumatera tersebut, tepatnya di Kepulauan Riau itu kan dia memang sangat dekat dengan negara-negara tetangga yang aksesnya pun sangat mudah menggunakan kapal. Nah, banyak pelabuhan, bukan pelabuhan, tapi bisa digunakan untuk sandar, lepas pantai seperti itu kan. Nah, kalau kita bicara pencegahan agar tidak sampai ke wilayah Pulau Jawa, tentu harus kita perketat karena 80% data narkotika masuk ke wilayah Indonesia itu melalui perairan, sehingga itu harus diperketat atau penjagaannya digandakan lah, pengecekan terhadap bongkar muat barang segala macam itu diperketat. Nah, karena apa? Kalau berbicara jalur udara itu sering kasus itu ditangkap di bandara, ya kan. Cuman kalau berbicara melalui kapal lah, ini masih rentan untuk lolos seperti itu, Bu.
0: Jadi perketat begitu ya, batas-batas antar pulau yang ada juga ya. Oke, baik. Menanggapi Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua tadi nih, KUHAP yang baru kali, mungkin undang-undang yang baru juga, ini pengguna pertama itu tetap direhabilitasi saja. Tapi kan kalau hanya direhabilitasi kayaknya nggak akan menimbulkan efek jera tuh, Pak Aditya. Bagaimana nih Pak?
1: Jadi gini, terkait dengan pertanyaan Pak Ramadan tadi, memang betul bahwa yang untuk pengguna itu kan direhabilitasi, tapi kita harus lihat dulu di situ kita harus mengklasifikasikan, Bu, apakah pertama ini kalau kita berbicara tentang mekanisme rehab. Jadi di kami itu ada pedoman nomor 18 tahun 2021 itu tentang mengatur tentang RG narkotika yang outputnya nanti adalah itu rehab. Jadi pertama kita harus lihat dulu, pertama jumlah barang bukti. Apakah barang bukti ini habis dalam kadar pemakaian sekali pakai? Itu satu. Misalkan kalau kita berbicara sabu itu 0, berapa? Nah, itu diatur di SEMA, Bu. Surat Edaran Mahkamah Agung. Mohon maaf saya lupa, tapi itu diatur spesifik di situ. Sabu berapa di bawah 1 gram, kemudian ganja berapa, jenis-jenisnya itu diatur. Ya, kemudian ekstasi di bawah, kalau tidak salah ingat itu di bawah 9 atau 8 gram. Itu nanti dikonversi ke butir ya, kalau kita bicara butir. Nah, kemudian apakah yang bersangkutan ini merupakan end user? Nah, end user ini artinya sudah tidak ada indikasi bahwa dia akan menjual atau menyerahkan ke orang lain. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu kita harus klasifikasikan juga bahwa terdakwa ini apakah yang bersangkutan baru pertama kali istilahnya terjerat atau terkena masalah hukum ya, dalam hal ini kita berbicara kasus narkotika. Nah, apabila syarat-syarat ini terpenuhi, tentu kita, BNN itu kalau tidak salah ada anggaran untuk melakukan asesmen terpadu. Ya, kita asesmen di situ. Klasifikasinya mirip-mirip itu, Bu. Antara penegak hukum satu dengan yang lain itu mirip-mirip. Ketika itu sudah memenuhi syarat, nah orang ini bisa untuk dilakukan yang namanya rehabilitasi. Nah, yang menjadi persoalan adalah seringkali, enggak Pak, saya baru pertama kali pak, ini segini pak. Tapi ketika kita lakukan lapor terhadap handphonenya,
0: yeah.
1: Oh ternyata orang ini sudah sering loh beli bareng sama kawannya, menyerahkan okay. ke kawannya. Nah ini kan tidak memenuhi klasifikasi yang saya jelaskan yeah. tadi bu.
0: Iya, yang sudah pernah mungkin direhabilitasi artinya bisa juga melalui proses hukum nih. Nanti mengikuti proses hukum yang ada, Pak.
1: Ya, itu bisa tetap. Ya? Tetap. Mm-hmm. Jadi outputnya itu bisa langsung kita rehab medis atau kita persidangan kemudian nanti di sidang itu kita kita tuntut untuk direhab seperti itu okay. di dalam rutan. Mm-hmm. Nah, itu ada dua output, Bu. Tergantung nanti bagaimana proses itu kan sebetulnya harus dilakukan ketika penyidik melakukan penangkapan, seketika itu harus dilakukan assessment.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu tergantung nanti bagaimana proses hukum berjalan. Okay. Tapi ada dua output tersebut.
0: Aha, gitu ya, Pak ya. Ramadan ya. Kemudian tadi yang kedua nih. Wah, ini seakan menyoroti bandar narkobanya, bandar narkotikanya enggak pernah kesentuh loh gitu ya, jarang kesentuh. Ini bagaimana nih, Pak Aditya?
1: Oke. Kita berbicara mengenai bandar narkotika ya. Memang ini tantangan.
0: Uh-huh.
1: Karena apa? Kita bicara contoh kasus yang pernah saya tangani. Kalau mungkin Ibu ingat ada kasus narkotika 2 ton di Batam ya yang sempat viral tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan sering kali ditanyakan, ini menghukum cuman ABK atau menghukum yang kecilnya saja.
0: Yeah,
1: nah, yeah, itu kan. Jadi gini, ini memang bukan proses yang gampang. Ini kan transnasional.
0: Mm-hmm.
1: Ketika kasus tersebut ditangkap atau diamankan di perairan Karimun itu kan 2 tahun yang lalu. Akhir 2024 atau awal 2025.
0: Mm-hmm.
1: Proses berjalan, dilakukan penyitaan, dilakukan pengecekan barang bukti segala macam. Kemudian kalau Ibu di akhir tahun 2025, pertengahan atau akhir itu, penyidik itu bekerjasama dengan DEA itu berhasil menangkap di Vietnam atau di Kamboja.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Ibu ingat beritanya namanya Dewi Astuti.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mm-hmm. ini merupakan satu rangkaian, okay. tapi antara barang bukti yang ditangkap di perairan Karimun dan Dewi Astuti ini terpotong. Ternyata ada orang lain. Nah, kalau kita bicara tentang bandar, ya ini merupakan tantangan kita semua, penegak hukum terutama ya.
0: Yeah.
1: Kami pernah mendapatkan pelatihan oleh DEA, itu semacam BNN-nya Amerika Serikat. Kami pelatihan itu di Malang.
0: Ya.
1: Pada saat itu dia itu menyampaikan, silahkan teman-teman penyidik di Indonesia apabila membutuhkan bantuan untuk men-track ya atau untuk melakukan pelacakan di negara-negara lain. Jadi di DEA ini cabangnya itu hampir sekitar 700 di seluruh dunia.
0: Okay.
1: Di Indonesia dengan berat hati harus tutup tahun 2025 karena apa? Ini minim kerjasama. Nah, mereka menekankan untuk silahkan sampaikan info itu ke kami. Kami akan bantu lacak jaringannya di luar. Nah, sehingga mereka berharap seperti operasi gabungan seperti itu, Bu. Nah, ini ketika kita berbicara bandar, kita harus sering melakukan kerjasama seperti itu karena pemainnya itu bukan di sini sebetulnya, kan seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan lah. Ya, artinya penegak hukum ini sinergitasnya jangan hanya antara penegak hukum yang ada di Indonesia. Karena ini bandar ini kan transnasional seperti itu.
0: Sudah jaringan internasional ya.
1: Jaringan internasional.
0: Baik, itu Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua. Baik, terima kasih Pak Agung yang ada di Pogung sudah bergabung di WA kita 0811-2711-911. Sebenarnya yang terjerat penyalahgunaan narkotika itu karena kurang pengawasan dari pihak berwenang atau lemahnya hukum yang mengatur tentang sanksi pengguna narkoba, narkotika. Karena beberapa kasus menunjukkan banyak orang yang sudah dihukum tapi setelah bebas pakai lagi. Nah, ini mohon untuk ditanggapi. Gimana nih Pak Aditya?
1: Betul.
0: Namanya kecanduan juga ya.
1: Iya, betul yang disampaikan Pak Agung ini. Bukan sekali dua kali ketika orang sudah pernah dihukum karena narkotika, kemudian keluar dalam belum ada 1 tahun atau 2 tahun tertangkap lagi kasus yang sama, kan seperti itu. Nah, kalau saya lihat rata-rata memang yang menjadi persoalan itu bukan dengan hukumnya, Bu, karena apa? Di Indonesia sendiri hukum itu sudah relatif cukup tinggi. Mm-hmm. Ya, jadi sebenarnya lebih harus kita upayakan itu preventif atau kesadarannya. Mm. Atau mungkin program setelah dia keluar dari penjara tersebut. Okay. Programnya seperti apa? Ketika orang itu masih kecanduan, artinya dia harus diberikan pendampingan medis. Mm-hmm. Untuk menekan rasa keinginannya untuk menggunakan lagi. Jadi mm-hmm. persoalannya bukan hukum, justru orang yang sudah pernah dihukum kemudian masuk lagi kasus yang sama, itu hukumannya akan terus naik, Bu, sebetulnya. Mm. Nah, kenapa kemudian ketika sudah keluar dia masih akan menggunakan lagi? Nah, ini juga harus kita perketat, karena bukan merupakan sesuatu yang mudah ketika mohon maaf harus saya sampaikan, di dalam rutan itu kita sering juga lihat bahwa kasus peredaran itu di rutan kan seperti itu. Nah, itu pernah menjadi pengalaman saya ketika saya sebelum berdinas di Sleman ini. Mm-hmm. Tersangkanya itu orang yang sudah 3 kali dihukum. Okay. Jadi dia dikenakan ditangkap oleh penyidik itu di dalam rutan seperti itu. Nah, itu artinya kan itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi. Mm-hmm. Mm-hmm. Harusnya orang di penjara itu sudah tidak bisa mengakses barang seperti itu lagi.
0: Yeah.
1: Nah, ternyata masih bisa. Mm-hmm. Nah, itu kan bukan menurunkan

0: Jadi beberapa waktu lalu dalam Jaksa Menyapa saya pernah berbicara mengenai restoratif justice juga ya. Nah ini untuk kasus narkotika ini seperti apa nih? Apakah bisa di restoratif justice atau tidak?
1: Itu yang saya sampaikan tadi Bu, bahwa kita punya pedoman tahun 2021 itu, itu tentang penyalahgunaan narkotika yang diupayakan restoratif justice. Itu yang saya sampaikan tadi, bisa asalkan kualifikasi yang ketika misalkan hari ini penyidik melakukan penangkapan terhadap si A, kemudian ditemukan BB 0, sekian gram.
0: Oke.
1: Kemudian berkas perkara berproses, saksi diperiksa, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, pada saat penelitian berkas ini kita lihat jaksa akan meneliti, oh si A ini apa BB-nya berapa? Oke, 0, sekian gram di bawah 1, memenuhi syarat. Nah, kemudian kita lihat apa kualifikasi profiling. Apakah ini merupakan end user? Kita lihat dari rangkaian peristiwanya. Masuk akal nggak sih orang ini dibilang end user? Apa yang saya katakan masuk akal ini, misalkan si A ini beli dari si B, misalkan kemudian harganya berapa ratus ribu misalkan, kemudian pengakuannya beli misalkan satu kali baru pertama. Nah ini bagi saya itu tidak masuk akal misalkan, ya kan? Bagaimana dia bisa beli satu kali? Kenal dari mana antara si A si B ini? Apakah si B ini pasang iklan? Kan itu kan bukan hal yang masuk akal kan. Ya, kita dalami seperti itu. Kemudian kita lihat profilnya. Anggaplah itu oh iya benar. Si A tadi itu merupakan end user. Kita lihat, kemudian kita lakukan pengecekan lagi. Apakah orang ini sudah pernah dihukum atau belum? Kita cek di SIPP itu kan. Kita cek. Oh, ternyata memang belum. Nah, dari situlah kita ajukan secara berjenjang. Jadi proses RJ di kejaksaan itu sifatnya berjenjang Bu. Ketika sudah memenuhi syarat ini, kita akan mengajukan ke kejaksaan tinggi. Nah, misalkan Sleman nih, Sleman ngajukannya ke kejaksaan tinggi Yogyakarta. Oke, kejaksaan tinggi Yogyakarta satu suara dengan Sleman. Oh, si A ini layak untuk direhab, rehab medis. Dari kejaksaan tinggi dia akan bersurat. Kita meminta persetujuan ke Kejaksaan Agung. Dalam hal ini di Jampidum. Di Dir Narkotika itu dia kita akan expose, kita pemaparan ini faktanya seperti ini A sampai Z. Ketika sudah dimisalkan oke, ini layak untuk kita lakukan rehab RJ ya. Jadi RJ narkotika itu outputnya rehab itu. Nah, barulah kita nanti akan syarat, maaf saya lupa sampaikan, ketika kami mengajukan di awal itu, kami sudah harus tahu rumah sakit mana yang akan kami tunjuk atau kami kerjasama untuk melakukan rehab terhadap terdakwa tersangka tersebut Bu. Itu bagian dari syarat, sudah punya belum kerjasama dengan rumah sakit yang bisa untuk merehab itu. Nah, itulah kurang lebih gambaran RJ di kejaksaan seperti itu, RJ terkait kasus narkotika.
0: Oke. Artinya RJ masih bisa dilakukan juga untuk kasus narkotika, bisa. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi ya, tadi ya
1: terpenuhi.
0: Pak Aditya ya. Oke. Baik. Wah, ini rupanya waktu kita tinggal 3-4 menit lagi. Tapi mungkin ada di antara pendengar, ada di antara warga itu yang sebenarnya tahu begitu ya, akan satu kasus narkotika di kampungnya, entah itu jadi tetangganya, takut melapor. Nah, ini jaminan hukum untuk pelapor ini kayak apa nih? Mungkin dari kejaksaan bisa menyampaikan juga.
1: Sebetulnya ketika ada orang di wilayahnya atau di lingkungannya mengetahui, jangan takut untuk lapor. Ya, karena apa? Ketika membiarkan justru itu ada ancaman pidananya. Kita bisa melihat ke pasal 131. Ini undang-undang yang lama ya, yang tahun 2035-2009 itu. Ketika orang mengetahui tapi tidak, itu malah ini. Justru kalau mengetahui itu silahkan lapor kan. Jadi sekarang kan kita ada namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK itu. Nah, itu silahkan, misalkan warga tersebut takut mendatangi ke penyidik ya. Kita kalau narkotika kan kepolisian ya. Datangi dulu saja LPSK-nya. Minta pendapat, minta pendampingan. Kemudian pasti akan ditemani karena itu memang tugas mereka. Kemudian akan diantar ke penyidik untuk melaporkan peristiwanya. Jadi jangan takut kalau mengetahui, karena kalau mengetahui tapi diam saja, nah itu yang ada konsekuensi hukumnya, seperti itu Bu.
0: Ini nih, pengen tahu nih, jadi pengen tahu ya, supaya kita pun juga terbuka cakrawala kita. Konsekuensi hukumnya serupa apa biasanya nih Pak?
1: Ketika mengetahui tetapi tidak lapor itu ya? Oke, sebentar ya.
0: Karena ternyata ada konsekuensi hukumnya juga ya.
1: Iya.
0: Ini sama saja apa ya, menyimpan bangkai ya. Akhirnya kalau ketahuan juga tetap ada konsekuensinya juga, juga Pak. Iya.
1: Jadi kalau kita berbicara

0: cara. Nah, ini saya bacakan ya. Oke, pasal setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111 sampai pasal 129. Ya, itu kan 111 sampai 129 tentang narkotika yang saya terangkan tadi kan, memiliki mengandung segala macam. Nah, itu diancam dengan pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, itu ancaman pidana
1: ya, ada. Ancaman pidana. Iya. Baik. Baik, Pak Aditya, juga mendengar Jaksa menyapa di siang hari ini. Ini tak terasa juga kita akan segera mengakhiri perbincangan dan obrolan kita. Tapi dari awal sampai saat ini paling tidak cakrawala kita sudah mulai terbuka begitu ya, kan, kesadaran hukum untuk memerangi narkotika yang ada di sekitar kita. Karena ternyata ada ancaman hukumnya juga, ada konsekuensi hukum untuk kita yang tidak berani melapor. Dalam waktu 1 menit saja, Pak, ada pesan untuk pendengar?
0: Oke, untuk pendengar RRI dimanapun berada ya, kalau mengetahui tindak pidana narkotika, laporkan, itu satu. Kedua, awasi orang-orang terdekat. Ya kan, itu merupakan hal kecil yang bisa lakukan sebagai bentuk kepedulian untuk membantu menurunkan peredaran narkotika di wilayah Indonesia. Oke, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu.
1: Iya. Ada konsekuensi hukum, ada kolaborasi juga ya untuk memerangi narkotika yang ada di sekitar kita. Matur nuwun Pak Aditya sudah bersama dengan kita. Bu. Sukses, selamat menikmati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tempat yang baru, Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sukses, salam sehat, selamat siang.
0: Terima kasih, Bu.
1: Iya. Nah, pendengar, itu tadi Pak Aditya Otavian SH selaku Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tentu saya akhiri Jaksa Menyapa di siang hari ini.

Sebenarnya nggak hanya berdua ya pendengarnya, pastinya di situ banyak pendengar. Di sini juga saya Agatha Erna masih bersama Anda, ada juga nanti Panji Wojo. Tentu akan menyapa Anda dalam Jogja siang ini dari pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Ya, baik, kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang, Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya kita secepatnya dan dokter siapapun itu ingin bersaing di level atas. Karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga. Jadi ya, ya cukup bertarga kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat kembali melanjutkan aktivitas di siang hari ini pendengar. Untuk azan duhur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya nanti akan berkumandang pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.
1: Baik pendengar, khususnya pendengar kaum muslimin dan muslimat, seperti sudah kami informasikan sebelumnya, segera kami akan mengumandangkan azan duhur pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali, di antaranya menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man 'arafa annahu makhlufun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana 'alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibru, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga. Keputusan yang diambil sering disesali. Hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu. Duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan awam marahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

Saya Agung Setiawan, Bupati Kulon Progo, menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam menyiarkan berbagai program menarik, terutama siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026 ini. Ini merupakan momen yang patut ditunggu, sehingga pastikan Anda semua mengikuti informasi dan keseruan pertandingannya hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI selalu di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Kali ini saya ajak Anda pendengar menuju ke Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita tanya ke salah satu pedagangnya untuk mengetahui dan memperbarui harga komoditas hari ini. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang Mbak Irna.
0: Hari Kamis itu manis, hari Kamis itu optimis, hari Kamis itu laris, Bu.
1: Ya, amin. Semoga aja, alhamdulillah.
0: Tapi hari ini kelihatan Pasar Imogiri Bantul ramai ya, Bu, ya?
1: Ya, lumayan tanggal muda.
0: Nah.
1: Boleh ada 13-an.
0: Nah.
1: Lumayan, agak ramai.
0: Iya, baik. Kalau geliatnya ramai, apakah harga komoditasnya juga ikutan ramai naik, ramai turun, atau stabil saja?
1: Ya, ramai naik.
0: Wow.
1: Nah, itu berasnya naik. Aku tadi, tadi pagi cabenya yang cabai pedas naik. Ini gimana? Oke, terus bawangnya naik.
0: Ini
1: kalau bawang. Bawang itu sudah sejak kemarin, kalau bawang baru aja.
0: Oh, ini bawang yang apa? Cincau, kating, atau apa nih?
1: Ya, cincau juga naik banyak. Kating juga naik banyak. Bawang merah atau berambang juga mahal.
0: Oh, jadi ini bawang merah, bawang putih lagi mahal ya? Lagi naik ya?
1: Iya. Ya, sama padi kanji.
0: Baik, Bu Sudaria. Semoga kita nggak penasaran, karena Bu Sudaria segera akan menyampaikan dan memperbarui harga komoditas hari ini. Monggo silakan Bu Sudaria, baik yang naik atau tetap dan turun
1: ya.
0: Seperti apa? Selengkapnya.
1: Siap, Pak Erna, Pasar Imogiri Bata, panas sudah aman. Banyak mendungnya, tapi ada sinar matahari masuk, malas sudah aman. Dan pembelinya
0: Halo, Bu Sudaria.
1: Halo, yang kurang itu sekarang sudah bisa.
0: Oh, sudah. Tadi agak agak tenggelam nih suara Ibu. Sekarang sudah jelas kembali.
1: Oh iya. Ya. 13.500. Itu yang banyak menitnya, yang 15.000 sementara belum naik. Semoga enggak naik. Dan beras ketan juga masih tetap 26.000. Enggak begitu putih. Yang putih bagus, ketan luar 29.000 ya. Kalau ketan bisa sudah enggak ada, lantas ada pula beras merah 17.000, kalau kacang hijau 26.000, beras hitam 20.000, ada pula beberapa kacang prol, yang kacang prol untuk benih per kilo 44.000, kacang prol yang hitam, yang merah kacang prol dan besar kilo, yang gede 35.000, yang 34.000, yang kecil kecil 32.000. Merah tidak, kedelai hitam juga sudah panen. Sekarang harga jual kecil-kecil 20 kilo, yang ini 43.000 kilo, kacang kecil kecil 4-20 ribu, yang kecil-kecil racun bisa, racun bisa per kilo 16. Yang merasa kecil, baik besar kecil 7 ribu kilo masih. Minyak yang sakit murah, harga turun sekarang per liter dan ada minyak bagi merek pabrik, ada refill per liter Paling murah 23.500 karena turun, dan ada pula yang 23.500 paling mahal. Itu minyak yang kurang 1 liter pun 18.500, baik botol maupun refill. Telur juga malah turun, sekarang 25.000 telur per kilo. Dan daging ayam boiler itu 31.000 yang di luar pasar, yang di dalam pasar masih 33.000, 34.000. Ada pula daging ayam kampung 75.000, daging sapi nomor 1 145.000, daging sapi nomor 2 140.000. Gula pasir juga saat ini masih 17.000 per kilo. Dan gula jawa paling murah 19.000, ada yang 27.000 dan ada yang 30.000. Ini gula jawa kelihatannya juga mau naik. Dan kita lanjut dengan harga gula batu. Paling murah 21.000 dan herbal yang bagus 24.000. Bawang cincau yang naik banyak sekali, sekarang per kilo kembali 32.000 lagi. Dan yang bawang kating 34.000 per kilo. Kalau bawang merah itu paling mahal yang asli. Enggak gede banget enggak, tapi cukup bagus, kering, agak gede, itu per kilo 60.000. Dan yang cukupan 50.000. Ada pula yang kecil-kecil, asli Brambang lokal itu 42.000. Dan Brambang yang gede-gede, ada Bombay, Brojol, Karet, juga per kilo 42.000. Kita lanjut dengan harga terigu yang masih mahal. Terigu yang paling murah curah itu sekarang 9.000, dan paling kemasan per kilo itu ada yang 11.000, 10.000 dan 13.000 yang kemasan. Dan kanji, kanji itu mahal banget. Kanji curah per kilo 13.000, padahal biasanya 9.000, naik 10.000, naik 11.000, tapi sekarang 13.000. Terus yang kemasan 16.000 berbagai merek. Dan pati dan teri per kilo 56.000, yang kering kecil, yang gede 53.000. Ada ikan asin kecil 25.000, ikan asin yang gede-gede hitam berbagai jenis paling murah 32.000, dan ada yang 38.000. Ikan asin yang gede hitam berbagai merek. Dan ada lele 38.000 gram, kilo 38.000, nila 38.000, 55.000, tuna 45.000, patin 33.000, cakalang 30.000, longkol 40.000, cak-cak masih per kilo 100.000, dan yang gede 95.000 per kilo, dan yang kecil 85.000 per kilo. Ada beberapa cabai yang riwet kecil merah pedas sekali. itu sekarang kembali lagi 75.000, padahal kemarin 65.000, terus naik 75.000. Dan yang cabai gede keriting merah 40.000, cabai lalap 40.000, cabai yang putih riwet 35.000, cabai gede yang hijau kalau yang teropong murah 20.000, tapi yang tampar 28.000. Kobis kembali agak naik 10.000 per kilo, wortel 16.000 per kilo, tomat 15.000, timun 8.000, brokoli 30 brokoli 30.000 dan bangkol 28.000, kentang 17.000. Ada pula garam krokos yang genep 1 kilo 5.000, garam botol gede per batang 14.000, yang kecil 8.000, wedang uwo 1 pak isi 10, 16.000, jahe per kilo 28.000, yang gede yang kecil 26.000, kunir 10.000, temulawak 5.000 per kilo. Kelapa yang gede masih murah 9.000, yang cukupan 7.000, yang kecil-kecil ada yang 5.000, 4.000, ya pokoknya masih murah. Begitu Mbak Erna, halo.
0: Iya, baik Bu Sudaria. Kita sudah mengetahui ya dan perbarui fluktuasi harga beberapa komoditas hari ini. Ada yang naik, ada juga yang stabil ya Bu ya. Tetap
1: ya.
0: Bu Sudaria, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini. Salam untuk semuanya di Pasar Imogiri.
1: Ya, insya Allah saya sampaikan. Sama-sama, terima kasih juga.
0: Iya.
1: Mbak Erna,
0: yuk. Selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat siang.
0: Nah, pendengar itu tadi harga beberapa komoditas hari ini, Bu Sudariah dari Pasar Imogiri Bantul.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Selamat siang untuk pendengar yang baru saja bergabung di siang hari ini. Lagi menikmati istirahat siang, lagi menikmati santap siang. Jadi pas banget ya. Sebelum Mbak Warjiani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan agenda serta persediaan darah, ini kita bicara mengenai pangan, mengenai makanan. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang. Semangat pagi. Wah, ini luar biasa ketemu dengan Mbak Erna. Dan di depan saya ngomongin makan. Mbak Pinkan lagi makan ini di depan saya.
0: Oh, Mbak Pinkan selamat makan. Juga yang di situ ya, selamat makan semua. Mbak Yani, mohon sedikit menunda ya.
1: Kita lagi bareng-bareng pada makan nih Mbak Erna hari okay. ini. Menikmati, apa Mbak Pinkan tadi? Menikmati mangkok lele katanya.
0: Salah satu makanan yang bisa dikatakan juga masih khas Yogyakarta dan sekitarnya ya.
1: Benar banget. Nah, jadi masih lokal banget gitu ya. Jadi itu
0: enak banget lokalnya loh, ada.
1: Ya. Yang dimasak oleh teman-teman dari PMI sendiri gitu kan. Wah, jadinya tambah enak.
0: Wow, tidak menyangka ternyata jago masak juga ya. Yo, Mbak Yani. Ini kan beberapa waktu lalu kita bicara mengenai ketahanan pangan ya. Nah ini nih ya. Pangan yang keamanan. Jadi, keamanan pangan juga gitu. Nah ini tapi kalau pangan gak aman itu kan kadang-kadang kita rentan keracunan makanan.
1: Ya, ini jadi kita nyambung gitu ya tentang keamanan pangan gitu ya. Kita ngomongin makanan jadi ngomongin gitu ya, kalau rentan gitu ya keracunan itu kan bisa jadi kita karena menelan kuman tertentu kayak salmonella gitu ya Mbak Erna ya. Atau pada waktu itu kan jadi kalau sudah makan tetapi kemudian tidak diperhatikan gitu ya. Kadangkala cara memasaknya, kemudian cara penyiapannya dan sebagainya. Bisa jadi kemudian kita merasakan gitu ya. Terus kemudian mual. Jangan-jangan itu gejala-gejala keracunan gitu ya Mbak Erna.
0: Gejalanya seperti apa sih Mbak Yani ya yang biasa dirasakan?
1: Itu tadi biasanya ya kalau misalnya terus diare gitu Mbak Erna, atau sakit perut, atau kram gitu ya, atau mual, muntah, atau sampai dengan demam gitu ya. Nah kalau kayak saya ini kalau misalnya makan makanan sesuatu yang kurang cocok di perut saya, atau memang ada sedikit yang kalau bahasa Jawa ini kengaloren, kengidulen gitu ya. Biasanya langsung perutnya udah langsung bergejolak gitu. Langsung ke belakang kayak diare dan sebagainya gitu. Nah, kalau kemudian kita sampai mengalami diare atau sampai dengan muntah gitu ya Mbak Erna ya. Nah, ini memastikan bahwa kita tetap mengonsumsi banyak cairan gitu, minum yang banyak untuk mencegah dehidrasi gitu ya Mbak Erna ya.
0: Oke. Itu pertolongan pertama ya saat mengalami diare. Tapi kan kadang-kadang diarenya bisa lebih dari 3 hari ya Mbak ya.
1: Nah itu dia. Nggak hanya sehari. Kalau benar, kalau memang kemudian kita prinsipnya itu tadi Mbak Erna, jangan sampai kita dehidrasi ya pada saat kita diare. Kadang-kadang kan terus nanti begitu minum langsung ke belakang lagi. Tapi memang kita harus menjaga konsumsi cairan tubuh kita ini benar-benar tetap terjaga gitu ya Mbak Erna ya. Nah, kalau kemudian diarenya itu berlangsung lebih dari 3 hari, terus kemudian demam tinggi, sering muntah, kemudian kita juga terus tidak bisa menahan cairan gitu ya. Nah ini yang kemudian sampai dengan kala kita merasakan mulut tenggorokan kita kering atau merasa pusing atau saat berdiri dan sebagainya. Nah ini segera lakukan tindakan-tindakan medis. Nah, kalau tadi misalnya dengan minum kalau biasanya dulu zaman dulu dikasih orali dan sebagainya gitu ya Mbak Erna ya. Nah ini antisipasi-antisipasi ini bisa kita lakukan, atau kalau enggak ya langsung harus periksa gitu Mbak Erna.
0: Nah kalau bicara mengenai keracunan makanan, siapa tau Mbak Yani yang beresiko tinggi atau paling rentan?
1: Nah ini kalau ini perlu kita ingatkan kembali juga, ini kalau misalnya di keluarga kita kan terdiri dari banyak rentang usia gitu ya Mbak Erna ya. Nah ini biasanya sudah di yang lanjut usia nih, misalnya di atas 65 tahun gitu ya. Nah, ini seiring bertambahnya usia gitu ya, Mbak Erna ya, kan sistem kekebalan dan juga organ kita ini kemudian seringkali tidak mengenali dan tidak mengeliminir kuman berbahaya seperti dulu lagi gitu ya, Mbak Erna, sudah menurun gitu ya. Nah, ini kemungkinan kemudian mereka ini sakit karena keracunan makanan, sensitifnya ini lebih tinggi gitu ya, Mbak Erna, di atas 65 tahun. Jadi diperhatikan nih kalau sudah punya keluarga yang berusia di atas 65 tahun
0: di atas
1: gitu ya, Mbak Erna.
0: Oke, baik. Baik, lanjut usia di atas 65 tahun ya. Itu yang rentan ya, paling rentan.
1: Iya, paling rentan, paling tidak paling rentan. Kemudian juga paling rentannya kan di atas 65 tahun, tapi juga bisa jadi di bawah. Yang kedua adalah di bawah yang 5 tahun. Nggak, tadi kan usia lanjut usia gitu ya, Mbak Erna ya. Jadi yang lebih muda dari 5 tahun gitu. Itu sama, bahkan hampir sistem kekebalan tubuhnya itu yang anak kecilnya juga masih, kan ini masih berkembang gitu ya, Mbak Erna ya, sistem kekebalan tubuhnya ya. Jadi kemampuan tubuh untuk melawan kuman dan juga penyakit itu tidak sekuat yang kita yang sudah dewasa seperti ini ya, Mbak Erna ya. Keracunan makanan ini juga bisa sangat berbahaya bagi mereka karena penyakit dapat menyebabkan diare ataupun dehidrasi gitu ya, Mbak Erna ya.
0: Tapi bukan nggak mungkin ya, yang berusia di antara 5 tahun hingga 65 tahun pun juga terkena ya, Mbak ya?
1: Ya, bisa jadi terkena seperti kita gitu ya. Karena pada saat sistem kekebalan tubuh kita itu pada saat itu sedang melemah. Nah, kalau kekebalan tubuh kita itu melemah, resiko mengalami keracunan makanan juga menjadi tinggi, Mbak Erna. Karena kan kalau berarti kekebalan tubuh kita lemah, kemudian sulit untuk melawan kuman atau penyakit secara efektif gitu ya. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan oleh kita. Dan ini kalau kita sudah kerasa agak-agak, aduh, udah nggak enak badannya gitu ya. Perlu perhatian ini.
0: Baik, Mbak Yani selalu pengennya nggak keracunan makanan. Nah, mungkin lain kesempatan bisa disampaikan langkah strategi untuk mencegah ya, Mbak ya.
1: Iya, nanti jadi, kita lanjutkan. Berarti to be continue gitu ya.
0: Judulnya cerbung nih, cerita bersambung. Iya, baik. Kalau ceritanya bersambung mengenai langkah strategis untuk mencegah keracunan makanan, tapi yang ini nggak boleh dilewatkan karena agenda dan persediaan darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta kan harus kita perbarui ya tiap hari.
1: Bener banget, harus diperbarui setiap hari. Apalagi bulan Juni ini adalah sebentar lagi akan kita peringati sebagai Hari Donor Darah Sedunia ya. Biasanya pertengahan bulan yang 14 Juni ya.
0: Seakan mengingatkan nih ya yang mau mendonorkan darah. Pengen tahu agenda donor darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Yani?
1: Mbak Erna dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Hari ini masih ada satu kegiatan yang masih akan berlangsung bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo, tempatnya ada di Pop Hotel Sangaji di Cokro Diningratan Yogyakarta, dimulai pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat. Anda juga bisa bergabung bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul untuk bisa di hari Jumat, Jumat berkah dengan donor darah gitu ya. Ya kalau untuk gitu kan ya Mbak Erna ya. Kalau besok itu bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di sekolah SPN itu apa Mbak Erna? Sekolah ini ya, SPN itu yang kepolisian itu ya Mbak Erna ya, Selopamioro ya. Nah itu di Selopamioro Imogiri Bantul dimulai pukul 8 pagi. Dan tentu saja juga bisa langsung ya Mbak Erna ya, tadi kan cuma berkah ya, dengan donor darah itu ya. Bisa juga langsung kalau di donor darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah Mbak Erna. Karena di siang hari ini catatan di kita, beberapa komponen darah ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mbak Erna di siang hari ini.
0: Ah, baik. Kalau begitu selengkapnya bisa disampaikan Mbak Yani.
1: Ya, Mbak Erna dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB. WB adalah whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, packed red cell berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Di golongan A nya WB 3, PRC 110, TC 5. Kemudian di golongan B WB 3, PRC 219, TC nya ada 2. golongan O WB3 PRC118 TC1, golongan AB-nya WB2 PRC39 TC-nya ada 5. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi. Pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman langsung saja ada di Jalan Raji Minsucan Triharjo Sleman. Line telepon 869-909. Selanjutnya kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Golongan A-nya WB2 PRC40 TC4. Sementara untuk golongan B ini pendengar hanya ada WB3 TC2. Golongan O-nya WB10 PRC13 TC3. Golongan AB di Kulon Progo WB1 PRC-nya ada 3, TC-nya ada 1. Nah, kalau kita lihat stok darah di seputaran Kulon Progo nih pendengar, untuk yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda di golongan B dan juga AB. Jadi Anda yang berada di seputaran Kulon Progo mau donor darah boleh banget loh ya. Ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, utamanya bagi Anda yang bergolongan darah B dan juga AB. Alamatnya nih pendengar, ada di Jalan Bayangkara, Sudut Pengasih Kulon Progo. Line teleponnya di 773244. Kemudian kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Golongan A WB4 PRC16, golongan B-nya WB5 PRC14. Sementara untuk golongan O di siang hari ini WB12 PRC3, golongan AB-nya WB5 PRC-nya ada 12. Anda pun yang berada di seputaran Gunung Kidul mau donor darah boleh banget. Nanti sampai dengan pukul 20 ya, pendengar ya. Karena di siang hari ini juga Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Nusaida nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Dari Gunung Kidul kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan A-nya WB3 PRC8 TC7. Sementara untuk golongan B WB10 PRC45 TC-nya ada 6. Golongan O di Bantul WB5 PRC17 TC-nya ada 1. Golongan AB-nya di pendengar WB3 PRC-nya ada 8. Anda pun yang berada di seputaran Bantul sembari menikmati makan siang di siang hari ini ya. Anda juga bisa menambah stok darah di seputaran Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya 281-0022, utamanya bagi Anda yang bergolongan darah A nih pendengar. Kemudian kita bergeser ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Golongan A PRC76 TC27, golongan B-nya PRC106 TC-nya ada 2. Golongan O PRC67 TC-nya ada 2. Sementara untuk golongan AB di Kota Yogyakarta PRC47 TC-nya ada 14 kantong. Anda berada di seputaran Kota Yogyakarta di siang hari ini lagi dengerin RRI gitu ya, 91.1 FM atau di digitalnya gitu. Streaming ya. Anda serasa diingatkan, oh iya, hari ini mau donor darah. Bisa di Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372176. Mbak Erna.
0: Baik, Mbak Yani, informasinya di siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf membuat Mbak Yani menunda makan siangnya ya. Dengan mangut lele itu tadi katanya.
1: Iya, ada mangut lelenya. Wah, enak banget ini. Menikmati ini. Nanti Mbak Erna dikirimi PDF-nya saja ini berarti ya.
0: Jadi sampaikan salam saya bukan buat lelenya ya, buat teman-teman gitu ya. Di PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun Mbak Yani.
1: Iya. Matur nuwun juga Mbak Erna. Selamat siang, semangat pagi.
0: Nah, pendengar Mbak Warjiani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kali ini berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026, bahwa Seremo hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu nihil. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual teramati 9 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, saat musim kemarau perlunya penghematan energi dan perawatan rumah. Maksimalkan ventilasi, buka jendela di pagi hari untuk sirkulasi udara dan tutup tirai di siang hari untuk menahan panas matahari masuk ke dalam rumah. Kurangi pemakaian listrik, gunakan penerangan alami di siang hari dan matikan lampu serta alat elektronik yang tidak digunakan. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook @bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan

di awal jumpa kita, saya sudah menginformasikan, saya sudah berjanji nanti Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat di Rangka Indonesia Banget bersama dengan rekan saya Panji Wojo. Ini orangnya udah hadir di studio Persatu RRI Yogyakarta. Jadi saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar, Jogja Siang ini masih akan lanjut sampai nanti jelang jam 3 sore.

Iya, setelah tadi saya menggantikan Agatha Erna, saatnya saya menguasai udara nih. Tentunya bersama saya Panji Wojo hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya informasi seputaran kota Yogyakarta melalui Warta Siang akan hadir sesaat lagi. Dan selepas itu tentunya Indonesia Banget bersama Panji Wojo akan hadir di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang.
1: Supaya tidak terpusat semua ada di sini gitu kan ya. Karena DIY ini bukan hanya Jogja loh, ada Kulon Progo, ada Sleman, ada Bantul.
2: Arab menjadi kapitalisme itu sudah lama, jauh sebelum itu. Yang saya sebut sebagai kapitalisme perdagangan.
0: Pendengar, pemerintah pusat ingin mengoptimalkan operasional Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Kapitalisme religius menjadi tawaran alternatif bagi kemajuan ekonomi Islam. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Masyarakat kini lebih selektif dalam memilih moda transportasi. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Penurunan jumlah penumpang pesawat terbang rute domestik terjadi di Bandara Internasional Yogyakarta. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penumpang yang berangkat dari bandara tersebut turun hingga 139 ribu. Kondisi yang sama juga terjadi pada kedatangan penumpang yang turun 129 ribu. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Triwahyuningsih menyebut kenaikan harga tiket pesawat terbang menjadi penyebabnya. Sesuai hitungan lembaganya, lonjakan harga tiket pesawat memicu inflasi 0,86%.
2: Kalau untuk inflasi sendiri, sebetulnya untuk penyumbang utama inflasi adalah angkutan udara. Ini lebih disebabkan harga administer price yang diatur oleh pemerintah. Seperti misalnya angkutan udara kan memang ya agak naik ya untuk bahan bakarnya seperti itu.
1: Kenaikan harga tiket pesawat terbang juga berdampak pada kegiatan akademik di perguruan tinggi. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Ahmad Normandi melakukan penyesuaian di program kerjasama internasional.
3: Mobility luar negeri gitu kan akan meningkat biayanya. Dulu tiketnya hanya 1 juta, sekarang bisa 2 juta, 3 juta karena kenaikan biaya aftur. Padahal kami prioritas program pentingnya adalah mobility mahasiswa ke luar negeri. Nah, ini akan berdampak.
1: Profesor Normandi mengakui situasi saat ini menjadi tantangan berat bagi UMY karena setiap tahun pihaknya menargetkan bisa mengirim 1.000 mahasiswa ke luar negeri, salah satunya untuk mengikuti program magang internasional.
0: Pemerintah pusat ingin kembali mengoptimalkan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta untuk mendukung layanan penerbangan sipil. Meski sudah ada YIA di Kulon Progo, pemerintah ingin kedua bandara bisa menjadi tulang punggung konektivitas udara di kota pelajar. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Triwahyuningsih, menyambut baik rencana ini agar pertumbuhan ekonomi daerah lebih optimal.
2: Ya, menurut kami sih semua fine-fine saja selama bisa meningkatkan perekonomian yang ada di DIY kan ini. Cuma mungkin kalau di wilayah Kulon Progo kan kita ingin supaya tidak terpusat semua ada di sini gitu kan ya. Terpusat di Kulon Progo dan sekitarnya. Karena DIY ini bukan hanya Jogja loh, ada Kulon Progo, ada Sleman, ada Bantul, seperti itu. Saya sama lah, merata.
0: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memastikan tidak ada hambatan untuk kembali mengoptimalkan Bandara Adi Sucipto, asalkan rencana itu memperhatikan berbagai ketentuan dalam pembagian fungsi antara Bandara Internasional Yogyakarta dengan Bandara Adi Sucipto.

0: Harga komoditas bawang merah di Bantul terpantau masih tinggi hingga saat ini. Aji Permono Nanda melaporkan berikut ini.
1: Yang bawang merah itu yang mahal sekali. Kalau yang bawang merah gede, kering itu...
2: Pasca Hari Raya Idul Adha, sejumlah bahan pokok di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi harga. Salah satunya yakni komoditas bawang merah yang harganya terpantau masih cukup tinggi. Salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Sudariah, saat dihubungi Rabu siang mengatakan harga bawang merah mengalami kenaikan hingga Rp10.000. Kondisi ini pun menurutnya sudah berlangsung sejak 2 pekan lalu. Selain bawang merah, harga komoditas hortikultura lainnya seperti bawang putih juga mengalami kenaikan. Namun, ia menyebut jika kenaikan harganya terpantau tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, komoditas cabai justru mengalami penurunan harga. Cabai rawit yang sempat naik beberapa waktu lalu, kini bertahan di angka Rp65.000 per kilogramnya.
1: Bawang merah gede, kering itu mencapai Rp60.000 yang cukupan, nggak gede, nggak kecil, Rp50.000. Dan yang ada pula brambang yang kecil-kecil udah Rp42.000, itu yang brambang asli. Kalau ada brambang yang gede-gede tapi agak murah, itu brambang brojol, brambang karet, brambang India, Bombay itu, tapi sekarang juga Rp45.000 per kilo.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha, menyatakan kenaikan sejumlah komoditas tersebut dikarenakan oleh kebutuhan masyarakat sepanjang Idul Adha. Meski begitu, sejumlah kebutuhan pokok lainnya terpantau relatif aman.
3: Lalu kita pantau di minggu ini masih dua itu yang paling banyak naik, antara lombok dengan bawang merah. Di sisi lain seperti telur dan mungkin kebutuhan yang lain relatif stabil atau mungkin ada yang sudah turun. Memang kita pantau 2 minggu ke depan setelah hari raya ini, semoga semuanya bisa stabil, dari sisi masyarakat bisa mendapatkan dengan harga yang wajar, dan produsen pun bisa menjual dengan keuntungan yang wajar.
2: Meski mengalami fluktuasi harga, Pemkab Bantul memastikan jika ketersediaan bahan pokok di wilayah Bantul terbilang aman. Skema operasi pasar pun akan dilakukan apabila harga komoditas dirasa sudah memberatkan masyarakat.
0: Kapitalisme religius menjadi tawaran alternatif bagi kemajuan ekonomi Islam. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
4: Pakar Ekonomi Universitas Islam Indonesia Dr. Suwarsono Muhammad mengajukan pendapat tentang kapitalisme religius sebagai alternatif yang relevan untuk kemajuan ekonomi Islam ke depan. Pendapat tersebut ia tulis dalam buku setebal 300 halaman berjudul Kapitalisme Religius Peradaban Islam Masa Depan melalui buku yang dibedah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. Rabu kemarin, Dr. Suwarsono menilai sebetulnya tidak ada pertentangan antara kapitalisme dengan nilai-nilai agama, sebab akar kapitalisme juga terdapat dalam sejarah peradaban Islam.
5: Arab menjadi kapitalisme itu sudah lama, jauh sebelum yang saya sebut sebagai kapitalisme perdagangan. Coba lihat kota Petra dan Palmyra. Wah, itu luar biasa kota itu. Dan diceritakan Palmyra dan Petra yang berdiri pada zaman kerajaan Nabatea jauh sebelum Masehi, itu isinya adalah kota perdagangan. Arak itu sebelum Islam disebut merchant capitalism. Nah, setelah Islam berubah menjadi state capitalism. Jadi kapitalisme itu adalah state capitalism.
4: Narasumber lainnya yaitu Guru Besar Sosiologi Politik UMY Profesor Zuli Qodir mengapresiasi buku Kapitalisme Religius karya Dr. Suwarsono. Buku tersebut memberikan harapan baru bagi pembangunan peradaban Islam.
5: Menurut saya ini melebihi disertasi bacaan luar biasa. Bukan hanya sekedar bacaan dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang sosiologi politik, history, lalu kemudian antropologi budaya dan segala macam. Jadi penting kita punya orang yang seperti Mas Larso, tidak terlalu banyak. Ini adalah jalan yang non-mainstream, yang agak sulit menjadi mainstream apabila tidak diinstitusionalisasikan.
4: Profesor Zuli juga menyampaikan 3 pilar utama agar peradaban Islam bisa bangkit, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang ditopang ulama dan cendekiawan independen, kemudian jaringan perdagangan global yang kuat dan pemerintahan yang bersih.
6: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Kanada akan menjamu Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan menyajikan berbagai keunikan bagi para penggemar sepak bola. Bersama Wulan Anita, inilah trivia Piala Dunia.
6: Kanada sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 akan melakoni laga pembuka menghadapi tim Bosnia Herzegovina. Di skuad Bosnia ada kiper Asmir Begovic yang menjadi sosok unik. Kiper senior berusia 38 tahun ini sempat membela Kanada di masa mudanya. Hal ini karena keluarga Asmir Begovic memang hijrah ke Kanada ketika pecahnya perang saudara di Serbia dan juga Bosnia. Di Kanada, Asmir mulai meniti karir sebagai pesepak bola muda dengan rasa tenang karena jauh dari situasi mencekam peperangan. Tentunya, Asmir Begovic tak menyangka ia kembali ke Kanada sebagai lawan dari negara yang sempat membesarkannya. Meski sejarah unik bakal terjadi, Asmir bersama Bosnia Herzegovina bakal tetap membidik kemenangan di laga perdana yang berlangsung 13 Juni pekan depan di Toronto Stadium. Jangan lupa, Bosnia memiliki sosok Edin Dzeko, kapten sekaligus striker berpengalaman yang telah menorehkan prestasi di banyak klub. Tak hanya itu, Bosnia juga datang ke Piala Dunia dengan catatan impresif, yaitu mengalahkan timnas Italia di babak playoff. Meski demikian pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi pertaruhan bagi Kanada yang baru 2 kali berpartisipasi. Mereka tentunya tak mau dipermalukan ketika berlaga di hadapan publik sendiri. Alfonso Davies, Ismail Kondé, dan Jonathan David akan bahu-membahu menjebol gawang Bosnia yang dijaga mantan kiper timnas Kanada Junior, Asmik Begovic yang kini membela Bosnia Herzegovina.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah pusat ingin mengoptimalkan operasional Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Kapitalisme religius menjadi tawaran alternatif bagi kemajuan ekonomi Islam. Demikian warta siang kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

negara pemenang tidak menyimpan tropi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, tropi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika tropi perunggu berlapis emas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi tentunya di Indonesia banget, 100% Indonesia di siang hari ini, edisi hari Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore ya. Tentunya lagu-lagu era 90-an sudah kami persiapkan ya di playlist kita nih, nanti boleh dipilih dan boleh bergabung ya di 580333 dan juga di 0812 7119 11. Siang hari ini terik matahari sangat menyengat ya. Terbukti ketika saya tadi mencari makan, waduh, sangat menyengat sekali nih ya. Tapi kalau ngomongin ya, akhir-akhir ini kayaknya udah jarang hujan sih ya. Jarang, udah berapa hari ini kayaknya terik terus, panas terus. Tapi kalau malamnya tuh kayaknya dingin sih ya. Kayak ngerasa malamnya itu sangat dingin. Jadi kayak beda alam gitu ya. Di siang harinya panas banget, di malam harinya dingin gitu ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan rajin berolahraga, gerak-gerak terus yang mungkin sedang tidak enak badan. Semoga lekas, cepat, sehat kembali, amin. Dan mungkin yang kurang bersemangat di siang hari ini, kita akan menambah semangat ya di siang hari ini ya. Kita akan ngobrolin terkait makan. Pastinya kalau ngobrol sama Panji ngomongnya makan terus nih ya. Tapi kalau misalnya nih ya, kalau dari pendengar nih, biasanya saya nelpon nih ya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ini kan kalau minum ini pasti yang anget-anget. Pasti mintanya yang, Pak, saya anget, terus gulanya sedikit saja gitu ya. Tapi kita akan cekoki. Kita akan paksa para pendengar untuk menceritakan harus minuman yang dingin. Ya, pastinya nggak bisa ditolak juga kalau minuman dingin. Karena saya belum pernah menemukan yang namanya dawet itu dawet panas. Pasti kalau dawet itu kan ada es dawet ya, nggak ada dawet panas kalau mau pesen. Pasti kan itu menjadi minuman favorit nih ya buat warga Jogja. Bahkan ada yang viral bahwa daya tariknya di kota Jogja ini ada dawet-dawetnya nih. Dan tentunya kita akan tanya-tanya terkait dengan minuman-minuman yang mungkin menjadi favorit nih, menjadi tapi yang dingin ya, dawet. Nah, boleh di-trigger dari dapat nih, apalagi ini yang mungkin harus diminum dalam keadaan dingin nih. Boleh di 580333 dan juga di 0812 7119 11. Dan ternyata sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa saja. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Assalamualaikum, Bangga Musik Indonesia 100%
0: plus. Bu Nani, kabar sehat Bu Nani?
1: Sehat. Tak tunggu 10 menit ini.
0: Iya, kan pembukaan dulu menyapa yang lain gitu. Luar biasa. Bu Nani belum dibuka, udah masuk aja ini Bu Nani ini. Ya, assalamualaikum Bu Nani, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah. Kepanasan yang ngarepmu ini untuk kembang antena kono.
0: Gimana? Tak parah nih, Bu.
1: Untuk kembang ngarepanku
0: itu. Tak parah nih. Sing pundi? Sing niku ngangge pita merah itu.
1: Kembang-kembang yang itu kan.
0: Bu Nani, panas nggak di situ atau mendung? Enggak lah, panas lah. Seluruh Jogja lagi panas ini.
1: Mendung, kemarin cuma mendung aja tapi nggak turun.
0: Oh, mendung ya? Oh, udah mendung ya. Oh, okay.
1: Tadi juga mendung tapi nggak jatuh. Air mata di bawah mas.
0: Brebes mili. Alon-alon tapi brebes. Enggak lah, gaji 13. Oh ya enggak. Oh, lagi seneng-senengnya ini, happy, semangat. Lagi gaya kemaki loh. Jangan paksa saya sedih nih, lagi bahagia kok.
1: Gaya nganterinnya kebak. Gak bisa juga gimana. Tak berapa terus ke dari Selasar buka mata dulu. Oh, masih penuh dong, mas penggemar kah, tenang gak?
0: Bener nih, ngomongin minuman nih yang harus diminum dalam keadaan dingin nih. Kan biasanya anget-anget terus nih, kita minta yang dingin nih. Apa nih favoritnya? Es dawet pasti ya.
1: Dawet itu kalau puasa sore itu anget mas.
0: Anget?
1: Kalau dawet sore anget, yang puasa sore anget dawetnya.
0: Dawetnya kan pesennya maksud dawet hangat.
1: Kalau puasa itu emang banyak kan dingin ya.
0: Iya.
1: Tapi dingin itu tergantung mas. Ada yang misalnya kalau esnya mentah, bukannya malah pilot. Maksudnya harus dapat yang tidak harus dingin.
0: Esnya yang bolong-bolong itu ya, baru yang polar gitu ya.
1: Ada yang itu, ada yang nggak dingin ada. Soalnya ada yang minum dingin langsung better ada mas. Apalagi panas seperti sekarang ini itu kalau nggak dingin, diantem dingin selesai lah.
0: Wah, tapi masih minum, tapi favorit ya es dawet tuh.
1: Seneng gue nek ning pasar ketemu dawet.
0: Lah iya ta, dawet ireng mau dawet yang cendol hijau ini.
1: Mau nek ireng. Heeh. Nek ketak ketoro
0: semut toh, semutnya enggak kentara gitu ya. Kita ikut kemakan ternyata semut.
1: Dawet yang bening-bening pasing-pasing itu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, dawet. Ada dawet ayu, ada dawet itu macam-macam sekarang
0: gitu. Raneng dawet ganteng gitu belum temu mau tak beli.
1: Oh, kayaknya masih di pro satu itu ya.
0: Ah, tak bagi-bagi nanti. Nek nah, dapat pujian nih aku senengane bagi-bagi kok.
1: Lah ini mana emang diputar lagunya adalah di alamun lah diputar
0: lagunya. Udah nih mau request lagu apa?
1: Kalau boleh milih aku milih Imaniar mas.
0: Imaniar bentar.
1: Kacau
0: ya bentar. Ada nggak nih kacaunya?
1: Ada. Aku suka bikin kacau.
0: Ada. Sudah dipersiapkan ini khusus untuk Bu Nani. Moga silakan salam-salamnya.
1: Salamnya untuk anggota grup BA Pro 1 pendengar ya. Itu anggotanya kok banget.
0: Masya Allah.
1: Anggotanya banyak banget itu. Anggotanya banyak pun kau disebutkan sampai sore nggak selesai. Panjang tuh semua anggota grup ya. Mudah-mudahan yang ini mantap mas. Panji ya.
0: Terima kasih.
1: Panji mau bagi-bagi dapat katanya.
0: Iya. Nah, dapat ganteng dulu ini mau diproses dulu ini. Mau diberdirikan dulu ini.
1: Masih
0: itu
1: tak promosi
0: aja
1: mas.
0: Ya lo jatah.
1: Kalau aja anggota putri-putri kan belum dapat ganteng nang prosesnya. Untuk yang jarjana aning-ning mas Panji nih tahu dapat ning-ning Panji dapat ganteng katanya. Kemencah badan pom dantri. Terus untuk yang jauh lagi Pak John ya, kemarin kayak apa Pak John, Pak Ramadan juga Mas Andi, Mbak Mos. Oh yang jauh-jauh ini kayaknya Mbak gak masuk grup ya itu. Pokoknya itu semua aja.
0: Baik.
1: Yang ingin dapat diri kesehatan temani Mas Andi sampai jam 3 sore. Jam 3 apa jam 5 mas?
0: Jam 3.
1: Terus selesai jam terlalu
0: yeah.
1: Langsung kukut.
0: Enggak, nunggu nemenin yang lain aja. Sekira, oh, nemenin saya yang nunggu kalau ada yang bawain makanan nanti.
1: Oh, nunggu gaji ke-13 loh.
0: Sweet.
1: Ya, selamat ya mas ya.
0: Siap, terima kasih Bu Nani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dibuka di 580-333.

0: Indonesia banget. Selamat siang, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Indonesia banget.
1: Halo.
0: J.
1: Halo Mas Panji.
0: J, siapa di mana?
1: Ini Fuam Mas Panji.
0: Iya, saya Mas Panji ini. Sinten gini, G?
1: Ini Bu Ama Mas Panji.
0: Bu Ama, Masya Allah, Bu Ama kabar sehat? Jauh-jauh ini.
1: Ya, Mas.
0: Kayaknya

0: Biasanya kalau Bu Ama emang kalau minum kan harus yang hangat-hangat ya. Tapi kalau dipaksa dingin nih, kayak es dawet gitu, favoritnya apa?
1: Aku favoritnya es
0: cincau gitu.
1: Cincau
0: nje? Yang hitam itu nje? Yang asli tapi? Es cincau tuh aslinya dari apa tuh, Bu Ama?
1: Dari
0: buah.
1: Seperti daun itu loh.
0: Oh, daun.
1: Itu
0: lebih
1: gitu.
0: Kayak teh gitu. Kayak teh gitu.
1: Ya bukan kan. Air matang sama daun itu dibikin gitu.
0: Kayak jelly kan itu jatuhnya.
1: Gitu.
0: Seger itu kalau pagi-pagi. Langsung flu. Kalau dawet
1: enggak begitu mas, enggak suka.
0: Enggak begitu ya, mending karena santan kali ya. Maunya
1: sama es gitu yang suka, sama es gitu.
0: Sekarang kan merajalela es teh 2000 lagi. Bu Ama ini mau request lagu apa siang hari ini?
1: Emang ada yang ada masjid?
0: Hah?
1: Yang ada.
0: Di sini ada Paramita Rusadi, ada Rida Sita Dewi, terus ada Club Project, ada Indra Lesmana featuring Titi DJ, ada Reza, Ruth Sahanaya, Yofi and Nuno, ada Atik CB, ada Tri Utami, ada Agnes Monica, yang mana?
1: Yang ada ini mas, Atik CB aja.
0: Beriwan?
1: Atik CB aja.
0: Yang Atik CB ya? Atik CB, oke deh. Atik CB-nya di sini mau yang apa? Terserah boy. Atik CB di sini ada permohonan, terus ada terserah boy sama yang cemburu.
1: Yang cemburu maksudnya?
0: Cemburu baik. Dipersiapkan. Monggo silakan. Salam ya.
1: Oke, Mas Panji, dia ganteng. Untuk isi tadi, siapa? Bu Nani, Mas.
0: Bu Nani, nje.
1: Oh, iya. Bu Nani, Mas Yang, gitu. Teman aku yang diberikan Mbak Nina, Mas Yang juga. Terus untuk Pak Denny, Mas Yang. Untuk di nomor ini, dan Mbak Mas Yang juga. Untuk Pak Bisar Mbak Siang,
0: yeah.
1: Untuk Diko, lagi sama Mbak Kristin yang di Kerasulun itu, untuk Mas Panji, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Yang ganteng Mas Panji.
0: Minta dapat tapi gak suka dapat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke deh, kita tunggu dulu yang mau nelpon ya di 580. Kita akan beralih nih yang sudah masuk di WhatsApp kami nih. Ada Bu Lilis nih yang dari tadi sudah bergabung nih ya. Selamat siang Mas Panji, selamat siang Bu Lilis. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bukus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Mbak Kristin, Pak Hadi, Pak Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semua saja. Untuk Mas Panji, selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Sama-sama, nggih, Bu Lilis, nggih. Mas Panji, tolong diputarkan lagunya Gigi, Janji. Oke deh, 3 lagu sudah dapat nih ya, Panji. Kita akan ke lagu dulu, tadi yang sudah di-request. Yang pertama tadi dari Bu Nani, ya. Buat semuanya saja, dari Imaniar, Kacau.
2: Kacau.

0: Eh, Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa, Mas?
0: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal.
1: Kita harus hati-hati, Mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya.
0: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
1: Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
0: Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya.
1: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda.
0: Waduh, serem juga ya.
1: Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya, Mas?
0: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta. Lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta Kanal Informasi dan Inspirasi masih di Indonesia banget 100% Indonesia bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita buka lagi di 580333 dan juga di 0811271911 dan tentunya kita akan ngobrolin es ya karena panas nih. Meskipun di kawasan Kota Baru nih sudah mulai agak redup nih ya, sementara nih ya, tidak seterang tadi ya. Tapi suasana di luaran sana masih gerah banget ini. Kita akan ngobrolin SS-an aja nih. Dan tentunya sudah dibuka di 580333. Kita langsung angkat saja karena sudah ada yang bergabung. Selamat siang Indonesia banget.
1: Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali, kabar sehat Bu Ali?
1: Alhamdulillah, pian sehat Bang.
0: Alhamdulillah, ulun juga.
1: Alhamdulillah,
0: sama-sama. Bu Ali di sana mendung atau panas?
1: Panas tapi nggak cetar sih.
0: Nggak cetar ya di situ ya?
1: Awet listriknya.
0: Bu Ali masih minum berani es nggak atau masih anget-angetan?
1: Hah? Saya hari-hari kalau air putih anget, tapi kalau lagi kepengen, saya suka malah minuman kekinian Bang.
0: Waduh, matcha.
1: Itu pas di Balikpapan dibeliin anak, lo pas jalan-jalan, tapi esnya sedikit.
0: Gitu. Oh iya, waduh. Ya,
1: bubannya Bang, di sini juga sering GoFood itu. Kalau ini, tapi bukan sering anu sih, sebulan paling sekali. Karena kan kurang bagus minuman itu Bang, untuk
0: iya
1: apalagi.
0: Sih. Oh bener.
1: Ngenik kan Bang.
0: Tiap hari nih.
1: Sugarnya sedikit aja, jangan terlalu manis.
0: Kalau ke Jogja nih, kemarin kan ke Jogja nih, udah muter ngerasain dawet-dawetan gak?
1: Itulah Bang, orang mau keliling habis sholat subuh, muter-muter di pasar apa itu.
0: Beringharjo.
1: Iya Bang, ya iya. Mau cari dawet, mau cari cenil, akhirnya di Pamekasan dapat. Kan selama ini sudah 2 tahun ini, saya kan enggak pernah ke pasar besar Bang. Kok dilalah habis dari Jogja wis kepengen ini ke pasar besar lah, dapat cenilnya enak Bang.
0: Pakai gula aren itu ya.
1: Enak Bang.
0: Waduh, ditunggu lagi lah ke Jogjanya ya. Terus mampir ke RRI nggih Bu Ali. Bu Ali mau request lagu apa?
1: Ada apa di situ Bang?
0: Di sini ada masih ada Rida Sita Dewi, Paramita Rusadi, ada
1: Kelapa. Siapa?
0: Hah? Yang pertama Rida Sita Dewi, terus Paramita Rusadi, ada Reza.
1: Lagunya apa itu yang pertama itu?
0: Ada Kusadari.
1: Kayak apa sih Bang lagunya?
0: Ini. Malu ah. Biar surprise aja nanti, enak lagunya ini.
1: Enak kan lagunya?
0: Enak.
1: Oke.
0: Baik.
1: Enak mana sama es dawet?
0: Enak es dawet sih.
1: Iya deh itu aja. Ya, ini saya masih banyak kerjaan lah.
0: Siap. Mau salam-salam gak ini, Bu Ali?
1: Salam untuk Bu Lilis, Bu Nani, Bu siapa yang nomor 2 tadi sempat nyimak saya walaupun sambil kerja.
0: Ada Bu Ama, terus Bu Lilis.
1: Mbak Christine, Mbak Elas, Mbak lagi yang Mbak itu loh, Mbak Jadi.
0: Mbak Jadi, iya.
1: Pak Saiful, Pak Hadi. Semuanya dulu deh.
0: Baik, terima kasih Bu Ali. Sehat selalu Bu Ali.
1: Sehat selalu Bang bersama keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung buka lagi ya di 580333. Nampaknya sudah ada yang bergabung nih ya. Dari siap ini. Selamat siang Indonesia banget.
2: Halo, Bangga Musik Indonesia, Mas Panji.
0: Bangga Musik Indonesia, luar biasa ini, Bu Yayu nggih.
2: Ya, pinter.
0: Kabar sehat, Bu Yayu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Putaran Paris panas cetar.
0: Sama panas cetar di sini. Enak kalau di sana tuh es degan nih.
2: Iya, tapi ini aku bikin jus timun ini, Mas Panji.
0: Jus timun?
2: Iya.
0: Pakai susu nggak?
2: Enak, nanti bisa tidur anger.
0: Dikasih ini.
2: Tapi nggak pakai es.
0: Oh, nggak pakai es. Ngemilnya cak kangkung ya, habis itu minum timun. Wah, wes, wah, pules. Seger nih kok. Cuman pakai apa ini? Bahannya apa aja kalau minuman pakai timun tuh, Bu Yayu?
2: Makannya atau anu cemilan yang lain?
0: Enggak, minumannya itu loh, bahannya apa aja ini yang timunnya tadi?
2: Itu cuma jus timun, cuma timun, beberapa timun. Tapi ini tadi dua buah timun yang agak lumayan, lumayan gede. Ini jadi satu gelas tangklong itu.
0: Kalau
2: ya, tak kasih gula sedikit aja gulanya.
0: Gula pasir ya?
2: Gula pasir tapi yang kristal itu, jadi nggak begitu manis banget tuh itu ya.
0: Itu kalau jus timun tuh bijinya juga ikut di jus ya?
2: Oh enggak, bijinya dibuang.
0: Bijinya berarti diambil pinggirnya, tengahnya dibuang.
2: Ambil
0: ya?
2: Ambil dagingnya tok, kulitnya dikupas, dikupas kulitnya.
0: Dalamnya kan biji semua itu.
2: Iya.
0: Berarti cuman yang apa? Yang dagingnya
2: cuma
0: aja
2: yang
0: ya?
2: Dagingnya itu, yang dagingnya itu. Kasih airnya sedikit aja. Nanti kan limun kan sudah banyak airnya. Jadi, tapi kalau yang suka es seger itu, pokoknya kalau Mas Panji bikin apa ya, suka minum di siang-siang gini, nanti terus ngantuk tidur angler.
0: Iya, tolong. Siapa ini? Iya. Ada di belakang, tolong bikinin jus saya. Bu Yayu, ini mau request lagu apa?
2: Lagunya apa yang sudah disiapin?
0: Iya,
2: ini ngomong-ngomong apa? Kumisnya sudah dicukur belum?
0: Iya, ini masih dicukur tapi masih tipis-tipis.
2: Kalau lihat di FB itu, dulu itu masih tebel.
0: Udah tipis kok, jadi malu saya.
2: Sudah tipis kayaknya.
0: Kalau mau lebih jelasnya, ini di perempatan Condong Catur tuh ada slogannya RRI itu. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Mau request lagu apa ini, Bu Yayu?
2: Yang sudah disiapin aja.
0: Di sini yang masih free ada Paramita Rusadi, ada Club Project, ada Reza, Ruth Sahanaya, Yofi and Nuno.
2: Yang Club Project itu apa lagunya?
0: Club Projectnya Anak Dara, atau mau Club Project yang lain?
2: Ya itu aja, nggak apa-apa.
0: Oke deh, mau silakan.
2: Untuk apa, bisa untuk temenin rehat siang ini ya.
0: Waduh, luar biasa. Iya. Salam-salamnya, Bu Yayu, monggo.
2: Salamnya, tadi kedengarannya Bu Ali ya.
0: Yeah.
2: Untuk Bu Ali selamat siang. Terus untuk Bunda Umi, Bunda Nani, Bu Tuti, ini saya memang nggak dengar apa memang nggak pernah.
0: Nggih, semoga ya? Sudah sehat ini Bu Tuti.
2: Nggih. Ya, mudah-mudahan ya, dulu-dulu itu kan kemarin kami itu kan sakit katanya ya. Yeah. Mudah-mudahan sudah sehat.
0: Amin.
2: Terus ada lagi Mas Ipul, ada Pak Hadi di Pundong. Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya, terus Buku di Kentungan, Bu Lilis, ada Mbak Christine, Mas Rianto, ada lagi Mbak Ernest Rahayu, terus siapa lagi ya, Pak Rimbang, Pak Budi Santoso, Pak Widodo, siapa lagi ya? Untuk semua saja, Mas Panji.
0: Untuk semuanya saja, terima kasih.
2: Untuk Mas Panji, selamat tugas sampai tuntas nanti, tetap semangat.
0: Terima kasih,
2: nanti
0: sama-sama.
2: Nanti kalau sempat bikin jus timun ya di rumah ya.
0: Iya, pasti ini. Biar ya, nanti nyenyak tidurnya.
2: Dapat angler tidurnya nanti.
0: Terima kasih resepnya.
2: Ya, gitu. Semangat ya.
0: Sama-sama. Baik. Pendengar, kita langsung beralih dulu ya. Tahan dulu yang ingin telepon nih ya. Karena sudah masuk ini WA-nya ini ya. Banyak nih yang belum dibacain ini. Dari Mas Rianto ini, selamat siang Mas Panji, gabung Indonesia banget. Dari Mas Rianto ya di Jalan Wates. Request lagunya Sanggupkah dari Ita Purnamasari. Oke, nanti dicarikan ya, diputar. Salam-salamnya buat Mbak Kakung Titri, Mbak Christine, terus Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri, terus Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang Joyo, Samino, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja buat Mas Panji. Selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu, amin. Terima kasih sama-sama kembali doanya ya. Dan tentunya sudah dapat 3 lagu, kita mungkin langsung ke lagu aja dulu ya, yang tadi sudah di request sama Bu Alia. Minta Ri dari Sinta Dewi yang kusadari.

0: rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Inge Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh?
2: Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak.
3: Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
4: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget, 100% Indonesia, bersama saya Panji hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih kita buka ya, sudah dibuka lagi di 580333 dan juga di 0811271119. Yang mau request lagu boleh, yang mau salam-salam boleh di siang hari ini. Karena kita ngobrolin terkait karena panas banget di luar ya, meskipun masih panas di luar. Jadi enak kalau kita ngobrolin tentang SS-an nih. Oke, kita langsung angkat saja. Sudah ada yang bergabung. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang, bisa banget. Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Bersama dengan siapa ini?
1: Widodo di Palagan.
0: Wah, Mas Widodo, kabar sehat?
1: Ji, saya. Ini Mas siapa ya?
0: Panji.
1: Oh, Panji. Yang kemarin
0: apa?
1: Yang fotonya Mbak Kris.
0: Yang mana?
1: Panji. Bukan Panji Pratikwo yang sekarang.
0: Bukan Panji Wojo.
1: Lain jalur, amin. Tapi rezekinya melebihi, amin.
0: Amin. Amin. Di mana ini? Tadi di mana Mas Widodo?
1: Saya di Jakal ini.
0: Di Jakal, wah, jalur favorit saya. Pasti di sana juga panas ya?
1: Panas. Anda sekitar Jakal kah?
0: Saya melewati aja. Saya masih naik terus nanti jalurnya sampai Klaten.
1: Oh iya iya.
0: Lewat besi ke kanan itu.
1: Nggih.
0: Nah, ini ngomongin kalau Jakal kulinernya udah banyak banget wong di sana. Ada wii ya.
1: Nggih. Ini
0: ya.
1: Lagunya boleh kan, Mas?
0: Boleh. Apa? Mau request lagu apa di sini?
1: 90-an, 2000-an.
0: Ya. Apa?
1: 90-an. Kalau itu Armas yang pulang malu tak pulang
0: lagi. Armada ya, armadanya ya. Di sini yang sudah siap. Yang pulangnya ini malu. Belum siap, tapi ada Asalkan Kau Bahagia, terus Awas Jatuh Cinta, sama
1: enggak ada ya?
0: Enggak, adanya ini Asalkan Kau Bahagia sama Awas Jatuh Cinta, armadanya yang sudah siap. Untuk hari ini.
1: Kalau yang gampang-gampang kayak Yogyakarta bisa enggak?
0: Apa?
1: Kela
0: Project boleh, Kela Project.
1: Ya, itu aja yang lagu kebangsaan kita semua.
0: Baik, terima kasih Mas Widodo. Mas, salam-salam enggak?
1: Salam-salam. Sekiranya saya yang di grup itu siapa ya?
0: Siapa?
1: Siapa? Banyak. Kentungan, terus kan dibuatin grup sama.
0: Yes.
1: Masih. Terus Pak Bu Santoso, terus Mbak Andin,
0: yeah.
1: Terus siapa lagi itu Mbak Gina Febina yang saya sering masuk. Tunggu, semuanya indah ya.
0: Terima kasih Mas Widodo, baru ini terus, saya ngobrol ini.
1: Ya, berarti perbatasan ya, tambahnya ya. Hati-hati, selamat berkarya, semoga Tuhan.
0: Terima kasih Mas Widodo, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya baru kita ngobrol ya ini Mas Widodo nih ya. Jarang sekali nih masuk di saya ini. Kita angkat lagi di 580333 yang sudah bergabung, siapa ini? Indonesia banget.
2: Halo, Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.
0: Bangga Musik Indonesia. Bungkus, kabar sehat?
2: Panji, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lama banget,
0: iya. Enggak, baru kemarin kok.
2: Apanya?
0: Siaran.
2: Oh, kemarin gue gak masuk ya, Bu ya. Kayaknya baru sekarang nih.
0: Kemarin masih lebaran sih ya. Masih lebaran sih saya.
2: Saya kenapa?
0: Ya, masih lebaran.
2: Gak pernah. Oh, gitu.
0: Kalau Bungkus ternyata tetangganya Mas Widodo ya, sama-sama di Jakal ya, barusan.
2: Iya, tapi saya tahu Jakalnya di mana.
0: Enggak, Jakal di atas kali ya.
2: Jakal juga kain berapa katanya dia bilang tadi.
0: Enggak nanya lebih lengkapnya, lupa ya tadi.
2: Gitu. Ngobrol teh jangan cuma separo-separo.
0: Iya. Gimana teh saya mah? Bungkus. Ya. Kalau Bungkus sudah bisa ditebak, ini sukanya pasti adalah es apa ya? Ini apa sih namanya manisan asinan Bogor, tapi bukan minuman ya kalau asinan Bogor ya, bukan.
2: Iya, asinan Bogor. Emang ada itu di kan depan gue sama Lotong
0: Hijau. Iya.
2: Enak banget.
0: Apa sih buah apa sih yang kalau kalau kalau buku sendiri kalau beli asinan Bogor kan banyak tuh asinannya, itu mintanya yang apa?
2: Sukanya yang ini, bukan yang buah tapi yang sayuran. Jadi kalau sayur kan campur-campur, ada buahnya juga, ada tahunya juga. Terus ada yang sawi yang udah diapain gitu, enak tuh sawi yang udah diasinin gitu loh.
0: Oh iya.
2: Nah, emang suka beli itu pas ang asinan situ. Murah kok, cuma 12.000
0: harganya. Wah, belum sempat nyoba-nyobain ya. Saya tak besok lah, ini jadi penasaran karena, rasanya karena seperti apa.
2: Karena pas direbas mungkin udah pulang ya tukang asinannya ya.
0: Iya ya.
2: Masih ada kan?
0: Masih ada nggak sih? Masih ada kan? Gue?
2: Enggak lah, sekarang gue belum apa lihat depan.
0: Nah ada, yang pakai gerobak toh, yang pakai gerobak ya, di samping Bogor. Biru itu.
2: Itu dulu tukang asinannya tuh pernah kerja tempat gue.
0: Oh ya udah, nanti saya tak jual nama Bukus lah, saya anaknya Bukus loh gitu.
2: Nggak minta tolong ini apa tuh namanya ngecat
0: dia.
2: Ini soto ya lali Pak siapa gitu.
0: Pak namanya. Siapa?
2: Pak Irwan.
0: Pak Irwan, oke. Nanti saya tak sok kenal aja nanti ya. Pak Irwan minta inilah dibanyakin.
2: Pak Irwan, saya minta dibungkusin nanti biarin gue yang ini gitu deh.
0: Jangan ditawarin kayak gitu nanti saya. Beneran. Gue mau request lagu apa?
2: Nuansa bening.
0: Oh, tiada yang hebat.
2: Kayaknya sama Vidi Aldiano ya.
0: Iya. Nuansa bening yang Vidi Aldiano. Nuansa bening. Sudah siap ini dipersiapkan khusus untuk Bukus. Monggo silakan salam-salamnya.
2: Gue tadi dengar masih duduk ya tadi.
0: J.
2: Terus Tsunami, Bu Ama, terus Bunga Warsuning, Mbak Novi, terus siapa lagi ya? Mbak Budi Santoso, Mas Ardi, barangkali dengerin Mas Tiflo juga. Terus ini Bu Rahayu.
0: J.
2: Bu Rahayu, Bu Lilis, terus siapa lagi ya? Ini, ada Bu siapa? Bu Ali.
0: J. Bu Ali.
2: Bu Ali. Dan semuanya ya Mas.
0: Dan semuanya Mas saja, terima kasih Bu Gus.
2: Kapan siaran lagi Mas Panji?
0: Minggu depan siaran, Kamis, Insya Allah. Iya.
2: Senang Mas Panji. Sekarang juga bisa siaran lagi.
0: Iya kan tiap. Terima kasih sama-sama Bu Gus. Luar biasa. Tenang saja, saya juga siaran pagi kok. Memberi pencerahan di tiap pagi. Jadi tenang saja. Oke, kita langsung beralih nih ke yang masuk di WhatsApp. Nih belum terbaca juga ini dari siapa nih? Mbak Christine belum ya? Selamat sore Mas Panji, dari Mbak Christine di Sorogenen. Tolong diputarkan Rela dari Inka Kristi. Salam buat Bumi, Bukus, Bu Sri, terus Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Wigati, Pak Hadi Pundung, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Buji Graito, Mbak Jadi, terus Mbah Mus, terus siapa lagi nih? Mbak Narti, Mas Dodi, Mas Ipul, Mas Marta, Mas Dedi, terus dan semuanya saja. Buat Mas Panji selalu diberikan kesehatan, amin. Terima kasih Mbak Christine ya. Nanti lagunya ditunggu ya, pasti diputarin. Dan kita sudah dapat 3 lagu. Request yang pertama tadi minta lagunya Klakustik Yogyakarta dari Mas Widodo ya. Langsung diputarkan untuk hari ini.

91,1 FM, RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya kita di ujung kebersamaan kita ya, di Jogja siang hari ini. Tentunya di Indonesia banget, edisi hari Kamis 4 Juni 2026 ya. Dan terima kasih sudah ada bergabung. Tapi Panji baca ini yang barusan masuk ya, dari Pak Budi Santoso ini. Assalamualaikum Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salam untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Vina, Bu Maria, Sukasi, Mbak Ernest, Pak Yono, Pak Heni, Kim Mayang, Seto, Pak Widodo, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Morgas lagu, tapi ini kayaknya sudah tidak bisa request, tapi boleh dicoba di lain waktu. Dan untuk Mas Panji, selamat siaran, terima kasih. Dan tentunya Panji harus menutup kebersamaan kita ya, tapi tenang saja, sudah siap di belakang saya. Tentunya kita nanti akan ditemani oleh rekan saya Dina Febrina di Jogja sore nanti ya. Dan tentunya beragam program menarik sudah dipersiapkan untuk Jogja sore nanti ya. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Lagu penutup dari Inka Christy, Rela.

0: Baik pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk Beranda Asta Cita Nasional.
1: Bijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
2: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama Safeguard Spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
3: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
4: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng. Baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
3: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
4: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jadi selain fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih? Masih contohnya kayak toilet lah Mbak ya. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan.

0: namanya, karena kan sering mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller, itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari pikir masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas, itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia

0: Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu gak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah ya. Jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi ya.
1: Luar biasa ya. Ya berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali
1: gitu. Oke, nah dalam proses kreatif sendiri mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya ya, gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.
2: Iya karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu. Bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum
1: ya. Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata
1: bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainnya perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Ya, urusan depan belakangan.
3: Iya. Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih.
0: Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari?

Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti informasi seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Hari ini produksi dari RRI Purwokerto.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto diantaranya. Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengalami surplus pendapatan daerah pada tahun lalu. Dari target yang ditetapkan berhasil dicapai perolehan pendapatan hingga 4,869 triliun rupiah. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah melaksanakan serti stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Undang Rizky. Pendengar Pro, satu informasi pertama dari Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana DIY Jogja ini berhasil mengalami surplus pendapatan daerah pada tahun lalu. Dari target yang ditetapkan berhasil dicapai perolehan pendapatan hingga 4,869 triliun rupiah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosyan Anwar.
2: Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki ruang rapat.
3: Sebuah torehan prestasi didapat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 lalu. Dalam forum rapat paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebutkan pendapatan daerah di tahun 2025 telah melampaui target. Dari target yang dicanangkan sebesar 4,835 triliun rupiah, pada realisasinya berhasil memperoleh pendapatan sebesar 4,869 triliun rupiah atau setara 100,70%.
4: Pendapatan dianggarkan sebesar 4 triliun 835 miliar rupiah dan direalisasikan sebesar 4 triliun 869 miliar rupiah atau 100,70%. Belanja dianggarkan sebesar 5 triliun 112 miliar rupiah dan direalisasikan sebesar 4 triliun 730 miliar rupiah atau 92,53%. Surplus atau defisit tahun anggaran 2025 dianggarkan defisit sebesar 277 miliar 154 juta rupiah dengan realisasi surplus sebesar 138 miliar 844 juta rupiah.
3: Lebih lanjut, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan dari sisi transparansi dan akuntabilitas anggaran, Daerah Istimewa Yogyakarta juga sukses mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Catatan prestasi itu menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh opini WTP 16 kali secara berturut-turut.
4: Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025 telah disampaikan oleh PPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapat paripurna istimewa DPRD DIY dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan demikian, kita berhasil mempertahankan opini WTP tersebut untuk yang ke-16 kalinya.
3: Selain itu, dalam forum rapat paripurna, Sri Sultan juga mengutarakan posisi keuangan daerah per 31 Desember 2025 lalu, total aset Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 14,697 triliun rupiah dengan kewajiban sebesar 31,246 miliar dan ekuitas mencapai 14,665 triliun.
1: Pendengar Pro, satu informasi berikutnya, sebabkan usai Hari Raya Idul Adha 2026, harga komoditas bawang merah di Kabupaten Bantul masih terpantau tinggi. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
5: Yang bawang merah itu yang mahal sekali. Kalau yang bawang merah gede, kering itu...
6: Pasca Hari Raya Idul Adha, sejumlah bahan pokok di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi harga. Salah satunya yakni komoditas bawang merah yang harganya terpantau masih cukup tinggi. Salah satu pedagang di pasar Imogiri Bantul, Sudaria, saat dihubungi Rabu siang mengatakan, harga bawang merah mengalami kenaikan hingga Rp10.000. Kondisi ini pun menurutnya sudah berlangsung sejak 2 pekan lalu. Selain bawang merah, harga komoditas hortikultura lainnya seperti bawang putih juga mengalami kenaikan. Namun, ia menyebut jika kenaikan harganya terpantau tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, komoditas cabai justru mengalami penurunan harga. Cabai rawit yang sempat naik beberapa waktu lalu, kini bertahan di angka Rp65.000 per kilogramnya.
5: Bawang merah gede kering itu mencapai 60.000 yang cukupan, enggak gede enggak kecil 50.000, dan yang ada pula brambang yang kecil-kecil udah 42.000 itu yang brambang asli. Kalau ada brambang yang gede-gede tapi agak murah itu brambang brojol, brambang karet, brambang India, Bombay itu, tapi sekarang juga Rp45.000 per kilo.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha, menyatakan kenaikan sejumlah komoditas tersebut dikarenakan oleh kebutuhan masyarakat sepanjang Idul Adha. Meski begitu, sejumlah kebutuhan pokok lainnya terpantau relatif aman.
7: Lalu kita pantau di minggu ini masih dua itu yang paling banyak naik, antara lombok dengan bawang merah. Di sisi lain seperti telur dan mungkin kebutuhan yang lain relatif stabil atau mungkin ada yang sudah turun. Memang kita pantau 2 minggu ke depan setelah hari raya ini, semoga semuanya bisa stabil dan di sisi masyarakat bisa mendapatkan dengan harga yang wajar dan produsen pun bisa menjual dengan keuntungan yang wajar.
6: Meski mengalami fluktuasi harga, Pemkab Bantul memastikan jika ketersediaan bahan pokok di wilayah Bantul terbilang aman. Skema operasi pasar pun akan dilakukan apabila harga komoditas dirasa sudah memberatkan masyarakat.
1: Dengar Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari Kota Surakarta. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah melaksanakan stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memetakan tantangan era digital sekaligus untuk merumuskan kebijakan baik dalam hal pembinaan, pengawasan maupun penguatan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat terus berkembang secara sehat dan profesional. Berikut laporan dari Mulato Ishan.
8: Stratifikasi lembaga penyiaran merupakan proses pemetaan dan pengelompokan lembaga penyiaran berdasarkan sejumlah indikator.
9: KPID Jawa Tengah bersiap melaksanakan stratifikasi terhadap lembaga penyiaran di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi aktual industri penyiaran di tengah ketatnya persaingan era digital. Rencana stratifikasi lembaga penyiaran publik akan berlangsung di stasiun LPP RRI Surakarta pada Kamis 4 Mei. Koordinator Bidang Kelembagaan PKSP KPID Jateng, Intan Nur Laili, menjelaskan bahwa stratifikasi ini merupakan proses pemetaan dan pengelompokan lembaga penyiaran yang didasarkan pada sejumlah indikator strategis, mencakup aspek kelembagaan, kepatuhan regulasi, kualitas program siaran, kualitas sumber daya manusia, teknologi penyiaran, hingga kondisi bisnis dan keberlanjutan usaha. Menurutnya, hasil akhir dari pemetaan itu nantinya akan digunakan sebagai fondasi utama bagi KPID dalam merumuskan kebijakan, baik pembinaan, pengawasan, maupun penguatan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat terus berkembang secara sehat dan profesional. Melalui program stratifikasi ini, KPID Jateng ingin memetakan berbagai tantangan nyata yang hari ini sedang dihadapi oleh industri media konvensional. Fokusnya menyasar pada tingkat kepatuhan terhadap regulasi, kualitas, dan keberagaman konten siaran, serta kesiapan teknologi era digital.
8: Kami mendorong lembaga penyiaran untuk terus meningkatkan kualitas program siaran mereka, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta melakukan berbagai inovasi agar tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan perilaku masyarakat dalam mengakses media saat ini.
9: Intan Nur Laili mengatakan, berdasarkan temuan awal dari pengawasan rutin yang dilakukan KPID, industri penyiaran di wilayahnya sebenarnya masih memegang peran krusial sebagai sumber informasi, edukasi, dan hiburan yang dipercaya masyarakat. Meski begitu, hantaman disrupsi dari media digital dan platform media sosial tidak bisa dihindari. dihindari. Intan memaparkan, walau beberapa lembaga penyiaran sudah mulai menunjukkan inovasi melalui pengembangan konten multiplatform, ketimpangan masih ditemukan di beberapa sektor.
8: Tetapi masih terdapat tantangan dalam penguatan SDM, modernisasi teknologi, serta pengembangan modal bisnis yang adaptif terhadap perubahan ekosistem media saat ini. Itu bahan evaluasi dan pengembangan bagi seluruh lembaga penyiaran.
9: Ia berharap hasil stratifikasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi mandiri bagi seluruh pengelola lembaga penyiaran, stasiun televisi, dan radio lokal yang didorong untuk tidak lelah meningkatkan kualitas program, memperkuat kepatuhan regulasi, dan melahirkan inovasi baru agar tetap relevan bagi masyarakat. Kendati demikian, KPID menegaskan bahwa keberlanjutan media lokal tidak bisa dibebankan kepada pelaku industri sendirian. Reni Surakarta, Melatuhisan, melaporkan.
1: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya. Fenomena bedidin di awal musim kemarau tahun ini memicu potensi bahaya hipotermia bagi para pendaki di jalur Gunung Lawu, serta ancaman kebakaran hutan akibat kelalaian api unggun. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Rayitno menghimbau para pendaki untuk memperketat persiapan logistik pakaian hangat dan melarang keras meninggalkan api unggun dalam keadaan yang menyala. Berikut laporan selengkapnya dari Arga Diraksa.
10: Waspada terkait dengan hipotermia.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidin. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung. Selain pelindung fisik, asupan nutrisi tinggi berkalori, serta minuman penghangat tubuh seperti jahe dan kopi, sangat disarankan untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Langkah preventif ini dinilai mendesak, mengingat ancaman nyata berupa hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis kerap menyerang para pendaki yang tidak siap dengan gejala awal berupa tubuh menggigil hebat, kulit pucat, hingga melambatnya respon gerakan tubuh.
10: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat itu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
11: Lebih lanjut, Hendra mengungkapkan BPBD Karanganyar tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa pendaki, namun juga mewaspadai potensi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Musim kemarau yang menyebabkan vegetasi hutan menjadi kering sangat rentan terbakar apabila dipicu oleh kelalaian para pendaki yang berkemah. Terkait hal tersebut, Hendra meminta para pendaki dilarang keras membuat api unggun lalu meninggalkannya dalam kondisi bara api yang masih menyala, karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
10: Kami juga menghimbau jangan sampai pendaki yang mungkin berkemah di atas itu membuat api unggun, kemudian api unggunnya ditinggal dan sebagainya, kan ini juga menimbulkan kebakaran karhutla ya.
11: Sementara itu, mengenai dampak kekeringan akibat kemarau di sektor pemukiman warga, BPBD mencatat sejauh ini debit air bersih di sejumlah wilayah memang mulai mengalami penurunan. Namun demikian, hingga hari ini posko penanggulangan bencana belum menerima adanya aduan resmi maupun permintaan bantuan dropping air bersih dari masyarakat. Masyarakat luas diminta untuk tetap tenang namun waspada, serta aktif melaporkan setiap potensi bencana hidrometeorologi di lingkungan masing-masing. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
1: Dengar Pro 1, kali ini di informasi dari RRI Semarang. Pipa air di kawasan Tanah Bergerak Semarang rawan bocor lagi. PDAM lakukan mitigasi. Berikut laporan dari Rahma selengkapnya.
12: Mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada
13: kebocoran pipa air baku di wilayah Bambang Kerep, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada minggu lalu menjadi peringatan serius terhadap kerentanan sistem distribusi air bersih di Kota Semarang. Kerusakan sarana tersebut membuat sekitar 40.000 pelanggan terdampak pasokan air selama beberapa hari. Direktur Utama PDAM Tirta Model Kota Semarang Adi Setiawan mengatakan proses perbaikan kebocoran pipa transmisi berhasil diselesaikan dalam waktu 2 hari. Ia meminta maaf kepada pelanggan atas terganggunya distribusi air selama proses penanganan berlangsung. Wawan Sapanya menjelaskan lamanya proses perbaikan dipengaruhi kondisi lokasi yang sulit dijangkau. Titik kebocoran berada di area yang dalam dan tidak memiliki akses jalan inspeksi, sehingga menyulitkan mobilisasi alat maupun pekerja. Tak hanya terkendala faktor teknis, proses perbaikan juga mempertimbangkan habitat satwa kera yang berada di sekitar jalur pipa, sehingga petugas PDAM tidak bisa langsung melakukan pekerjaan karena kebisingan alat berat dikhawatirkan mengganggu kawasan pelindungan satwa. Meski masalah kebocoran berhasil diatasi, Wawan mengakui ancaman kebocoran susulan masih membayangi karena jalur pipa berada di kawasan tanah bergerak yang rawan memicu retakan.
12: Mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada kebocoran terulang lagi, meskipun potensi itu selalu ada karena memang itu berada pada kawasan tanah yang ya, antisipasinya kita akan dalam waktu yang dekat ini kita tentunya akan memitigasi dengan menambah jumlah armada tangki bila mana memang itu terjadi lagi, sambil kita ada solusi permanen. Kemudian yang kedua, kita sudah menghubungi beberapa ahli tanah untuk melihat titik-titik yang akan kita lakukan perkuatan yang berpotensi untuk cracking. Jangka panjangnya kita akan membuat pipa sparing, jadi sebagai pipa standby, sehingga nanti kalau yang satu itu kena, ya cadangannya bisa berjalan.
13: Dalam waktu dekat ini, pihak PDAM memiliki rencana untuk menambah jumlah armada tangki air guna memperkuat distribusi darurat saat terjadi gangguan pasokan. Selain itu, PDAM juga bakal menggandeng ahli untuk memetakan titik rawan retak atau cracking yang berpotensi memicu kebocoran pipa. Lama pantau RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi berikutnya, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah baru mencapai 67% atau masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Berikut laporan dari Tika Budiman.
14: Belum signifikan masyarakat itu membayar pajak karena masih sekitar 67% orang yang patuh pajak.
15: Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hingga 2026 tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan baru mencapai 67%, sehingga masih terdapat sekitar 33% wajib pajak yang menunggak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan, kepatuhan tersebut berdampak langsung terhadap penerimaan daerah. Padahal pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penting pendapatan asli daerah PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Menurut Masrofi, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak kendaraan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran membayar pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsi. Untuk mendongkrak kepatuhan wajib pajak itu, Bapenda Jawa Tengah terus memperluas dan mempermudah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk memudahkan pembayaran pajak dengan cepat, mudah, dan dekat dari tempat tinggal. Salah satunya layanan yang terus dikembangkan adalah aplikasi Nusapole yang memungkinkan pembayaran pajak dilakukan secara daring. Selain layanan digital, Bapenda juga menggandeng Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di berbagai daerah. Kerjasama ini memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan dari desa tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Samsat. Pemerintah juga menghadirkan program Samsat Corporate yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Melalui skema tersebut, pekerja dapat memperoleh kemudahan pembayaran pajak kendaraan dengan dukungan perusahaan tempat mereka bekerja. Layanan Samsat keliling dan pembentukan Samsat pembantu di sejumlah wilayah juga terus diperluas. Adapun selain kemudahan layanan, Bapenda Jawa Tengah saat ini juga memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan bekas. Saat ini biaya balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas atau BBNKB2 digratiskan. Mas Rofi menjelaskan masih banyak masyarakat yang membeli kendaraan bekas tapi tidak segera melakukan proses balik nama.
14: Masyarakat membayar pajak secara tertib, ya pembangunan akan menjadi tersendat itu. Karena rata-rata kepatuhan pajak, membayar pajak khususnya kendaraan bermotor, karena ini kan melibatkan masyarakat luas, itu belum signifikan masyarakat itu membayar pajak karena masih sekitar 67% orang yang patuh pajak. Iya, jadi masih gapnya masih ada selisihnya sekitar 33% yang loss. Selain itu saja kan harapannya kita terus mengejar kepatuhan membayar pajak itu adalah sarana untuk membangun Jawa Tengah kan gitu.
15: Adapun salah satu warga yang mengaku sudah menunggak pajak 2 tahun, Daniel menyebut baru memiliki anggaran sehingga sempat menunggak. Ia berpesan agar pelayanan di Samsat dipercepat karena antrian hingga memakan waktu 1 jam.
16: Tadi dapat antrian datang itu nomor 17.
15: Dapat nomor 17, ya. Terus baru dipanggilnya nomor?
16: Barusan itu 17 itu belum mulai sih, Mbak. Oh. Jadi mulai dari nol sih.
15: Oh, mulai dari nol, Mbak. Agak lama tapi nggak kerasa gitu ya?
16: Iya. Ya, sekitar satu jaman. Jam 8.
15: Sementara itu pada 2026 Bapenda Jawa Tengah mentargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 4,3 triliun rupiah. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pelayanan. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari RRI Purwokerto. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan kuota sebesar 15.553 siswa baru untuk jenjang sekolah menengah pertama negeri pada pelaksanaan SPMB tahun 2026. Lengkapnya akan dilaporkan oleh Damar Sakti.
17: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan daya tampung sebanyak 15.553 peserta didik baru untuk jenjang SMP negeri pada SPMB tahun 2026. Kuota tersebut tersebar di 73 SMP negeri dengan total 486 rombongan belajar. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Wahyu Adi, mengatakan persiapan SPMB 2026 telah dilakukan sejak Februari bersama Dinkominfo Banyumas dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya.
18: Terkait untuk persiapan SPMB, saya kira ini kita sudah lakukan sejak bulan Februari, bahkan kita running dengan teman-teman Pak Kadin Kominfo yang sudah menugaskan teman-temannya. Dari Februari kita buat pro bisnisnya dan kita cari celah-celah yang kemarin menjadi kekurangan di tahun 2025.
17: Menurutnya salah satu perubahan utama tahun ini adalah pemisahan proses pembuatan akun dan pendaftaran. Sistem tersebut diadopsi dari pelaksanaan penerimaan siswa SMA hingga calon murid cukup mengunggah berkas saat pembuatan akun dan tidak perlu mengulang proses saat pendaftaran. Selain itu, jalur domisili kini menggunakan 4 tingkat kedekatan berbasis wilayah RW. Kebijakan tersebut berguna untuk mengakomodasi calon murid yang tinggal paling dekat dengan sekolah. Sementara itu, Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Budi Nugroho, memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan SPMB 2026.
19: Kita belajar dari tahun kemarin, kemudian semua yang kita bangun untuk sistem atau kita biasa sebut aplikasi, kita tentunya merujuk pada petunjuk teknis termasuk proses bisnis yang disediakan dari Dinas Pendidikan. Kita sudah upayakan, sudah lupa agar aplikasi yang kita bangun dengan fitur dan modulnya tetap kita komunikasikan ke teman-teman Dinas Pendidikan dan teman-teman di sekolah agar supaya paling tidak apa yang diharapkan itu terwakili dengan aplikasi.
17: Yang menambahkan seluruh fitur dalam aplikasi telah disusun berdasarkan petunjuk teknis dan kebutuhan yang disampaikan Dinas Pendidikan serta sekolah-sekolah. Damara Sakti melaporkan.
1: Mendengar informasi berikutnya, memasuki musim penyu bertelur, tim konservasi penyu Naga Raja Cilacap meningkatkan patroli di sepanjang pesisir selatan. Hingga Mei 2026, sedikitnya 12 sarang penyu dengan sekitar 800 butir telur berhasil ditemukan dan juga diamankan untuk ditetaskan di pusat konservasi. Berikut Reni Tania melaporkan.
20: Tim konservasi penyu Naga Raja Cilacap yang berbasis di Desa Karangmenda, Kecamatan Nadipala, terus meningkatkan patroli rutin di sepanjang pantai selatan Cilacap. Patroli dilakukan untuk menemukan lokasi pendaratan penyu sekaligus mengamankan telur yang baru diletakkan di sarang alami. Karena di musim kemarau ini, kawasan pesisir selatan memasuki musim pendaratan penyu untuk bertelur. Ketua Konservasi Penyu Naga Raja Cilacap, Jumawan, mengatakan saat ini memang merupakan periode aktif penyu naik ke pantai untuk bertelur. Karena biasanya musim pendaratan penyu berlangsung mulai April hingga Agustus, bahkan terkadang berlanjut hingga September, tergantung dari kondisi cuaca. Bahkan pada patroli yang dilakukan baru-baru ini, tim kembali menemukan sarang penyu di kawasan Pantai Pagubukan. Menurut Jumawan, sejak April hingga Mei, pihaknya telah menemukan sekitar 12 sarang atau titik pendaratan penyu di sepanjang pesisir Cilacap. Jumlah telur yang berhasil diamankan dari 12 sarang tersebut diperkirakan mencapai sekitar 800 butir. Setiap sarang berisi telur dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 55 butir hingga lebih dari 130 butir telur. Namun karena sebagian besar pantai di Cilacap juga menjadi lokasi aktivitas masyarakat dan nelayan, telur-telur penyu yang ditemukan tidak bisa dibiarkan di sarang alami. Untuk menghindari resiko gangguan manusia, predator alami maupun faktor lingkungan lain, telur penyu kemudian dievakuasi dan dipindahkan ke sarang buatan di pusat konservasi.
0: Kebetulan tadi pagi juga kita menemukan sarang pendaratan penyu juga kan di pantai Pagubugannya, kayak gitu. Jadi memang untuk saat ini memang sedang memasuki musim penyu bertelur. Untuk sampai saat ini kita dari bulan April hingga bulan Mei, kita kurang lebih sudah ada 12 sarang atau pendaratan penyu yang bertelur di sepanjang pantai Cilacap. Jadi memang kita patroli rutin ini memang salah satu adalah kegiatan pemantauan penyu yang bertelur agar terhindar dari jangkauan aktivitas para nelayan terutama. Nah, tetapi memang pantai kita ini kan sudah menjadi pantai aktivitas sehingga telur-telur yang penyu itu dia bertelur, mau nggak mau harus kita evakuasi atau kita pindahkan ke sarang buatan. Jadi untuk musim pendaratan penyu itu kita mulai dari bulan April sampai bulan Agustus hingga kadang sampai bulan September karena tergantung dari cuaca juga. Karena penyu ini dia menyukai di bulan-bulan tersebut karena bulan-bulan tersebut itu kan memasuki musim kemarau sehingga ini disukai penyu untuk bertelur. Kita perkirakan ini mencapai 800 telur yang sudah kita amankan untuk proses penetasan.
20: Di tempat konservasi tersebut, telur-telur akan menjalani proses penetasan hingga menetas menjadi tukik atau anak penyu. Setelah cukup kuat dan mencapai usia yang layak, tukik-tukik tersebut kemudian dilepasliarkan kembali ke laut sebagai bagian dari upaya pelestarian populasi penyu di pesisir selatan Jawa. Sejak 2019 hingga 2025, kelompok konservasi penyu Nagaraja mencatat telah menemukan sekitar 10.842 butir telur penyu dari hasil patroli rutin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.215 telur berhasil menetas dan tukiknya dilepas liarkan ke habitat alami. Sementara 3.627 telur lainnya gagal menetas akibat pengaruh faktor alam maupun kondisi lingkungan. Jumawan berharap masyarakat pesisir dan nelayan terus berperan aktif melaporkan keberadaan sarang penyu agar proses penyelamatan telur dapat dilakukan lebih cepat dan peluang keberhasilan penetasan semakin tinggi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Mendengar informasi berikutnya, Argentina dan Portugal diprediksi menjadi kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Kehadiran Messi dan Ronaldo menjadi salah satu alasan yang membuat kedua negara tersebut layak diperhitungkan. Berikut kita ikuti bedah tim Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
21: Piala Dunia 2026 baru akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Namun prediksi soal negara mana yang akan menjadi juara di akhir turnamen sudah mulai bermunculan. Pengamat sepak bola dari Kabupaten Cilacap, Deas Ahmad Rifai, memprediksi bahwa persaingan menuju gelar ini tetap didominasi negara-negara dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Deas menjagokan Portugal dan Argentina sebagai dua tim yang berpeluang besar meraih trofi juara. Menurutnya, turnamen kali ini bisa menjadi momen spesial bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi kesempatan terakhir kedua mega bintang tersebut tampil di panggung sepak bola terbesar dunia, mengingat usia keduanya yang sudah masuk kategori uzur sebagai pemain. Ia menyebut Portugal memiliki motivasi besar untuk mengantarkan Ronaldo meraih gelar juara dunia. Sementara Argentina berpeluang mempertahankan trofi yang diraih pada edisi 2022 dengan dukungan skuad yang dinilai masih sangat kompetitif.
22: Nanti kita pasti akan tidak jauh-jauh dari dua negara lah, yaitu Portugal dan Argentina. Karena memang di Portugal ini kan last dance ya, maksudnya edisi terakhir dari Cristiano Ronaldo untuk Piala Dunia, dan mungkin ini juga last dance-nya Lionel Messi di Argentina. Argentina, walaupun mungkin Messi sudah merasakan juara di edisi sebelumnya, pasti pengen back to back untuk mempertahankan juara itu dengan skuad Argentina yang menurut saya di tahun ini sudah cukup komplit.
21: Sementara itu, pengamat sepak bola dari Kabupaten Banyumas, Henry Welas, menilai Argentina sebagai juara bertahan tetap layak diunggulkan. Namun ia mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan tim juara bertahan jarang mampu mempertahankan gelarnya. Sejarah mencatat baru ada dua negara yang menjuarai Piala Dunia dalam dua edisi berturut-turut, yaitu Italia dan Brasil. Italia melakukannya pada edisi 1934 dan 1938, sementara Brasil mengukirnya pada 1958 dan 1962.
2: Kalau melihat histori ya, biasanya juara bertahan memang diunggulkan. Tapi kalau lihat historinya, juara bertahan itu mungkin peluangnya besar, tetapi kita bicara data, juara bertahan itu jarang sekali juara dua edisi Piala Dunia berturut-turut. Jadi mungkin Argentina bisa masuk semifinal atau final, tetapi biasanya terjadi juara baru.
21: Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Selain menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini juga akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta dan 104 pertandingan.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, laporan dari Faisal Raihan RRI Purwokerto mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
5: Halo pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, saya Johan Manaji, pemain yang pernah membela Persiba Bantul sebagai gelandang tengah periode 2008 sampai dengan 2018. Untuk saat ini Indonesia memang belum lolos Piala Dunia, tetapi sebagai mantan pemain sepak bola, ada perasaan ingin menyaksikan Indonesia bermain di Piala Dunia. Kalau rasa iri, mungkin iya ya, karena beberapa negara Asia juga bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi iri itu iri yang positif, bukan iri yang bikin kita minder ya. Iri yang ada perasaan kapan ya kita bisa tampil di Piala Dunia. Tetapi saya yakin dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia, entah itu tahun 2030, 2034, masih terbuka sangat lebar. Asalkan federasi, pemain, pelatih, supporter itu konsisten untuk memajukan persepakbolaan di Indonesia. Untuk saat ini, mari kita nikmati Piala Dunia 2026 dan kita tunggu Indonesia tampil di Piala Dunia berikutnya. Tetap semangat mendukung Timnas Indonesia.

0: Museum Sono Budoyo, dulu, kini, dan esok. Alunan gamelan indah menyambut kedatangan orang-orang yang berkunjung di tempat ini. Sisi kanan dan kiri dipenuhi dengan koleksi yang indah, bersejarah dan penuh makna. Sejuknya ruangan membuat suasana nyaman dan menyenangkan. Museum Sono Budoyo, museum bersejarah dengan kebudayaan Jawa. Bangunan museum ini memiliki ciri khas arsitektur klasik Jawa, menyimpan banyak koleksi yang berkait dengan budaya dan sejarah Jawa. Sono Budoyo memiliki koleksi paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Koleksi tersebut berupa berbagai benda artefak, mulai dari batik, keris, arca zaman klasik, gerabah, senjata tradisional, dan masih banyak lagi. Kepala Museum Sono Budoyo Setiawan mengungkapkan, museum ini berdiri berdasarkan hasil dari keputusan Kongres Java Institute. Diresmikan 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Semacam kongres gitu ya, kongres kebudayaan lah istilahnya kalau zaman sekarang. Ada kongres kebudayaan, kongres-kongres, ya isinya di Solo dan Jogja gitu. Nah kemudian diputuskan, yuk bikin museum gitu. Salah satu hasil keputusan kongresnya gitu, bikin museum. Museum di mana gitu, terus Sultan HB8 itu ngasih tanah di sini yang di lokasi yang sekarang itu. Nah kemudian dibangunlah itu apa namanya Museum Sono Budoyo.
0: Dengan harga tiket masuk hanya Rp2.500 sampai Rp5.000, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan beragam koleksi yang ada. Setelah memasuki pintu utama museum, pengunjung disuguhkan 11 ruangan yang masing-masing menyimpan koleksi yang berbeda. Antara lain, ruang prasejarah, klasik dan peninggalan Islam, batik, wayang, emas, dan senjata. Selain itu, juga terdapat ruangan bertuliskan ruang bentar yang terlihat menarik sebagai spot foto. Selama ini, menurut Setiawan, Museum Sono Budoyo tergolong

0: Nah, kenapa kok masih kayak belum jatuh banget dibanding 2018? Karena ada upaya-upaya yang kami lakukan bisa tetap naik gitu. Nah, itu kita ngitung dari misalnya jumlah kunjungan virtualnya. Kami ngitung jumlah, misalnya kita ada webinar, pesertanya berapa, sing tunggal satu, sing teko petang puluh, itu yang di masa pandemi itu.
1: Dari jumlah pengunjung, mayoritas pelajar, mahasiswa, dan wisatawan asing. Artinya, masyarakat umum masih kurang berminat mengunjungi Sono Budoyo. Sebenarnya, pihak museum sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat pengunjung, antara lain dengan pagelaran wayang kulit, webinar, pameran, dan memanfaatkan media sosial. Kondisi museum yang sepi membuat Setiawan selaku kepala museum membuat rencana terobosan menarik dengan melengkapi museum berbagai fasilitas seperti mall.
0: Kalau saya perhatikan gitu ya, kenapa sih orang kok nggak suka ke museum? Anak-anak muda adanya ya dipaksa-paksa, kayak wajib kunjung museum, itu kan ada wajib gitu ya. Itu kan kayak dipaksa gitu. Nah, saya kemudian bikin satu konsep, apalah namanya, mungkin reinventing museum atau refocusing atau apa istilahnya, saya nggak ngerti. Tapi intinya itu, saya kepingin museum itu seperti mall. Nah, mall itu, orang kan rame itu, anak-anak muda pada datang ke sana, adean. Terus, orang ke mall itu ngapain? Karena dia ingin nonton bioskop. Dia ke mall karena dia ingin main game, pengen jajan kuliner, atau mungkin pengen nonton pameran. Nah, saya juga kepengen orang ke museum itu tidak hanya untuk lihat koleksi. Enggak, jadi harus dikembangkan.
1: Keinginan lain Setiawan adalah mengembangkan co-working space atau area untuk berkumpul bagi komunitas maupun kelompok. Dengan fasilitas cukup lengkap, diharapkan dapat menjadi magnet masyarakat untuk mengunjungi Museum Sono Budoyo. Setiawan prihatin bahwa selama ini masyarakat lokal dan anak muda enggan berkunjung ke museum. Padahal, mengunjungi museum tidak hanya sekedar melihat koleksi, tetapi juga belajar sejarah yang ada di dalamnya. Setiawan menyadari bahwa masyarakat menganggap museum itu kuno, kotor, dan gelap.
0: Saya ingin mematahkan itu, mematahkan anggapan bahwa museum itu kuno, museum itu peteng, museum itu singuk, marahin merinding atau apa gitu kalau malam gitu. Nah, saya ingin mematahkan itu, jadi kayak malah pengen gawe museum di malam hari, night at museum.
1: Museum bukan sekedar bangunan, bukan pula sekedar tentang barang-barang kuno yang statis. Lebih dari itu, koleksi di museum memberikan cerita panjang tentang sejarah dan kekayaan negeri yang elok. Dari museum, kita mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Dengan begitu, ada rasa cinta mendalam dan kebanggaan akan tanah air.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.

yang menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini. Nah, pendengar, suasana di hari Kamis, ya di pertengahan minggu ya, di bulan Juni 2026. Oke, pendengar, sementara juga terkait warga Kaluran Garongan di Kapanewon Panjatan Kulon Progo yang kembali memasang spanduk berisi sindiran nih terhadap kasus pungutan liar yang melibatkan lurah mereka. Dan spanduk ini menambah spanduk yang sebelumnya sudah terpasang. Dan perwakilan warga Yogyakarta Wawan Nur Utomo yang menyampaikan ada sekitar 5 spanduk baru yang mereka buat dipasang di titik yang belum ada pemasangan spanduk. Beliau menilai spanduk perlu ditambah sebagai edukasi ke warga Garongan agar memahami polemik yang terjadi dengan lurah mereka. Edukasi ditujukan kepada warga yang sudah sepuh dan asing dengan media sosial. Baik, pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta kali ini hadir dari Noah, separuh aku.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Pendengar, pastinya menemani kebersamaan Anda suasana di sore hari seputar kota Yogyakarta. Cukup cerah di luar sana. Nah, untuk Anda yang mungkin baru pulang dari bekerja, baru pulang dari beraktivitas, semoga juga Pro 1 RRI Yogyakarta tetap menjadi teman terbaik Anda. Dan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan Maghrib hari ini pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan mendengarkan satu kata bijak berikut.
1: Keberanian adalah kemampuan menguasai rasa takut, bukan menghilangkan rasa takut.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan baiknya, sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Allahu

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobim pak layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Gadis tebal dengan bentuk indah kini jadi salah satu acuan kecantikan seorang wanita. Banyak wanita rela merogoh kocek mahal untuk sekedar membuat alis palsu. Tahukah Anda, membuat alis palsu ternyata sudah ada sejak zaman Yunani. Menurut laman intisari.com, wanita Yunani percaya bahwa alis yang tebal alami dan nyaris menyatu merupakan kecantikan sempurna seorang wanita. Wanita Yunani yang tak memiliki alis tebal dan menyatu memutar otak dengan membuat alis palsu menggunakan kohl berupa cairan hitam pekat. Sayangnya, kohl mudah luntur saat terkena air. Mereka lalu menemukan cara yang lebih ekstrim, membuat alis palsu dari kulit kambing yang dikeringkan dan digunting serupa bentuk alis, lalu ditempelkan ke wajah menggunakan getah pohon. Tren alis mata dari kulit kambing tidak bertahan lama. Pertengahan abad ke-18, wanita Georgia memperkenalkan tren alis kulit tikus yang mendapat sambutan cukup bagus. Tahun 1890-an, model asal Inggris Lily Elsie memperkenalkan pensil alis untuk pertama kalinya dan populer hingga sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

yang hadir, satu yang tak bisa lepas menemani Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan salah satu yang kita tidak bisa lepas dari ciri khas kota Yogyakarta tentunya adalah budaya. Dan dalam hal ini adalah pawai budaya atau kirab budaya. Nah pendengar, kirab budaya Trisno Pancasila yang dilaksanakan di Malioboro bakal meriahkan bulan Bung Karno, memperingati hari lahir Pancasila sekaligus bulan Bung Karno 2026. DPRD DIY menggelar kirab budaya yang bertajuk Festival Trisno Pancasila pada Sabtu 6 Juni 2026. Komisi A DPRD DIY kembali membuka ruang belajar untuk membangun spirit dan semangat mencintai Indonesia dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto juga menegaskan momentum bulan Bung Karno di tahun 2026 ini harus menjadi ruang belajar dan pemantik semangat untuk semakin mencintai Indonesia dari Yogyakarta. Terlebih, Yogyakarta yang memiliki rekam jejak sejarah yang kuat sebagai ibu kota revolusi pada medio 1946 hingga 1949. Dan Yogyakarta menjadi bagian penting bersama daerah lain dalam mempertahankan kemerdekaan. Banyak tokoh dari Yogyakarta seperti Ki Bagus Hadikusumo, Dr. Rajiman Widodiningrat, hingga Ki Hajar Dewantoro yang terlibat langsung merumuskan Pancasila. Eko juga menegaskan bahwa bulan Juni menjadi momentum sakral untuk memahami dan menghayati makna sejarah bangsa, diawali pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Disusul hari lahir Bung Karno pada 6 Juni 1901 serta kaul tepat pada wafatnya sang proklamator Bung Karno 21 Juni 1970. Yogyakarta memegang peranan penting dalam sejarah revolusi kemerdekaan bersama daerah lain dan menjadi ibu kota revolusi Indonesia pada 4 Juni 1946 hingga 27 Desember 1949.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Eh, Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget. Coba lihat bungkusnya deh.
3: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa, Mas? Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati, Mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi. Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya. Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda. Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya, Mas? Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
0: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.

0: berita isinya begini semua ya. Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
1: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
0: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran.

0: Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Cintakan membawamu kembali, Mike Mohede. Nah, pendengar, upaya untuk memperkuat pelindungan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, yang terus didorong pemerintah daerah DIY bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY melalui forum discussion group legislasi penyusunan regulasi kawasan tanpa rokok yang digelar di Kompleks Kepatian DIY. Baik pendengar, informasi tadi menutup untuk kebersamaan kita, jumpa kita dalam Jogja sore ini. Nanti pukul 19 kita akan update informasi terkini dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, takarannya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kata seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu gitu ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa, ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke, itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, ini tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: dapat. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harnusnya yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
11: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca arnusna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Terdengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu tinggalan karena pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Itu tanggal 28, 24 Mei.
15: Oh, itu udah sampai sana?
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Rito 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Rekaman Desari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapi oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam mendengar Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI di Yogyakarta. Masih kami pancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Saya Agus Pramana kembali hadir di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Semoga senantiasa Anda bersama keluarga tercinta dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami akan hadir di indera dengar Anda nantinya dengan pastinya Tahsin Al-Quran akan tersaji hingga jalan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu nanti obrolan komunitas akan menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pastikan Anda juga menyimak siaran kami berikutnya. Kami akan menyajikan lagu-lagu yang pastinya akan hadir di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami mendengar di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Dan menantikan rangkaian Tahsin Al-Quran, kami akan sajikan lagu islami untuk Anda. Kali ini koleksi akan hadir di ruang dengar Anda dengan koleksi Rindu Rasul, koleksi dari Vidi Aldiano featuring Bimbo.

Amamah radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan Tahsin Tilawah Al-Qur'an bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrabi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara senegeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wadin wa ala alihi wa sohbihi ajamain amma badu. Segala puji bagi Allah SWT Zat yang Maha Rahman, yang kembali mengizinkan di kesempatan malam hari ini untuk bisa berjumpa atas limpahan nikmat iman Islam serta kesehatan nyata terhingga. Kita masih diberi kesempatan untuk kembali hadir, pastinya untuk melanjutkan berbagai aktivitas. Di malam hari ini pastinya kita akan kembali hadir dalam tahsin Al-Quran yang akan tersaji hingga jalan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah alamin, di kesempatan malam hari ini kami sudah bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara yang beralamat di Bedingin Sumberadi Melati, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui telepon kita sudah bersama beliau, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Hani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, penuh semangat meskipun
0: agak flu ya? Dan batuk. Iya, nampaknya baru musim ini Ustazah Hani.
1: Iya, ya, betul Mas.
0: Semoga lekas pulih Ustazah Hani.
1: Amin. Ya rabbal alamin.
0: Safakillah ya. Amin. Baik. Di kesempatan malam hari ini, baik pendengar yang akan bergabung nantinya kami tunggu di 580333. Silakan siapkan mushaf Al-Qur'an atau juga menggunakan Al-Qur'an digital juga boleh begitu ya. Di 580333 kami tunggu untuk Anda yang pastinya akan langsung disimak oleh Ustazah Ani. Kalau tidak salah ini surat Yasin ayat 41 untuk malam hari ini ya Ustazah Ani ya.
1: Yeah.
0: Baik, tapi sebelumnya mungkin Ustazah Hani akan menyampaikan beberapa hal atau mungkin akan membacakan satu ayat atau beberapa ayat untuk mengawali dalam tafsir Al-Quran.
1: Mungkin langsung saja ya.
0: Langsung saja. Baik.
1: Saya buka nanti langsung mendengar saja.
0: Baik.
1: Saya buka dulu aja ya.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala mudibnya wad-din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa yang tak terhitung. Salah satunya nikmat bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah untuk belajar tahsin di RRI Pro 1 Yogyakarta ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nanti syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada, silakan dibuka surat Yasinnya ya. Kita akan melanjutkan bacaan yang kemarin. Mungkin langsung saja ke pendengar ini Mas Hanafi.
0: Ya.
1: Mas Agus.
0: Ya. Gak apa-apa. Ustazah. Baik. Sudah ada yang bergabung nampaknya di 580333. Coba akan kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Bu Sri.
2: Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan.
0: Iya. Monggo silakan Bu Sri.
2: Ini Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, monggo Bu Sri.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatullahum anna hamalna hurriyatahum bilhulkil mashhur. Wa khalaqna lahum min mitlihi ma yarkabu. Wa inna sa'nukhti'lahum fala sori'khalahum wala yu'yum khazun. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Wadzakaulahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur suwun nuwun. Ustaz Dahani, satu penelpon dulu atau mungkin dua penelpon?
1: Bisa ditambah lagi dulu, enggak apa-apa.
0: Oke, baik. Tadi sampai dengan ayat ke-44 ya. Dan selanjutnya di ayat ke-45. Silakan surat Yasin 58333 sudah ada bergabung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus penyiar yang soleh ini. Mbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Eyang Siti sehat Eyang?
3: Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga panjenengan sekeluarga kru RRI nak Ustaz Ani sekeluarga uki pendengar siani pun pinaringan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Jih, monggo silakan Eyang Siti.
3: Ayat pinten Mas Agus?
0: 45.
3: 45 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah An yang salihah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang, monggo yang uti.

0: أو يشاء الله أضمعه إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun Ibu Sri. Ya, baik. Dua penelpon terlebih dahulu, Ustazah Hani.
2: Nggih, boleh.
1: Monggo silakan.
2: Nggih. Yang pertama tadi Bu Sri nggih. Ya. Untuk Bu Sri dibacakan ayat 44 sampai 44 ya.
1: Yeah,
2: 41 sampai 44. Nggih. Untuk Bu Sri tadi di wa khalaqna lahum. Situ ada huruf qaf, ya qafnya itu sukun, maka cara bacanya itu dipantulkan ya. Termasuk huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf qaf ya, atau lebih mudahnya baju di toko. Ba jim dal qaf ba. Baju di toko. Untuk menghafalnya seperti itu jadi lebih mudah. Nah, itu nanti bisa dilatih lagi untuk qalqalahnya nggih. Ya. Kalau yang lain alhamdulillah sudah bagus ya bacaannya nggih. Kemudian untuk yang uti tadi di ayat 47 yang tadi Mas Agus sudah membenarkan, tapi ternyata Bu Siti ya yang uti masih bacanya masih salah gitu, sesuai dengan tulisan gitu nggih. Padahal sudah dibenarkan sama Mas Agus gitu ya. Mungkin enggak dengar apa mungkin sinyalnya karena ya mungkin ya Mas Agus ya. Sehingga bacanya masih sama seperti yang awal gitu. Jadi di situ anu ba'imu nggih. Tadi terbaca tempat tadi saya agak lupa tapi bacaannya beda dengan tulisannya gitu tadi. Itu nggih. Terus huruf qalqalahnya alhamdulillah sudah bagus juga. Ad-du'amah tadi sudah mandul juga. Yang lain alhamdulillah sudah bagus bacaannya. Koreksinya nggak banyak ya, alhamdulillah untuk Bu Sri maupun Bu Siti.
1: Ya, baik. Matur nuwun koreksinya Ustazah Hani, dan kita akan sapa kembali pendengar yang akan bergabung. Ini untuk dua penelpon sudah ditanggapi semuanya ya, Ustazah Hani ya. Oke, baik. 580333. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah Mas Agus.
1: Oh, ini mau nambah. Kayaknya launya cocok ini Bu Sri.
3: Nambah.
1: Baik, ayat 58 nggih Bu Sri, monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang soleh, kasepnya yang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai 39 tadi ya, 49 ya. Baik.

0: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 52. Tadi ada sakat tapi nampaknya berhenti. Oke, baik. Moga silakan Ustazah Hani.
2: Baik. Anjir, baik Mas Agus. Tadi pertama Ibu Sri nggih?
1: Ya.
2: Yang kedua yang maksudnya masuk lagi tadi Bu Sri nggih?
1: Bu Sri, betul. Bu Sri.
2: Nggih. Nggih, di ayat 49 pada kata Bu, maaf ya. Tadi 50. Dua kan ya?
1: Ya.
2: Yang 50, yang 49 tadi sudah saya koreksi belum?
1: Belum. Tadi yang 50 Bu siapa? Bu Yayu.
2: Bu Rahayu.
1: Sebelumnya.
2: Nggih. Ya. Tadi yang sebelumnya kayaknya Bu Sri kalau nggak salah.
1: Bu Sri, betul.
2: Nggih. Untuk Bu Sri, tadi wama yang zuru, yang itu dengungnya ditambah ketebalannya, nggih, karena nun sukun bertemu dengan huruf dzo, maka dengungnya dengung tebal, nggih. Kalau untuk dengung-dengung yang lain, alhamdulillah kadar dengungnya itu sudah pas ya, jadi dengungnya itu temponya ya, temponya sudah pas. Hanya ini aja dengung tebal tipisnya saja nanti bisa dilatih gitu ya. Kemudian ketika mengucapkan tasdik ya, shodaqallahul azim. Nah itu ainnya ya Bu ya, bukan shodaqallahul azim, bukan nga, tapi ya. Kemudian zim itu dho, jangan ke zal, bukan azim tapi azim, azi ya. Ain sama wuknya ditebarkan sedikit lagi. Azim gitu. Selanjutnya untuk Ibu Rahayu, tadi di idgham bi gunnah pada kata tausiyatan wala ila. Nah, di ayat 50 itu ya. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf wawu, hukumnya idgham bi gunnah masuk dengan dengung. Ibu tadi masih kurang didengungkan ya. Jadi kadar dengungnya itu masih kurang. Kemudian di ayat 52 tadi di situ ada saktah ya atau saktah.
1: Ya.
2: Dikatakan marqadina.
1: Berhenti tadi.
2: Nah,
1: tidak ambil napas ya.
2: Ya, itu saktah. Itu berhenti sejenak tanpa ambil nafas ya. Kalau lanjut ya maksudnya itu keadaan diwasolkan itu harus saktah. Ambil apa itu berhenti sejenak tanpa bernafas. Tapi kalau memang wakaf itu diperbolehkan juga. Kalau wakaf benar-benar wakaf terus kita ambil nafas itu ada yang berpendapat boleh. Ya, jadi wakaf kayak yang lain kalau apa itu di tempat-tempat wakaf lain itu boleh. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau dilanjutkan itu harus dengan saktah kalau dilanjutkan ya. Yeah. Tidak boleh tanpa saktah. Namanya kalau bukan saktah itu lawannya idrot, itu tidak boleh. Jadi kalau lanjut harus dengan saktah, tapi kalau berhenti wakaf itu boleh wakaf seperti yang lain gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian tadi juga di shodaqallahul azim itu shodaqallahul azim ya, shodaqallah.

0: tadi di sabakullah itu agak ke A gitu ya shortnya. Kemudian sa gitu ya, sodakallah, sodako. Terus kemudian azimnya juga ainnya, nanti bisa diganti juga bukan nga tapi a. Bisa saja masukannya nggih, sebenarnya alhamdulillah sudah bagus.
1: Jadi udah keren-keren semuanya ini ya Ustazah Hani ya.
0: Iya, alhamdulillah,
1: Luar
0: alhamdulillah.
1: biasa.
0: Sudah lumayan bagus-bagus ini. Banyak peningkatan alhamdulillah.
1: Baik. Tapi tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Sebelum diakhiri mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan ini Ustazah Hani.
0: Ya, alhamdulillah. Ini tiga-tiga penelpon, alhamdulillah istiqomah ya. Ibu Rahayu, Ibu Sri, dan Ibu
1: Jayu.
0: Eyang Uti ya,
1: Ya.
0: Eyang Uti Titi. Alhamdulillah selama saya siaran dari 2016 kalau nggak salah. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 10 tahun.
1: Masya
0: Alhamdulillah
1: Allah.
0: setia. Ya, alhamdulillah setia.
1: Ya.
0: Setia dengan acara kami. Bacaannya alhamdulillah ya mungkin karena keistiqomahan juga. Pertemuan demi pertemuan alhamdulillah sudah banyak perubahannya, peningkatannya alhamdulillah sudah lumayan banyak ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah setia dengan acara kita nih Mas Agus nih
1: Iya, betul.
0: di acara ya. Semoga yang lain juga ikut bergabung suatu saat ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik.
0: Semoga dengan Al-Qur'an semoga menjadi cahaya kita di alam barzah dan menjadi syafaat kita kelak di yaumul qiyamah.
1: Amin.
0: Amin amin ya
1: Amin
0: rabbal
1: ya
0: alamin.
1: alamin. Baik, Ustazah, tak terasa sudah di penghujung kebersamaan dan besok minggu depan masih surat Yasin dimulai ayat 53. Begitu.
0: Ya,
1: insyaallah. Baik. Ustazah, salam sehat selalu, salam untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
1: Ji.
0: Izin dulu Mas Agus.
1: Ya.
0: Izin undur diri.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Moga-moga silakan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi tahsin Al-Qur'annya sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Qur'an Nusantara yang beralamat di Bedingin Sumbera di Melati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Agus Pramana, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Engkau seolah ada bunga Trisana sudah hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini melanjutkan kebersamaan kita. Saat ini sudah pukul 20:06 waktu Indonesia Barat. Kami akan menyajikan drama radio yang akan tersaji di ruang dengar Anda dan kesempatan malam hari ini dengan satu judul terbedaya jebakan digital, pastinya bersama teman-teman kami dari RRI Fakfak. Kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Eh Lina, kok kenapa?
1: Romi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
0: Eh, itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
1: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini. Lengkap sekali ini. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
0: Verifikasi data bagaimana?
1: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di pohon dia.
0: Aduh, Lina, saya macam curiga kan? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
1: Ah, tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali, Mo.
0: Lebih baik kau cek dulu. Jangan mudah percaya, kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
1: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
0: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya, jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
1: Oke, oke. Astaga, astaga.
0: Eh, kenapa lagi?
1: Ya ampun, saldo berkurang, Romi, 5 juta.
0: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
1: Terhadap saya terhadap kirim uang, ya.
0: Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
1: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
0: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia. Tidak boleh kasih ke siapapun.
1: Aduh, buru bagaimana sekarang?
0: Kok sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kok rekening itu.
1: Baru hubungi ke mana? Saya tertuduh dong pun nomor.
0: Astaga, Lina, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan tuh.
1: Tapi tadi kok suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
0: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
1: Rasa bodoh sekali ye. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
0: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
1: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda ye? Padahal ku seingatkan saat tadi.
0: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
1: Ternyata sepenting itu, eh.
0: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disakitong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
1: Padahal ini harapan palsu.
0: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
1: Ih, nyeri, eh. Sama macam su takut pakai internet, kah?
0: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
1: Romi.
0: Hey, Lina. Tumben terima kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
1: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
0: Lina, aku lapor polisi. Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
0: Pasti ada yang salah, Pak.
1: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya, eh. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Ketong kan teman baru.
0: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
1: Digital, kepercayaan saja tidak cukup. bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, selamat berjumpa kembali dalam Ruang Hangat Ngobras Obrolan Komunitas edisi Kamis malam yang istimewa 4 Juni 2026. Saya Agus Pramana yang akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pastinya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta atau juga melalui RRI Digital dimanapun Anda berada. Malam ini tidak hanya sekedar berbincang, kita ingin merenungkan kembali sebuah tema yang mendalam begitu ya. Jogja istimewa untuk siapa? Menjaga hak beribadah di tengah keberagaman. Di bawah langit Mataram yang cukup teduh di malam hari ini begitu ya. Keberagaman adalah tenunan indah yang pastinya harus kita jaga bersama. Kebebasan merajut doa dan menunaikan ibadah bukan sekedar hak, melainkan napas dari kedamaian itu sendiri. Kita akan kupas tuntas di malam hari ini, Jogja istimewa untuk siapa? Menjaga hak beribadah di tengah keberagaman. Telah bersama kita sosok yang mendedikasikan energinya untuk, ya boleh dikatakan merawat sekat-sekat perbedaan begitu ya, menjadi jembatan dialog. Dan kita akan sapa, ada Mbak Listia begitu ya. Selamat malam Mbak Listia.
1: Ini di media sosial ini kan harus menjadi perhatian.
0: Ya, baik. Coba akan kita berikan kesempatan kembali dan kita akan sapa Mbak Listia di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Mbak Listia.
2: Selamat malam.
0: Ya, kabar sehat Mbak Listia ya?
2: Selamat baik.
0: Ya, ini suaranya kok agak berdengung ya Mbak Listia ya? Baik. Ngebrum begitu Mbak Listia.
2: Iya.
0: Baik, coba akan kita tunggu sebentar pendengar. Mbak Listia ini dari Lembaga Perkumpulan Pengembang Pendidikan Interreligius dan Papirus begitu ya, dimana nantinya akan mengupas tuntas berkait dengan tema kita terkait dengan Jogja istimewa untuk siapa, menjaga hak peribadah di tengah keberagaman. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 5803333 atau juga line WA kami di 0811 2711 911. Kami nantikan untuk Anda yang nantinya akan bergabung begitu ya. Anda bisa mendengarkan melalui RRI Digital pula ketika Anda memang di kesempatan malam hari ini tidak berada di Yogyakarta, karena memang bisa didengarkan di mana-mana begitu ya, melalui handphone Anda ketika Anda sudah mendownload RRI Digital atau juga klik di rri.co.id, Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Yogyakarta. Mbak Listia, bisa mendengar suara saya dengan jelas?
2: Jelas, Mas.
0: Iya, baik. Nampak masih ngebrum, tapi semoga saja ini bisa didengarkan oleh para pendengar begitu ya. Mbak Listia, di kesempatan malam hari ini boleh diceritakan sedikit ini, apa fokus utama dari Lembaga Perkumpulan Pengembang Pendidikan Interreligius dan Papirus ini, Mbak Listia?
2: Ya, terima kasih. Masih ini ya, mendengung.
0: Iya, masih mendengung. Atau mungkin kita akan coba melalui telepon saja Mbak Listia, karena suaranya kurang bagus begitu.
2: Okay.
0: Baik, baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Sempat terputus begitu ya, dan kita sudah tersambung kembali pastinya bersama Mbak Listia. Mbak Listia, sudah bisa mendengar suara saya kembali?
3: Iya, sudah saya dengar.
2: Baik, dengan jelas kali ini ya. Baik, Mbak Listia, kita akan bertanya terkait dengan fokus utama dari lembaga perkumpulan pengembang pendidikan interreligius ini. Boleh diceritakan dulu, monggo silakan.
3: Baik, terima kasih. Perkumpulan kami terdiri atas para pendidik, utamanya yang mendidik agama-agama, mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat umum yang punya perhatian pada pendidikan. Tujuan dari perkumpulan ini adalah kita menawarkan satu model pendidikan keagamaan yang terbuka. Jadi kami membuat buku dengan judul Pendidikan Agama Berwawasan Pancasila yang bisa diterapkan sebagai pengayaan atau sebagai ekstrakurikuler yang tetap selaras dengan capaian pembelajaran dalam berbagai pembelajaran agama. Gitu. Jadi ada 6 elemen yang kami tawarkan melalui model pendidikan ini, yaitu bagaimana proses pembelajaran yang menghormati keragaman agama dan budaya, martabat manusia, keberpihakan pada kelompok rentan, tentang gotong royong, komunikasi yang berkeadaban, dan pelestarian lingkungan. Itu. Dan ada metodenya yang tentu saja sangat menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Jadi sangat relevan dengan kurikulum yang saat ini. Kami sudah memulai ini sudah sejak 2017. Jadi itu yang kami lakukan. Kami juga melatih kepada guru-guru yang berminat ya untuk mempraktekkan dalam pembelajaran mereka. Lalu mensosialisasikan kepada mahasiswa, calon guru, maupun mahasiswa agama-agama. Jadi sudah ada beberapa skripsi, juga tesis yang mengangkat model pembelajaran ini. Itu jadi pokok yang kami lakukan di situ, meskipun juga ada hal-hal lain ya yang terkait, misalnya membantu sekolah-sekolah yang ingin menyelenggarakan apa penerimaan siswa baru dengan cara yang mengenalkan keragaman. Kurang lebih seperti itu.
2: Baik, Mbak Listia, sebelum dilanjut, mungkin Anda bisa live dulu dari Zoom biar suaranya tetap jernih, tidak ngebrum lagi begitu. Izin untuk live dulu dari Zoom. Baik, terima kasih Mbak Listia. Baik. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di kesempatan malam hari ini. Dan bagi pendengar yang akan bergabung, kami ingatkan kembali nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 5803333 atau juga line WA kami di 0811 2711911. Terkait dengan tema kita di malam hari, hari ini. Jogja istimewa untuk siapa? Menurut kacamata Papirus sendiri, bagaimana esensi keistimewaan Yogyakarta jika dikaitkan dengan pemenuhan hak beribadah? Mbak Lisia.
3: Ya, terima kasih Mas Agus. Ya. Keistimewaan di sini sebenarnya kan berkaitan dengan nilai-nilai ya. Kalau kita melihat sejarah, kita tentu ingat peristiwa 5 Oktober, tahta untuk rakyat, dan kita bisa melihat di bab 3 Undang-Undang nomor 13 2012 tentang istimewaan gitu ya. Itu di bab itu pasal 4 misalnya disampaikan tentang asas, asas yang menghormati asal-usul, asas menghormati kerakyatan, asas demokrasi, asas berkebinekaan gitu ya. Dan masih ada 3 yang lain. Lalu tujuan dari penerapan keistimewaan sendiri itu juga terkait dengan kesejahteraan rakyat, pengelolaan sosial dan masyarakat yang berkebinekaan, misalnya begitu ya. Jadi sebenarnya keistimewaan kalau kita baca dari undang-undangnya dan juga dari sejarahnya adalah, kalau saya baca ya, sebenarnya ya untuk masyarakat. Dan dalam konteks keberagaman, tentu kita melihat bahwa sebenarnya dari masa sejarah lama ya, Mataram Islam, di mana Jogja menjadi pusat kekuasaan, banyak sekali pendatang dari berbagai suku, agama, sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan keberagamaan. Meskipun tentu saja di situ ada ya kebijakan politik yang mungkin belum ideal gitu ya, tetapi di tingkat masyarakat sendiri semangat keseduluran, tepolosiriro itu sangat kuat ya di masa-masa awal. Jadi kalau pengalaman saya dulu mondok di pesantren Kapya di selatan Pelenggung Gading ya, waktu itu masih ada Pelenggung Gading, itu di sekitar pesantren itu ada penjahit, para penjahit yang agamanya Kristen, kemudian penjual makanan itu yang Katolik, dan kita biasa beli atau memanfaatkan jasa di situ. Suatu kali di madrasah diniyah itu ada guru kami yang ada teman yang bertanya kepada guru kami waktu itu, kenapa di lingkungan pesantren itu kok banyak orang non-Kristen? Dan waktu itu gurunya namanya Pak Ihsan dan Pak Hendri Sutopo. Jawabannya begini, bukan hak kita ya untuk orang lain itu beragama apa, karena Nabi Muhammad diutus untuk sebagai rahmatan lil alamin. Innal huda huddallah gitu, kira-kira seperti itu. Sehingga waktu zaman saya masih SMA ya, masih aliyah gitu, suasana itu terasa sekali bagaimana keragaman bahkan berdekatan dan saling berinteraksi, saling ini ya, mendukung lah ya secara ekonomi begitu dengan masyarakat yang beragam, itu hal yang biasa. Namun tentu saja ya perubahan sosial itu, misalnya apakah masyarakat Jogja sendiri juga menanamkan nilai-nilai tentang keseduluran, menghormati keragaman, dan apakah para orang-orang yang datang dari luar budaya itu juga memiliki semangat di mana bumi dipijak, langit dijunjung begitu, atau masing-masing nilai-nilai itu tidak tertanamkan dengan baik, sehingga sikap-sikap yang intoleran itu kemudian jadi muncul. Zaman saya masih SMA, kemudian kuliah awal-awal itu tidak ada misalnya kos hanya untuk agama Islam atau agama tertentu, itu belum muncul ya. Tapi belakangan kemudian muncul yang seperti itu. Jadi ada semacam ya cara pikir yang atau sikap yang cukup berbeda dari apa, nilai-nilai persetujuan, menghargai keragaman yang lama ya ditanamkan. Nah, disitulah menurut saya asas dan tujuan ya, kalau kita ngomong tentang keistimewaan ya justru di situ. peran pemerintah dalam hal ini ya untuk memastikan supaya hak-hak warga negara itu terpenuhi ketika proses-proses sosial budaya itu tidak berhasil menyelesaikan. Jadi ketika proses sosial budaya tidak berhasil mempertahankan sikap saling menghargai dalam hal ini misalnya aktivitas sosial maupun aktivitas peribadatan dari berbagai agama, ya di situ mestinya pemerintah harusnya hadir. Jadi bagaimana peraturan itu diciptakan supaya hak-hak dasar warga negara untuk beribadah atau bersosialisasi atau beraktivitas itu tidak terhalangi. Jadi kalau sudah tercantum juga di dalam undang-undang keistimewaan, tetapi kita masih menemukan pengalaman seperti kemarin di Bantul, artinya ada yang tidak bekerja ya dari sistem ini, dan ya mungkin masyarakat juga harus terus mengingatkan, tetapi mestinya itu tidak terjadi. Polisi, aparat mestinya juga berpegang kepada peraturan yang mengatur hidup bersama ini ya. Begitu menurut saya. Dan menurut saya penting ya, beberapa prinsip atau pokok-pokok yang ada di dalam undang-undang keistimewaan misalnya juga diturunkan di dalam misalnya pembelajaran terkait dengan muatan lokal ya. Kan ada ya di setiap daerah punya muatan lokal. Nah misalnya apa yang ada di dalam pasal terkait asas, terkait tujuan itu bisa disosialisasikan juga melalui lembaga-lembaga pendidikan khususnya berkaitan dengan muatan lokal ya. Jadi ini tersosialisasikan secara formal juga supaya masyarakat juga berpartisipasi begitu ketika ada hak-hak warga yang tidak terpenuhi atau berpartisipasi mencari jalan keluarnya seperti apa supaya tidak ada hak warga yang tidak terpenuhi seperti itu. Saya kira mengingatkan itu penting begitu ya, dan mestinya juga polisi sudah tahu begitu ya, atau aparat itu sudah mengerti terlebih dahulu karena ya sebutannya sebagai penegak hukum. Gitu.
2: Oke, baik. Kita akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga yang akan bergabung melalui line WA di 0811271111. Kami nantikan begitu ya. Kita akan hadir hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mbak Lisia, mengapa isu mengenai hak beribadah di tengah keberagaman di Jogja ini krusial untuk kita bedah saat ini? Apakah memang ada momentum tertentu, Mbak Lisia?
3: Ya, momen tertentu menurut saya tidak boleh sampai melanggar hak warga gitu ya. Mm-hmm. Sesuatu yang sudah dijamin di dalam konstitusi. Momen apapun lah ya, menurut saya mestinya tidak bisa menghalangi apa yang sudah menjadi hak warga dan itu juga tercantum dalam konstitusi. Menurut saya seperti itu. Dan kalau misalnya ada kelompok-kelompok warga yang memang suka memanfaatkan momen-momen seperti itu, nah ini undangan bagi warga yang lain untuk berpartisipasi ya. Makanya pendidikan terkait dengan asas ini tuh penting disosialisasikan. Tetapi para penegak hukum mestinya juga tidak terpengaruh momen apapun. Yang namanya hak itu ya harus dipenuhi, bukan untuk dikurangi. Menurut saya begitu. Okay. Jadi kalau misalnya masih ada kuat kelompok-kelompok yang suka memanfaatkan momen entah apa itu, artinya ya ada sesuatu yang sistem yang tidak adil itu masih berjalan ya, artinya tujuan dari keistimewaan sendiri itu sebenarnya belum terpenuhi kalau kita mengacu kepada undang-undang keistimewaan ya, itu di bab 3 itu pasal 4 dan 5. Jadi ini ya mohon ya, bukan mohon sih, ini seharusnya aparat penegak hukum, aparat pemerintah itu sudah lebih dari mengerti lah ya dari warganya gitu terkait hal ini.
2: Oke.
3: Itu menurut saya.
2: Seringkali Jogja ini kan disebut sebagai miniatur Indonesia begitu. Apakah predikat ini masih relevan jika kita melihat realitas kebebasan beribadah di lapangan, Mbak Lisia?
3: Ya kalau miniatur dari sisi keberagamannya memang iya ya. Maksudnya ya, karena ada banyak lembaga pendidikan, jadi mahasiswa maupun warga termasuk pensiunan gitu ya banyak datang, sehingga keberagamannya memang sangat ini ya, sangat boleh dibilang sebagai miniatur Indonesia. Tetapi apakah pemenuhan hak warga negaranya itu seperti yang diidealkan? Nah ini yang memang ini ya masih harus diusahakan, sama juga di daerah-daerah lain menurut saya. Jadi dalam hal pemenuhan hak warga negara, mungkin juga di daerah lain sama dengan Jogja, tetapi yang jadi mengecewakan karena Jogja ini kan mestinya sudah belajar mengelola sudah lebih lama begitu kan, harapannya begitu. Karena sejak awal memang sudah keberagamannya termasuk yang paling mencerminkan lah Indonesia di antara daerah-daerah lain. Mestinya kan pengelolaan keragaman itu sudah lebih unggul dari daerah lain, tetapi rupanya ini masih harus diperjuangkan ya, dan perlu ketegasan begitu aparat penegak hukum, aparat pemerintah lainnya itu perlu lebih tegas gitu. Jadi tidak tepos liro terhadap kelompok-kelompok yang intoleran gitu, karena jadi tidak istimewa lagi di situ. Kalau kita mengacu ke undang-undang ini ya, asas dari keistimewaan. Iya, jadi lalu kalau tidak sesuai asas dan tujuan, lalu di mana istimewanya? Masyarakat akan bertanya seperti itu.
2: Oke, baik. Ketika kita bicara tentang menjaga hak beribadah nih Mbak Lisia, tantangan terbesar apa yang sebenarnya paling sering dihadapi oleh komunitas keagamaan, khususnya minoritas di Jogja ini?
3: Iya, tantangan peraturan-peraturan yang ini ya tidak komunikatif dan tidak mengutamakan hak. Misalnya aturan-aturan tentang jumlah ya, aturan formal tentang misalnya tempat ibadah harus memenuhi jumlah sekian warga di tempat sekitar itu. Nah, problemnya kan tempat tinggal itu kan kadang tidak ini ya, menyebar begitu kan. Dan tidak mudah mendapatkan tanah. Gitu. Jadi ini kan jadi mempersulit kelompok-kelompok minoritas yang jumlahnya apa, yang domisilinya tersebar di mana-mana. Nah, kenapa itu tidak dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah? Jadi apa, pemenuhan hak dulu itu harus dipenuhi, bukan sesuatu yang jadi terkesan itu menjadi penghalang begitu. Lalu ketika terpaksa kelompok-kelompok minoritas beribadah di tempat ya asal gitu ya, asal dapat begitu, lalu disalahkan karena tidak memenuhi aturan. Jadi problemnya kan di aturannya itu kan sebenarnya, aturan yang tidak mengutamakan pemenuhan hak. Dan bahkan justru jadinya melestarikan hubungan yang tidak baik ya, kecurigaan, komunikasi yang tidak baik antar kelompok yang berbeda. Apalagi kalau misalnya yang dijadikan sorotan, oh kelompok ini tidak taat pada aturan. Masalahnya apakah aturan itu sudah realistis dengan kondisi demografi begitu ya. Misalnya seperti itu. Nah ini yang sebenarnya yang perlu diperiksa yang mananya begitu. Ini yang menurut saya juga soal aturan mendirikan tempat ibadah itu saya kira sudah mendesak untuk di di ini ya, direvisi, di atau sebenarnya dikembalikan saja kepada kebijaksanaan masyarakat setempat gitu. Jadi nggak perlu ada aturan tentang itu. Biarkan masyarakat yang memutuskan gitu, melalui musyawarah, melalui dialog-dialog setempat. Artinya kan kalau misalnya masyarakat ingin membangun itu kan biasanya ada kulonuwun, ada apa gitu ya. Kalau masyarakat setempat sudah tidak masalah kan, ya tidak perlu kemudian ada kelompok lain yang merasa risih dan kemudian menjadikan aturan itu sebagai alasan untuk menghalangi hak warga negara. Menurut saya seperti itu.
2: Baik, luar biasa sekali. Sebelum dilanjut, kita akan jeda sejenak. Setelah sebuah koleksi lagu, kita akan kembali lagi, Mbak Lisia dan juga pendengar. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta.

0: Maturun, Anda masih bersama kami dalam obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Jogja istimewa untuk siapa? Menjaga hak beribadah di tengah keberagaman. Masih bersama Mbak Alistia dari Lembaga Perkumpulan Pengembang Pendidikan Interreligius atau Papirus begitu ya, yang akan menemani kita bersama hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, Mbak Alistia, ada yang bergabung melalui line WA di 0811 271 1911. Ada Pak Iwan di Sleman. Mbak Alistia, melihat potret toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir ini kayak apa sih? Pak Iwan di Sleman, silakan untuk ditanggapi Mbak Alistia.
1: Menurut saya sih secara umum ya, secara umum sebenarnya tetap menarik ya, tetap baik itu di Jogja itu. Setidak-tidaknya saya di Sleman ya, Pak, saya di daerah Ngagli, Sadurnoharjo. Misalnya kurban ya, warga tidak membedakan siapa yang boleh menerima ini apa hewan apa daging kurban. Lalu ketika kemarin pandemi, Pak Rais yang biasa mengurus orang meninggal ya di kampung itu juga tetap memastikan bahwa warganya yang Katolik dapat dikubur dengan baik dan meminta warga Katolik untuk memimpin doa. Tapi proses semuanya sampai dikubur, dan di tempat kami kuburan itu campur ya, tidak seperti yang dikeluhkan banyak. Jadi sebenarnya suasana intoleran, suasana toleran, suasana peseduluran gitu tuh sebenarnya secara umum tuh masih baik. Mungkin dibanding dengan rata-rata daerah lain mungkin termasuk baik ya. Tetapi ya itu tadi, kadang muncul gitu ya, terutama berkaitan dengan ya ini ada rumah ibadah lah, yang aktivitas kegiatan keagamaan lalu tidak di ini ya, tidak dihargai, bahkan disikapi dengan kecurigaan. Itu masih suka muncul seperti itu. Artinya memang tetap harus ada yang diperiksa gitu ya, dari situasi sosial kemasyarakatan kita, tapi juga sikap dari pemerintah ya terhadap kelompok-kelompok yang intoleran. Saya kira perlu konsisten, perlu tegas gitu ya, supaya tidak jadi terus-menerus terjadi seperti itu, sehingga menjadi anu ya, ingatan yang tidak baik begitulah untuk sebagian warga kita, tapi juga menunjukkan ketidakadilan kan untuk kelompok-kelompok yang dirugikan gitu. Menurut saya begitu Pak Iwan. Jadi secara umum sebenarnya baik ya, tapi ya itu kasus-kasus seperti itu sangat mencoreng lah ya, dan saya berharap masyarakat umum juga ketika terjadi gitu ya, mulai ada kelompok-kelompok yang nggak jelas gitu, ya harapannya sih ikut ini ya, ikut tidak membiarkan begitu, supaya tidak kelompok-kelompok begitu tidak jadi besar begitu. Menurut saya begitu Pak Iwan.
0: Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Alistia. Dan Mbak Alistia, kita akan berbincang kembali, dan saya juga ingin nanya-nanya lagi nih. Semakin menarik di kesempatan malam hari ini begitu ya. Ketika kita berbicara tentang menjaga hak beribadah nih Mbak Alistia, tantangan terbesar apa yang sebenarnya paling sering dihadapi oleh komunitas keagamaan di Jogja khususnya?
1: Kalau dari kasus yang terjadi itu kan tempat ibadah ya,
0: ya.
1: Tempatnya begitu, lebih ke tempatnya. Jadi saya kok merasa seandainya tidak ada formalisme yang terlalu kuat, yaitu aturan-aturan tadi, tetapi diganti dengan pendekatan yang sifatnya kultural, begitu mungkin kok sepertinya kalau untuk konteks Jogja itu mudah teratasi. Tapi ya itu karena adanya aturan yang jadi malah jadi ini ya, jadi menghambat begitu. Jadi kalau ditanya apa hambatan dalam hak beribadah, saya kira di aturannya, menurut saya ya, karena warga Indonesia, warga Jogja itu umumnya mengerti kok, kalau dari sisi pengertian tuh mengerti bahwa semua orang tuh berhak untuk menjalankan ibadahnya, dan ajaran-ajaran agama itu juga

0: tempatnya itu sebenarnya tidak menghargai agamanya, ajaran agamanya sendiri. Jadi mungkin juga orang-orang itu kurang belajar agama, mohon maaf ya, kurang belajar agamanya juga. Mungkin dan itu ya, jadi kurang literasi keagamaannya sendiri juga. Ada kemungkinan seperti itu. Selain soal formalisme tadi yang seolah-olah itu yang kemudian jadi ini ya, jadi misalnya mendirikan ibadah, mendirikan rumah ibadah harus disetujui oleh sekian warga masyarakat gitu. Nah, ini yang apa namanya, kalau masyarakatnya itu dia punya literasi keagamaan yang berkaitan dengan pemberian hak warga, saya kira kok itu nggak akan di apa ya, dipersulit begitu ya, tidak akan mempersulit orang lain untuk beribadah. Nah, dengan adanya aturan tentang jumlah yang harus tanda tangan, kemudian sulitnya tempat itu, saya kira ya, kecurigaan terhadap agama lain itu kan masih ya, masih di berbagai tempat kadang itu direproduksi bahwa kelompok ini akan begini, begini, begini, dan sebaliknya begitu ya. Itu saya kira soal literasi itu ya yang perlu ditambahkan, selain soal mengurangi atau bahkan meniadakan aturan-aturan yang justru merusak hubungan dan merusak ini ya, pemenuhan hak warga yang itu sudah jelas sekali ya, tercantum di dalam konstitusi. Juga semua agama juga punya ajaran ya untuk menghormati agama lain, tapi di soal sosiologi, situasi sosiologis itu kadang-kadang yang ini membutuhkan peran ya, peran dari banyak pimpinan mungkin ya, karena banyak juga pimpinan-pimpinan agama yang saya lihat ya, kadang-kadang terutama yang mayoritas itu tidak peduli juga ketika menghadapi situasi di mana kelompok yang berbeda itu mengalami kesulitan. Ini menurut saya juga tidak baik ya. Toleransi itu harus aktif, bukan pasif gitu. Toleransi yang pasif itu ya tetap saja akan meninggalkan ketidakadilan bagi kelompok-kelompok yang terutama yang minoritas gitu.
1: Okay.
0: Nah, menurut saya ini. Jadi itu ya, saya kira mungkin ada tiga lah kalau boleh saya rangkum. Pertama, peraturannya itu sendiri. Yang kedua, literasi keagamaan tentang ajaran agama berkaitan dengan menghormati ibadah orang lain, dan juga peran pimpinan agama yang perlu lebih aktif ya dalam memberikan hak gitu ya, mengajarkan masyarakatnya, umatnya untuk peduli tentang bersikap adil terhadap umat agama lain. Dan ya, hal-hal yang mengganggu seperti kecurigaan-kecurigaan yang terus menerusir produksi. Okay. Jadi tiga hal itu ya, saya kira yang perlu diaktifkan gitu.
1: Okay. Cuma satu. Baik, Mbak Lisia, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada catatan-catatan kecil yang akan disampaikan kepada pendengar, monggo silakan.
0: Baik, terima kasih Mas Agus. Pendengar yang saya hormati, terkait dengan keistimewaan Jogja itu perlu kita wujudkan bersama ya. Jadi warga masyarakat juga perlu lebih peduli, baik sebagai elit masyarakat, elit agama, elit budaya, guru, dosen gitu ya, perlu lebih proaktif ya ketika melihat ada peristiwa yang ketidakadilan ya, misalnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak warga negara. Keistimewaan Jogja itu tidak bermakna ketika kebinekaan itu tidak terjaga ya, ketika masih ada kelompok-kelompok yang masih tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Karena itu saya mengusulkan

0: Dan misalnya asas dan tujuan dari ini ya pelaksanaan apa keistimewaan Jogja itu perlu juga dididikkan melalui muatan lokal ya di sekolah-sekolah, disosialisasikan dan yang namanya mengelola keragaman memang perlu ada pembelajaran terus-menerus. Saya kira itu dan saya kira melalui media seperti ini penting ya untuk terus-menerus disosialisasikan. Saya kira demikian, Mas Agus.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Mbak Lucia, terima kasih sangat menginspirasi. Salam untuk keluarga tercinta dan pastinya kita tunggu inspirasi-inspirasi yang lainnya di lain waktu dan lain kesempatan. Matur nuwun Mbak Lucia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam.
1: Baik, itu tadi mendengar obrolan kita di kesempatan malam hari ini. Jogja istimewa untuk siapa? Menjaga hak beribadah di tengah keberagaman bersama Lisia, Lembaga Perkumpulan Pengembang Pendidikan Interreligius dan atau Papirus. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Tahukah Anda, salah satu mantan Presiden Republik Indonesia adalah pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika dunia. Presiden Republik Indonesia ketiga, yakni Baharudin Yusuf Habibie, seorang ilmuwan handal dalam dunia penerbangan. Beliau telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika. Aeronautika merupakan ilmu mengenai pengkajian, perancangan, dan pembuatan mesin-mesin penerbangan atau teknik-teknik pengoperasian pesawat terbang dan roket. B.J. Habibie mampu mencatatkan namanya sebagai pemegang hak paten karena sumbangsih teori baru yang ia temukan di bidang aeronautika.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Selamat mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih. Pastinya Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta. Ya, malam hari ini spesial album penyanyi dari Gigi, begitu ya, akan hadir di Indra Dengar Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung boleh banget di 580333 atau juga di 0811 271 1911. Nah, masih berkaitan dengan musim bediding begitu ya. Ketika musim bedidingnya hadir ini, pastinya rasa dingin yang ekstrim akan menemani kita bersama. Nah, saya pengen tahu ketika musim bedidingnya kayak gini, Anda mandinya jam berapa? Jam 3 sudah mandi atau jam 12 siang sudah mandi? Silakan alasannya kenapa begitu. Di 580333 sudah ada yang bergabung, coba langsung kita sapa. Oh, ternyata terputus. Boleh banget, bisa dicoba kembali ya. Di line telepon 580333 atau juga di 0811 271 1911. Kami nantikan hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, mandi ini pastinya merupakan kewajiban kita, biasanya 2 sampai dengan 3 kali sehari. Namun ketika memang musim dingin atau bedidding begitu ya, biasanya Anda juga sudah memanage jam berapa untuk mandi. Silakan Anda sampaikan kepada pendengar yang lainnya dan kenapa, alasannya apa begitu. 580333. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, bisa lebih mendekat ke speaker telepon, Ibu Ama.
1: Oh,
0: iya. Ini suaranya lembut banget, kayak tepung. Baik, kabar sehat Ibu Ama?
1: Alhamdulillah,
0: Mas Akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah santap malam?
1: Sudah.
0: Atau habis bangun tidur ini ya? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh, belum ya? Belum, baik. Ibu Ama, untuk musim bedidding kayak gini, paling lambat mandi jam berapa?
1: Jam 4.
0: Jam 4? Iya. Oke. Karena memang jam 4 masih ada sinar matahari, atau bagaimana alasannya Bu Ama, kenapa jam 4?
1: Iya, masih
0: siang gitu ya. Oke, selain itu?
1: Ya, karena itu
0: belum dingin begitu ya. Oke deh. Baik, terima kasih Bu Ama atas tanggapannya begitu. Bu Ama, ini album dari Gigi, ada yang pengen di request Bu Ama? Lagunya apa Bu Ama?
1: Tema apa yang ada?
0: Ya? Oh, yang ada 11 Januari, ada Mutiara Yang Hilang, Bisa Saja, Sang Pemimpi, banyak banget ini Bu.
1: Yang itu,
0: yang apa? 11 Januari. Oke, baik. Dikirim buat siapa ini, Bu Ama? Baik. Matur nuwun, selamat malam Bu Ama ya, ada di Yogyakarta yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung di 580333. Kita coba akan sapa ya. 580333, Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Wow, ya dari kawasan Magelang.
2: Betul.
0: Oh ya, Pak Rimbang. Iya. Sehat ya Pak Rimbang ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, hirbil alamin.
2: sehat semuanya.
0: Iya, baik, syukur alhamdulillah.
2: Iya.
0: Baik, Pak Rimbang, musim ya. Bedidik kayak gini mandi jam berapa, Pak Rimbang? Halo? Ya, terputus Pak Rimbang. Bisa dicoba kembali Pak Rimbang ya. Yang pasti silakan bisa dicoba kembali di 580333. Ada yang bergabung kembali, coba akan kita sapa. Semoga Pak Rimbang lagi nih. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Baik, kita akan tunggu pendengar yang lainnya di 580333 sudah berdering kembali di 580333. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Sugeng dalu. Oh, terputus kembali. Semoga ini rezeki Agus bisa menerima kembali penelpon berikutnya. Kita akan sapa di 580333. Sugeng dalu, selamat malam. Ya, terputus kembali. Baik, kami akan tunggu untuk Anda yang bergabung ya, atau juga yang ingin menyampaikan pesan singkat juga boleh di 580333. Sudah ada yang bergabung kembali. Sugeng dalu, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Monitor baru.
0: Monitor baru. Mbak Ernest Rahayu kah ini?
3: Mas Ernest.
0: Ya?
3: Mana Mas?
0: Mbak Ernest bukan ini?
3: Bukan.
0: Siapa?
3: Ini siapa? Tak tebak.
0: Sik sebentar, ya dari Kalasan.
3: Bukan. Bapak kasih hadiah ini loh. Tonjokan ini loh.
0: Waduh, gede banget ini mesti hadiahnya. Kenapa kok pusing?
3: Hitung tonjokan. Kampung
0: iya, biasanya begitu. Ini kan sudah mulai habis Lebaran Idul Adha, banyak orang nikahan, kawinan begitu. Jadi tonjokan ya pasti banyak begitu ya. Wah, cocok.
3: Mas Agus ya,
0: toh. Alhamdulillah. Dengan siapa dulu dong, aku agak lupa nih.
3: Hutan Kalasan.
0: Ya? Hutan Kalasan. Nah, iya, Mbak Narti bukan?
3: Iya.
0: Nah, maksud saya itu, Mbak Narti.
3: Jadi itu aku bukan Kalasan.
0: Oh iya, Wetane. Klaten berarti ini ya.
3: Wetane, iya. Wetane dari Pas.
0: Oke. Sehat ya, Mbak Narti ya?
3: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Syukur alhamdulillah. Mbak Narti, kalau mandi jam berapa ini musim bedidik kayak gini?
3: Tuh, kadang-kadang ramesti ya, Mas.
0: Jangan-jangan nggak pernah mandi.
3: Aku biarpun malam yang mandi ya, Mas.
0: Oh gitu ya. Tetap mandi ya. Iya.
3: Ya paling sore jam 6
0: kayaknya. Jam 6 ya?
3: Ya paling sore. Kadang lebih malam.
0: Oh alah. Kok berani?
3: Iya berani lah, Mas.
0: Kenapa tidak lebih awal lagi, Mbak Narti? Karena memang kalau bedidik ini kan dingin banget ya.
3: Aku
0: jujur
3: masak
0: kan
3: nggak di sini sore-sore, Mas.
0: Oh gitu.
3: Ya, pulang dari Makarya loh, warung, Mas.
0: Oke, jadi memang sudah di plotting jam segitu. Kalau sudah terbiasa, biasanya juga nggak terlalu dingin gitu ya, Mbak Narti ya?
3: Ya dingin lah, dingin, Mas. Aku cuma, tapi biarpun dingin kayak apa, nggak pernah pakai air hangat, Mas.
0: Oke.
3: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih Mbak Narti. Lagunya apa ini dari Gigi ini?
3: Dari siapa, Mas?
0: Gigi.
3: Duh, rapal ya, Mas.
0: Banyak kok.
3: Misalnya, Mas.
0: Ada tadi yang request-nya dari yang pertama kali tadi, request Ibu Ama 11 Januari. Ada juga lagunya Angan, ada Basa-basi Terbang, atau juga yang lainnya banyak banget ini.
3: Terbang apa kok, Mas?
0: Terbang aja ya.
3: Terbang nang kasur lah.
0: Enak dong, nanti terus sarek begitu ya.
3: Oh, kadang-kadang rasa merem ya, Mas.
0: Oh, enggak bisa tidur ya?
3: Iya.
0: Cuma dingak-dinguk begitu ya.
3: Ola, tempatnya kakakku kan belum sehat banget, Mas.
0: Oke.
3: Okay. Oh, terus anaknya kan dapat tugas ke Tangerang, Mas.
0: Heeh.
3: Dia sementara nyancang, Mas.
0: Oh, gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, tetap semangat, semoga disukseskan.
3: Iya,
0: amin.
3: Ya. Aku juga selalu sukses ya, Mas.
0: Baik. Mau salam buat siapa ini?
3: Gimana, Mas?
0: Mau salam buat siapa?
3: Salamnya siapa ya, Mas ya? Barisan Pak Rindang ya.
0: Iya.
3: Selamat malam Pak Rindang, semoga sehat.
0: Amin.
3: Saya juga.
0: Iya.
3: Terus Pak Puji, selamat malam. Terus Bu Indra, Mbak Novi.
0: Iya.
3: Bapak Menah ya.
0: Siapa lagi?
3: Sipul.
0: Oke.
3: Selamat malam. Terus Bapak Menah, Mas. Lali apa ya? Sudah buat semuanya saja ya, Mas ya. Semoga semuanya saja, Mas.
0: Iya.
3: Matur nuwun ya, Mas ya.
0: Matur nuwun.
3: Sampun ngantos atas nggih.
0: Nggih.
3: Makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Narti ya dari Klaten ya sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, nanti kami tunggu untuk Anda. Kita akan ke lagu dulu, pasti kata bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Lagu yang akan tersaji di ruang dengar Anda 11 Januari, nantinya ada terbang juga dari Gigi.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Eh, kowe wis ngerti dorong berita nih? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Ya, balik lagi dari kawasan Kota Baru Yogyakarta di Kamis malam ini, spesial untuk malam hari ini, koleksi dari Gigi begitu ya. Dan yang akan bergabung boleh banget, nampak sudah ada bergabung, coba akan kita sapa. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Memori mengusikkan
0: kembali lagi, Pak Rimbang.
1: Oya ora kecanda.
0: Oh, di oya ora kecanda, ternyata kecanda nang kene ki ya.
1: Sehat-sehat, Mas Agus.
0: Alhamdulillah, berkat doanya sehat bersama keluarga. Pak Rimbang bersama keluarga juga sehat, Ji.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dingin,
1: malam
0: Pak?
1: Ini enggak dingin, Mas.
0: Enggak begitu dingin ya?
1: Enggak begitu dingin okay. Malam ini.
0: Tapi beberapa waktu yang lalu sempat sudah mulai berdinding begitu.
1: Betul.
0: Nah, menyikapi hal tersebut mungkin
1: kabut.
0: Betul banget. Menyikapi hal tersebut ketika mau mandi sore hari, biasanya jam berapa, Pak Rimbang?
1: Oh, biasa saja, pokoknya di antara jam 3 sampai jam 5 itu.
0: Okay.
1: Karena tidak tentu pekerjaan sudah selesai apa belum.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pokoknya nunggu pekerjaan selesai.
0: Baru?
1: Hilang rasa sumue, berani mandi.
0: Okay. Jadi memang begitu ya?
1: Nah, iya, itu sudah kebiasaan.
0: Sudah
1: kalau
0: kebiasaan.
1: Pagi itu jam 6 sampai jam 7 lebih sedikit itu kebiasaan. Mm-hmm.
0: Sudah tradisi oh, begitu ya.
1: Iya. Esok itu belum masuk perempat ya, ngoyak-ngoyak di perempat.
0: Oh gitu ya. Matuk-gatuk begitu.
1: Ya, begitu masuk. Ah, bentar lagi mandi.
0: Gitu. Oh gitu. Oke, baik.
1: Ya, tapi sambil aktivitas loh, Mas Agus.
0: Iyalah.
1: Soale sebelum subuh sudah mulai aktivitas
0: saya. Wow, keren banget.
1: Jadi awalnya ya wis
0: sumuk.
1: Sangat bersumuk.
0: Oke, Pak Rimbang, untuk malam hari ini kita lagunya spesial dari Gigi. Ada yang di request lagunya?
1: Tadi Mas Agus menyebut mutiara yang hilang ya.
0: Ada mutiara yang hilang ya tadi ya, ya saya sebut ya.
1: Iya, kayaknya ada.
0: Oke, coba saya cari dulu mutiara yang hilang koleksi dari Gigi. Kalau mutiara yang hilang itu coba ya. Coba salamnya dulu buat siapa ini?
1: Itu bukan apa? Rilisan lagu Ernie Johan bukan.
0: Oke. Ada mutiara yang hilang.
1: Oh ya. Ya nanti tolong diputar.
0: Siap.
1: Ya salamnya tadi ada Mbak Nartia.
0: Mm-mm.
1: Selamat malam. Ada Pak Benny.
0: Ya.
1: Ada juga Mas Widodo, Pak Wadan. Juga ada Mas Andi yang jauh sana di Batam. Juga Mbak Mus. Juga ada Mbah Jadi yang tadi
0: santri. Ya Mbah Mus, Mbah Jadi juga lama banget gak bersua. Semoga senantiasa sehat.
1: Mbah Mus itu wong tiap hari ya masuk perempat ya pro satu itu.
0: Oh iya. Tapi pas waktu saya belum masuk ini. Baik.
1: Iya. Ya perempat sama pro satu itu hampir sama temanya toh.
0: Betul.
1: Hampir sama ada pertanyaan. Cuma kalau perempat itu caranya saat sekolah kayak TK, nah ini harus kelas isi.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya, pokoknya buat semuanya saja. Oh, yang ngono di belah karo Bu Umiro, Bu Yayu. Ada juga yang di Wonosobo, sana Bu Wijati. Ya, pokoknya buat semuanya saja pendengar Pro 1 di mana saja, selamat malam. Selamat bernostalgia bersama Mas Agus.
0: Iya.
1: Nanti sampai jam 11 ya.
0: Jam 11 betul.
1: Iya. Bisa saja Mas Agus.
0: Gih.
1: Salam sehat semuanya buat pendengar Pro 1 tetap semangat.
0: Baik. Pak Rimbang.
1: Matur
0: sembahnuun. Sugeng dalu Pak Rimbang sudah bergabung di sebatal malam hari ini di sekitaran Magelang begitu ya. Thank you banget. Dan coba akan kita sapa kembali pendengar yang akan bergabung melalui telepon di 580333. Baik, 580333 coba akan kita sapa. Selamat malam Sugeng dalu.
2: Melodi kalbu Mas Agus.
0: Siap, Kakak Mawar Kuning.
2: Iya.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, ini bingkisannya juga sudah sampai ke teman-teman semuanya. Sudah dinikmati.
2: Kalau bisa diterima.
0: Sudah, matur sembah nuwun.
2: Iya, sama-sama Mas.
0: Berkah barokah nggih.
2: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Belum bisa balas apa-apa Kakak Mawar Kuning.
2: Gimana?
0: Belum bisa balas apa-apa ini.
2: Enggak.
0: Selalu dikasih dan dikasih
2: enggak
0: begitu.
2: Enggak apa-apa, balas doa aja ya, Mas.
0: Iya, baik.
2: Akan itu yang penting.
0: Pasti kalau itu.
2: Iya.
0: Baik, Kakak Mawar Kuning, ya? Kalau mandi jam berapa nih?
2: Kalau mandi saya jam 5, Mas.
0: Oh, jam 5. Kedinginnya enggak ketika pas waktu kayak gini?
2: Oh, kalau di kamar mandi anu, Mas. Tempat kita soalnya itu ya. Water tower-nya di luar
0: gitu kan.
2: Jamnya masih kalau panas masih anget
0: air. Oh. Gitu. Jadi kayak menggunakan water heater ya?
2: Iya, tapi di sini enggak ada. Jadi water tower-nya di atas, jadi kalau panas kita. Tapi kalau udah dingin udah lebih dari jam 5 ya dingin.
0: Oh, gitu ya?
2: Tapi ya ini tadi barusan di sini hujan loh, Mas.
0: Oh, iya tah?
2: Iya. Sebentar banget.
0: Ya, sebentar banget.
2: Untung icip-icip gitu katanya.
0: Biar menghilangkan debu begitu ya.
2: Tapi malah kalau sebentar malah panas loh, Mas.
0: Di sini panas. Hujan, hujan, hujan lagi. Halo Mbak Novi cantik.
2: Tadi ribut aja Mas Agus, Mas Agus.
0: Iya.
2: Ganti Mas Hanafi ya.
0: Iya betul. Ini dapat salam kangen dari Kanjeng Mami Mary Braniwati. Oh,
2: iya. Salam kembali Mbak Mary. Saya lama banget juga.
0: Iya. Kanjeng Mami katanya juga kangen.
2: Kangen berat Mbak Mary.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Mas Agus dia mantau kok Mas.
0: Iya selalu mantau. Kalau salah nanti diselentik.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Halo Mbak Novi.
2: Lagunya Gigi Mas ya?
0: Ya betul.
2: Aduh apa sih gak begitu. Apa sih yang tembari yang ngehit zamannya dia.
0: Kalau tadi 11 Januari tadi juga ngehit. Oh, sudah. Ya, sudah.
2: Yang ngehit Mas.
0: Ada yang ngehit jadi
2: apa Mas?
0: Apa ya?
2: Aku gak apa li.
0: Banyak kalau Gigi suka. Suka ya lagunya ya?
2: Gigi suka. Itu tahun berapa ya?
0: Nakal itu juga.
2: Oh gitu. Kok itu yang enggak lah.
0: Ya enggak, jangan yang nakal-nakal ya.
2: Iya.

0: Untuk Bu Tuti dan sembuh.
1: Oh iya, masih sakit ya Bu Tuti ya?
0: Belum bisa kayaknya belum bisa masuk. Tapi cuman WA hari apa itu?
1: WA. Oh gitu. Bu Tuti, semangat.
0: Dan besok bisa masuk lah. Atau sekarang ini nanti kalau belum sore.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk Bukus, Bu Ali, Pak Puji Kreito, Pak Budi Santoso, Mbak Andin, Mas Andi, terus Mas Ipul,
1: okay.
0: Bu Yayu, Bu Karis, terus kayaknya untuk semuanya itu nggak lupa, Mbah Mus,
1: tadi
0: udah ya. Untuk Mbak Mer, halo Mbak Mer, saya tunggu ya Mbak Mer di rumah tapi saya nunggunya. Gitu. Salam untuk Mas Kendi ya Mbak Mer, tetap sehat semuanya lah.
1: Amin.
0: Ya. Untuk Mas Agus, sehat semua tuh di rumah.
1: Sehat semuanya kak.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Nanti sore sih tuh.
1: Iya betul.
0: Oh iya. Tapi buka pagi ya.
1: Iya.
0: Ya. Untuk Mas Agus, selamat tugas, tetap sehat, semangat, bahagia ya Mas. Jadi, besok aku mundur. Salam untuk si kecil.
1: Oke. Terima kasih.
0: Ya matur nuwun Mas Agus.
1: Iya baik. Matur nuwun. Terima kasih Kak Mauri dan juga Mbak.

0: Mak Novi. Oke, saya selalu ya. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada pendengar kembali di 5803333 dan nampak sudah ada bergabung. Coba akan kita sapa ya. Sugeng Dalu, selamat malam. Ruang Rindu. Halo. Halo. Baik, bisa dicoba kembali ya. Oke. Baik, di 5803333 sudah ada yang bergabung kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ruang Rindu, Melody Memory mengusikal, Bu.
0: Bu, apa kabar?
1: Bagus, apa kabar?
0: Ya ampun.
1: Alhamdulillah, Bu, baik. Emang lama banget yang bercuada sama Mas Abu.
0: Iya, 20 tahun loh, Bu, gak pernah gabung.
1: Lebih.
0: Sampai aku punya anak cucu.
1: Habis masalahnya ini toh.
0: Gimana?
1: Bagus kan siaran sepisan tur bengi gitu.
0: Iya.
1: Ngantuk.
0: Oh, sudah ngantuk ya.
1: Sudah okay. Mimpi.
0: Sudah mimpi. Dan ternyata malam hari ini belum mimpi ya.
1: Enggak, untung sekarang bisa enggak ngantuk. Sebetulnya ngantuk cuman tak tahan-tahan.
0: Oh, ditahan ya. Terima kasih, Masya Allah. Tabarakallah.
1: Gini, pengen apa tuh namanya dengan Mas Agus.
0: Oke. Okay.
1: Salah itu.
0: Baik. Baik, Bukus, kalau musim-musim bediding kayak gini, mandinya jam berapa?
1: Kalau gue sih musim sumu kayak mendidih kayak, pokoknya udah biasa Mas Agus. Mm-hmm. Mandi tuh pagi jam 4 tuh udah mandi, terbiasa.
0: Oke.
1: Okay. Terus langsung ini toh subuhan. Terus kalau sore tuh uberan ini loh, uberan Indonesia banget, mandi jam 3 gitu. Jadi udah terbiasa Mas Agus. Pagi-pagi itu. Padahal kalau orang mah kalau udah nggak biasa dingin kali ya kalau ya jam pasti udah mandi. Kalau ini mah enggak biasa gitu.
0: Jadi nggak merasa dingin begitu ya?
1: Ya dingin sih, tapi abis kalau nggak mandi tuh malah nggak enak pernah kan?
0: Klinyit begitu ya?
1: Pagi-pagi nggak mandi. Rasanya kayak apa yang mau lemes? Ini mana loh Mas Andi?
0: Oke.
1: Pengennya tuh tidur jadi akhirnya mandi seger enggak walaupun. Pagi-pagi banget juga nggak dingin udah terbiasa. Airnya air legend, air sumur yang alir itu masih okay. Jadi air baru.
0: Oke. Jadi itu ya Bu.
1: Nggak libat. Harus kalau libat kegedean toh jadi di ember yang gede gitu ya kalau mandi.
0: Oke.
1: Gampung di ember. Yang ada tutupnya embernya.
0: Oke. Baik, terima kasih. Bu lagu di malam hari ini kan lagu koleksi dari Gigi. Mau request lagu atau ngikut

0: Lagunya siapa? Krisye.
1: Gigi. Gigi. Gigi. Ki. Ya, Gigi.
0: Gigi apa ya, Mas Agung?
1: Gigi banyak ya, ada Mutiara Yang Hilang, ada My Facebook, ada Tanpamu Sepi, Yang Telah Berlalu. Atau yang lain?
0: Ini aja.
1: Ya?
0: Yang Tanpamu yang suka ketika dinyanyiin bukan?
1: Bukan, beda.
0: Oh, jadi Tanpamu
1: Sepi. Tanpamu Sepi. Ini dari Gigi ya, koleksi dari Gigi. Gak apa-apa itu ya.
0: Ya udah itu aja, so okay. Masa dengerin, masalah emang kalau lagu-lagu kayak gini Bu E apa?
1: Oke, siap. Gak apa-apa Bu E.
0: Kuno orang dulu, jadi asalnya lagu-lagu dulu.
1: Oke, gak masalah Bu E. Salamnya buat siapa ini Bu E?
0: Salamnya buat ini siapa ya, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, terus siapa lagi ya? Pak Budi Santoso, Mas Arji, Mas Ipul, terus ini, oh iya ini siapa namanya? Lilis Burahayu, sama Tutupi Nogotirto. Tutupi udah sembuh ya sakitnya kali ya.
1: Masih pemulihan ya, Bu Tuti ya.
0: Lagi pemulihan, yang lama-lama sakitnya. Terus siapa lagi ya? Oh Pak Benny.
1: Iya. Yeah.
0: Mbak Erna, Mbak Christine, Tudisia, sama ini, terus ini, sing anyar-anyar itu apa? Bu Ali, Bu Ama, terus apa ya? Ini Pak Widodo, dan semuanya yang bersatus ya.
1: Baik.
0: Terima kasih Bu, udah bisa masuk sama
1: Matur aku. Bu E.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bu E bersama keluarga tercinta. Kita kembali ke lagu dulu. Tetap bersama kami. Ada Mutiara Yang Hilang, ada My Facebook, dan juga Tanpamu Sepi.

0: Bayi adalah makhluk unik. Tahukah Anda? Saat dilahirkan, semua bayi buta warna. Dibutuhkan proses perkembangan sekitar 1 tahun untuk bayi bisa melihat warna. Dan pada usia 7 tahun, mata bayi barulah sepenuhnya berkembang secara fisiologis.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Kapan burung tidur? Rata-rata, burung membutuhkan 6 hingga 10 jam per hari untuk tidur. Saat tidur, burung tidak mutlak harus memejamkan mata. Dalam keadaan diam, tidak beraktivitas, bisa jadi burung sedang tidur dengan satu mata terbuka. Hanya setengah dari otak mereka yang beristirahat. Bagian otak lainnya tetap waspada, mampu mencatat bahaya jika dibutuhkan. Burung jarang terlihat tidur, karena biasanya tidak tidur siang di tempat terbuka. Sebagai gantinya, mereka memilih lokasi yang aman dan tersembunyi, di mana dapat terlindung dari predator dan elemennya.
1: Mumpung sepi, mumpung lagi banjir, hanyut deh.
2: Loh mas, kok buangnya ke situ?
1: Bu Harjo, anu bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
2: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lainnya mikir hal yang sama. Sungai kita bukan lagi sumber kehidupan, tapi malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
1: Nggih, Bu.
3: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah.

0: Ya, selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RR di Yogyakarta. Sampai di kesempatan malam hari ini, sudah ada yang bergabung melalui line WA. Coba akan kami sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salam untuk Bu Kos, pastinya juga untuk Bu Lilis, Bu Vina, Bu Maria Sukaisi, Ibu Rahayu, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, dan juga Pak Hadi, Mas Rianto, Mas Widodo, Mas Dodi, dan semua pendengar Pro 1. Lagunya nakal ya Mas ya? Siap Pak Budi, sudah kami siapkan. Di 58333, coba akan kita sapa. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Sekendalu.
0: Pusatilah Kak. Tereng sari ibu atau habis wungu? Belum pagi loh bu, kok sudah wungu toh ya. Nanti bisa sari lagi nggak bu Satila?
1: Bisa.
0: Bisa ya. Oke, tadi sore mandi jam berapa ibu?
1: Jam berapa? Asalkan pakai air hangat.
0: Oh, pakai air hangat. Jam 6 ya.
1: Sebelum maghrib.
0: Oh, sebelum maghrib sudah siram ya. Tapi setelah menggunakan air hangat itu terasa dingin nggak badannya?
1: Ya enggak.
0: Oh, enggak.
1: Di pegunungan kan itu udaranya lebih dingin lagi.
0: Oh, jadi terbiasa ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ibu Satila di malam hari ini pengen request lagu, pengen dengerin lagu apa? Ini koleksi album penyanyi dari Gigi. Ngikut aja ya. Baik Ibu Satila. Makin salam buat siapa Ibu?
1: Salamnya ke Ibu Alana, Ibu Tuti, Ibu Indah, Sumber Sari, Pak Jati, Bang Ipul, Mas Tianto Sayang, Mbak Ibu Mawar Kuning, Ibu Ayu,
0: Buat semuanya aja.
1: Semua saja. Oke. Sehat, semangat.
0: Iya.
1: Semua satu.
0: Iya. Siap.
1: Amin, sehat, semangat.
0: Mas turun Bu Satila. Amin ya Allah. Doa yang sama tuh Bu Satila bersama keluarga. Oke. Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satila ya ada di Kulon Progo. Terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Diusahakan, dikorbanin karena memang sudah sare bangun loh ya. Diusahain sampai sebegitunya. Matur nuwun sangat Bu Satila ya. Dan juga yang sudah bergabung melalui line WA ada Mas Rianto. Yang ada di Jalan Batas kilometer 12,5 Gayam. Lagunya 11 Januari sudah hadir tadi ya. Salamnya buat Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sirahayu, Bu Satila, Mbah Kakung Utwi Tri, Pak Keli, dan juga buat semuanya saja. Terima kasih Mbak Novi, selamat malam juga sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Thank you banget Mbak Novi. Salam sehat selalu Mbak Novi yang cantik. Baik. Dan juga Mbak Christine, selamat malam Mas Agus. Mbak Christine, lagunya Minta Janji dari Gigi. Baik, nanti Agus siapin ya Mbak Christine ya, untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Sirayu, dan juga Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Tuti, Nogotirto, Bu Ama, Bu Wigati, Pak Adi Pundong, dan juga Pak Beni, Pak Yudi Arta, dan juga semuanya saja. Terima kasih ya Mbak Christine. Mbak Christine ini kalau musim dingin banget Mbak Christine biasanya mari jam 3 sore Mas Agus. Oh, jam 3 sore ya Mbak Christine ya. Berarti takut kedinginan. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih. Dan kita ke lagu dulu saja karena memang sudah banyak yang menunggu lagu-lagu dari Gigi begitu ya. Ada yang minta lagunya Nakal, ada Pak Budi di Wonogiri, dan Mbak Christine request lagunya koleksi dari Gigi juga karena memang album nyanyi Gigi begitu ya, dengan Janji. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami tunggu untuk Anda nantinya ya. Dan pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, karena kami akan hadir kembali dengan lagu-lagu koleksi dari Gigi spesial di malam hari ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Tahukah Anda anak-anak yang suka mendengarkan musik akan memiliki kemampuan otak yang tinggi? Hal itu karena anak yang mendengarkan musik akan memiliki daya ingat lebih kuat dibandingkan yang tidak mendengarkan musik. Selain itu, musik juga bisa membantu untuk mengurangi stres dan bisa membuat jiwa lebih tenang. Banyak peneliti mengungkapkan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.

0: gitu.
1: Guys,
0: ya,
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Ya, pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin bagi Anda ini sudah mulai menikmati istirahat malam bersama keluarga tercinta. Namun bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas dan juga masih bersama kami, kami masih akan menemani Anda kembali begitu ya di kesempatan malam hari ini. Semoga sehat senantiasa bersama keluarga Anda tercinta. Amin, amin, amin. Baik, pendengar, di malam hari ini kami akan kembali hadirkan lagu-lagu koleksi dari Gigi, di mana memang tadi request-request dari para pendengar juga sudah kami hadirkan begitu ya. Semoga saja menambah kebahagiaan tersendiri ketika lagunya sudah hadir begitu. Dan malam hari ini masih koleksi Gigi akan kami sajikan di ruang dengar Anda.

Ya, ada bertepuk sebelah tangan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ada juga jemu, dan nantinya juga ada yang akan hadir di ruang dengar Anda.

Pendengar, apakah Anda mengenal wayang suluh? Seperti wayang kulit, namun bentuknya seperti manusia. Laman Museum Sonobudoyo Yogyakarta menyebutkan, sejarah wayang suluh dimulai tahun 1920. Tema cerita yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari. Namun di masa perjuangan, sering mengangkat cerita perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah hingga berbagai peristiwa di era pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perang Surabaya 10 November, Sang Merah Putih, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Pertunjukan juga diiringi musik gamelan yang sangat digemari masyarakat pada masa itu. Lagu-lagu yang digunakan berupa lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme. Keampuhan wayang suluh sebagai media siar perjuangan memberi inspirasi pemerintah pada masa itu untuk menjadikan wayang suluh sebagai media penerangan guna menyebarkan berbagai informasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa. Kita tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur dan dianggap tidak pantas dipakai ke masjid maupun untuk menghadiri acara formal dan acara penting lainnya. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Bambu runcing, salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Satu artikel dari Verella Divanka, Adria Martanino menyebutkan, ketika pertempuran 10 November 1945, pertama kali bambu runcing menjadi alat perjuangan Indonesia. Senjata bambu runcing pertama kali ditemukan oleh Kiai Subki dari Temanggung. Menurut Anasom, seorang peneliti sejarah dari Semarang, Kiai Subki merupakan cucu Kiai Haji Abdul Wahab, orang yang pernah menjadi pengikut Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ia mengenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri dan rakyat. Bambu-bambu dikumpulkan para santri dari Tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip serta mengolesinya dengan cairan.

Ya, pendengar terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Yang pasti terima kasih banyak yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Baik, pendengar, zaman di sore yang baik dan aman untuk kesehatan itu ternyata...

Anda bisa melakukannya pada kurang lebih pukul 3 sore. Ini menurut medis juga efektif dengan alasan mengurangi penyebab infeksi dari kebanyakan keringat yang menempel setelah seharian beraktivitas. Dan manfaat mandi sore mencegah dari kotoran yang menempel lebih lama, gatal-gatal dan susah tidur, dan mudah stres. Selain itu pendengar, depresi yang ditimbulkan akibat jarang mandi sore akan berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, mandi jam 3 sore adalah waktu yang baik menurut mayoritas dokter di Indonesia, apalagi kegiatan ini dilakukan dengan baik sesuai panduan yang diberikan lembaga kesehatan. Ya, pendengar mungkin bisa mengubah begitu ya. Yang biasanya jam 6 sore diubah jam 3 sore agar memang tetap sehat begitu. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya harus pamit undur, tapi jangan kemana-mana. Agus Pramal masih akan mengawal Anda hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat dari koleksi lagu-lagu Indonesia. Tetap bersama kami, selamat malam dan selamat menikmati istirahat Anda. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu di hari yang lainnya. Terima kasih.

0: Aku punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas. Ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya. Tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini lho, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, sehat itu mahal. Pepatah ini memang benar adanya begitu ya. Ketika terserang penyakit apalagi yang berbahaya, banyak orang yang harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kembali sehat. Atau juga waktu yang terbuang itu juga mahal begitu ya. Padahal banyak penyakit dapat dicegah hanya dengan menerapkan kebiasaan hidup yang bersih dan sehat, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Jadi ketika Anda akan melakukan suatu hal atau mungkin akan mengkonsumsi makanan atau minuman, Anda harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Dan pastinya juga menjaga kebersihan makanan, mengkonsumsi makanan sehat, dan mencukupi kebutuhan air, dan pastinya juga berolahraga dengan teratur. Jadi kalau ingin hidup sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit, pastikan Anda tetap hidup sehat, yang pastinya melakukan beberapa tips yang sudah saya sebutkan tadi. Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi gak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau nggak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Ibu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
0: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Selamat malam, saudara. Ada 10 macam setan yang selalu bau-membau bekerja sama untuk menjerumuskan, melalaikan, dan mengacaukan kehidupan umat manusia. Kesepuluh macam setan itu pun bekerja profesional, tak mengenal lelah, tersembunyi sekali, dan menyertai seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Kesepuluh macam setan itu adalah Zaliten, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus menjerumuskan kita sehari-hari melalui kegiatan perekonomian, uang, dan pasar-pasar, sehingga berkembanglah aneka kebohongan, dusta, fitnah, keserakahan, dan berlebih-lebihan di bidang ini. Wasinun, yaitu sepasukan setan yang bertugas di tempat-tempat terjadinya musibah, sehingga orang terjerumus dalam kemusyrikan, tidak sabar, berbuat dusta, dan bahkan korup di tengah-tengah terjadinya musibah itu. A'wanun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menemani dan menjerumuskan para pemimpin atau mereka yang memiliki kekuasaan pada jenjang atau bidang kepemimpinan apapun. Hanya para pemimpin yang amanah dan ikhlas dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya selamat dari suntikan virus syaitonia itu. Hafafun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan dan mengacaukan kehidupan sehari-hari kita ini melalui aneka bentuk molimo, penyalahgunaan nafsa dan sejenisnya. Murwatun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus untuk berkeliaran di tempat-tempat hiburan di mana orang-orang bersenang-senang, sehingga mereka lalai, berlebih-lebihan, bermaksiat, dan juga berbuat dosa. Al-Aqwaru, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan manusia melalui berbagai penyimpangan seks, perzinaan, dengan segala varian penyimpangannya. Al-Wasnanu, yaitu sepasukan setan yang menemani para pemalas atau penganggur, atau bahkan juga menjerumuskan kita melalui rasa malas dengan aneka macam khayalan, ilusi, tamani, dan kemudian berkembang menjadi niat buruk. Al-Masutu, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus di bidang perkabaran, sehingga mudahlah berkembang dalam keseharian kita kabar bohong, fitnah, isu, gosip, rarasan, syu'udzan, dan juga informasi-informasi yang menyesatkan, membodohkan, dan melalaikan. At-tasimu, yaitu sepasukan setan yang bertugas dalam urusan keluarga dan masalah-masalah kerumah tanggaan kita pada umumnya. Walhanu, yaitu sepasukan setan yang memiliki spesialisasi tugas istimewa, yaitu menemani dan memelesetkan para ahli ibadah yang lemah iman, lemah keikhlasan, dan juga sedikit kesabarannya. Hanya kepada Allah kita berlindung dari godaan dan berbagai virus syaitonia.

Pendengar Rusia sudah kami menemani Anda sempanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026, melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat, dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 5 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, berbahagia sekali di hari ini, hari yang ke-5 di bulan Juni 2026. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Mari kita basuh sisa-sisa lelah kemarin dengan optimisme yang meluap, ibarat mentari yang tak pernah ingkar janji untuk bersinar. Begitu pula tekad kita untuk menjadikan hari ini lebih bermakna dari hari sebelumnya. Semoga senantiasa dimudahkan di hari Jumat yang penuh berkat bagi Anda yang mungkin menikmati work from home, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan bagi Anda yang pastinya tetap ngantor, tetap semangat, semoga saja dimudahkan pula untuk melaksanakan berbagai aktivitas di office Anda. Saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda dengan berbagai program acara yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan kita nanti kami akan menyajikan Mutiara Pagi, di mana nantinya kami akan hadir dengan satu tema mengenai mendidik Ismail di rumah modern, yang pastinya nanti bersama Ustazah Misma Kasim MA dari

anggota PPIC Majelis Tabligh dan Ketarjihan yang akan hadir hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi pendengar dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang terangkum dalam Warta Pagi. Di antaranya nanti berkait dengan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan juga puluhan becak motor di kota Yogyakarta dihancurkan oleh pemerintah kota. Sebagai gantinya, pengayuh becak mendapat bantuan becak listrik yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Beragam informasi yang lainnya akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda. Dan sebelum Mutiara Pagi hadir, sebuah koleksi lagu Islami dari Raihan, Haji Menuju Allah, hadir di ruang dengar Anda. Lampak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma badu. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha rahman, yang kembali mengizinkan fajar menyapa bumi ini dengan kehangatannya. Atas limpahan nikmat iman Islam serta kesehatan yang tak terhingga, kita masih diberi kesempatan untuk menghirup indahnya udara di hari Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, yang kita nantikan safanya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan. Dan senang sekali saya Agus Pramana kembali bisa hadir menemani Anda di ruang dengar Anda, pastinya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, dalam program Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di Jumat 5 Juni 2026 yang sejuk ini, kita akan mereguk embun-embun ilmu yang menyejukkan jiwa selama kurang lebih 50 menit ke depan hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mengulas satu tema yang pastinya akan tersaji di ruang dengar Anda dengan satu tema mendidik Ismail di rumah modern. Dan alhamdulillah alamin, di hari ini saya sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Ustazah Misma Kasim MA. Beliau dari anggota PP Aisyah Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Misma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ustaz Agus Pramana.
0: Ini masih menjadi santri, Ustazah. Kabar sehat ya Ustazah ya?
1: Alhamdulillah, Mas Agus.
0: Luar biasa. Terima kasih ini sudah meluangkan waktu. Pastinya akan menginspirasi bagi kita, berbagi ilmu kepada kita semuanya. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, tema kita pendengar mengenai mendidik Ismail di rumah modern, di mana nanti kami akan mengundang kebersamaan Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 580333, atau juga bisa menyampaikan melalui pesan singkat Anda di 0811 2711911. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pastinya mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustazah Misma Kasim MA, anggota PP Mu'asiyah Majelis Tabligh dan Ketarjihan, kurang lebih 7 menit ke depan. Monggo silakan Ustazah Misma.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menyejukkan sekali sebagai pembuka dari Mas Agus Pramana, bagaimana kita akan memulai kehidupan ini dengan terus melangkah, progresif, dan tetap semangat dalam konteks bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita semua mengenal Nabi Ismail alaihissalam, anak yang patuh, sabar, rela disembelih demi ketaatannya kepada Allah. Tapi pernah tidak kita bertanya, Ismail kok bisa ya sesalih itu? Tentu jawabannya karena ada Ibrahim, ada Hajar di rumahnya. Zaman boleh berubah. Dulu pasti tidak ada HP, sekarang anak kita terlahir sudah pegang gadget. Rumah boleh modern, ada AC, wifi kenceng, dapur estetik. Tapi tugas mendidik Ismail tetap sama. Tantangannya justru yang semakin besar. Tapi Allah memberikan 3 kunci dalam mendidik bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi Ismail di rumah yang modern ini. Untuk pertama, tentu kita tahu bagaimana Allah memberikan peringatan kepada kita semua bahwa jagalah keluargamu dari api neraka. Ini merupakan peringatan untuk kita semua. Tapi Allah juga memberi pedoman. Wa idz qala Luqman li abihi wa huwa adhu li la ya bunayya la tusyrik billah. Dalam surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah." Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah, tentu catatan untuk kita semua bahwa landasan akidah, landasan tauhid itu menjadi pondasi awal untuk kita memberikan arahan bagaimana kita menghantarkan kehidupan anak keturunan kita bisa menjadikan mereka menghadapi kehidupan ini secara baik. Tapi tiga kunci yang memang itu menjadi peringatan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bagaimana kita semua bisa mengimplementasikan, bisa membahasakan, bisa mengamalkan secara kontekstual, secara praktis, secara praktis sehingga komunikasi kita dengan anak dan keluarga itu bisa dipahami secara baik. Seketika orang melihat bahwa bicara tentang akidah itu sesuatu yang sangat normatif, ya, sangat tidak bisa kita bahasakan dengan baik. Tapi tentu itu semua menjadi cara dan gaya kita yang harus kita perbaharui dengan kita bagaimana bisa beradaptasi dengan semua apa yang ada, dan ini menjadi sunatullah kita semua. Tiga kunci mendidik Ismail di rumah modern, tentu yang pertama tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kita membangun pondasi tauhid sejak dini. Nabi Ibrahim tidak menunggu Ismail besar baru ngajarin tauhidnya, tidak. Ibrahim sudah ajarkan, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah," dari ayat Luqman surat ayat 13 yang tadi saya bacakan. Di rumah modern kita sering kebalik. Bagaimana kita berorientasi kepada akademis sehingga kita dihebohkan, anak yang baru berusia bermain TK sudah kita berikan les matematika, bahasa Inggris, coding. Tapi ditanya Allah di mana, jawabnya tetap bingung. Nah, untuk itu Bapak Ibu pendengar sekalian, mari kita mencoba mengganti 5 menit scroll HP yang selama ini kita lakukan sebelum kita tidur. Kita berikan kepada anak kita cerita kisah Nabi. Ajarkan anak kita untuk secara sederhana saja. Lihat wifi ini. Ada yang menyambungkan. Tentu begitu juga hidup kita. Ada Allah yang menyambungkan rezeki. Tauhid itu pondasi. Kalau pondasi kuat, gedung pencakar langit sekalipun gak akan roboh diterpa badai. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, latih kepatuhan dan tanggung jawab. Tentu ini satu proses yang tidak mudah di rumah modern seperti yang sekarang kita ada dan ada di sekitar kita ini. Bagaimana kita memahamkan bahwa bahasa untuk memberikan tanggung jawab bahwa memahamkan tentang baligh, karena baligh menjadi syarat munculnya tanggung jawab, kita membahasakan bukan hanya sekedar normatif dengan adanya tanda-tanda kebalighan. Tapi bagaimana kita memahamkan bahwa baligh itu sebagai tanda alat reproduksi sudah berfungsi. Nah, itu semua tentu bisa kita sampaikan karena anak-anak kita sudah mendapatkan pembelajaran itu dengan baik, sehingga dia bisa mencerna tanggung jawab seperti apa. Karena persyaratan baligh itu adalah berakal. Anak zaman sekarang tantangannya tidak mudah. Kepatuhan itu dilatih dari kecil. Kita lihat dalam sejarah bagaimana Nabi Ibrahim pernah meninggalkan Ismail bersama ibunya di padang pasir. Ismail kecil belajar sabar dengan kondisi itu. Tapi percaya kalau ayahnya sedang menjalankan perintah Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, itu pasti ada jalan. Keyakinan ini. Kita bisa lihat anak-anak kita. Kita minta untuk sholat tepat waktu. Bagaimana bisa membersihkan kamarnya. Bukan untuk menyiksa mereka. Tapi bagaimana melatih otot kesabaran dan kepatuhan. Karena Ismail yang hebat itu lahir dari latihan kepatuhan pada hal-hal yang kecil. Lalu kunci yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Jadilah kita Ibrahim dan Hajar lebih dulu. Baru kita meminta anak kita untuk menjadi Ismail. Anak itu CCTV yang berjalan, Bapak Ibu. Dia tidak dengar ceramah kita, tetapi dia merekam kelakuan kita. Ismail bisa rela disembelih karena dia lihat ayahnya Ibrahim rela meninggalkan kampung halamannya demi perintah Allah. Rumah modern kita sering isinya orang tua yang marah karena anak bermain HP. Padahal kita sendiri pada hakikatnya tidak bisa melepaskan benda itu. Ya, pada prakteknya tentu bagaimana sebelum kita meminta anak kita untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan, sebelum melarang anak untuk berbohong, kita jaga lisan kita. Rumah modern tanpa Ibrahim di dalamnya, tanpa Hajar di dalamnya, cuma akan melahirkan anak yang pintar tapi kosong. Bapak Ibu pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tentu mendidik Ismail bukan berarti anak kita harus jadi nabi. Cukup jadi anak yang solih, patuh kepada Allah, berbakti ke orang tua, dan bermanfaat untuk umat. Rumah boleh minimalis, gaji boleh pas-pasan, tapi kalau ada tauhid, ada keteladanan, ada latihan kepatuhan, insya Allah lahirlah Ismail-Ismail baru di zaman sekarang. Monggo Bapak Ibu rahimakumullah, kita dengarkan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Doa ini tercatat dalam surat As-Saffat ayat 100. Semoga pendengar sekalian, amanah yang dititipkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan mereka menjadi anak-anak yang solih. Untuk itu, Bapak Ibu rahimakumullah, akidah, landasan, tanggung jawab dalam melaksanakan ibadah dan apa yang kita inginkan itu pasti akan berdampak kepada bagaimana keseharian anak-anak kita. Begitu mendengar doa Ibrahim pada surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqaimas sholat wa min dzurriyyat rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Dengan doa ini tentu kita menjadi punya kekuatan, ya, punya kekuatan bagaimana kita menginginkan bahwa anak kita istiqomah dalam menjalankan sholat. Itu menjadi pegangan, itu menjadi pondasi. Karena ayat yang baru kita dengar ini bukan ayat biasa. Ini doa seorang ayah. Gelarnya Khalilullah, sahabat dekat Allah. Hartanya banyak, kuasanya besar, umurnya panjang. Tapi Ibrahim yang paling beliau minta setiap sujudnya cuma satu, ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku ahli sholat. Lihat Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ibrahim gak minta anaknya jadi dokter, gak minta jadi pejabat, gak minta viral di media sosial. Tapi Nabi Ibrahim meminta anaknya jadi muqimus sholat, orang yang istiqomah dalam sholat. Karena beliau paham kalau anak dekat kepada Allah, insya Allah profesi apapun itu akan menjadi keberkahan. Kalau anak jauh dari Allah, pangkat setinggi apapun bisa jadi bencana. Tidak perlu saya bercerita. Semua ini sudah kita lihat bagaimana kehidupan dalam masyarakat. Tema kita pagi ini mendidik Ismail di rumah modern. Ismail itu anak yang sholatnya terjaga, taat kepada orang tua yang luar biasa sampai rela menyerahkan dirinya untuk digorok demi perintah Allah. Pertanyaan Ismail hanya sederhana. Kalau itu memang perintah Allah, laksanakan ayah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, PR kita bukan bikin anak pinter, PR kita bikin anak jadi Ismail. Anak yang kalau disuruh Allah, dia bilang sami'na wa ato'na. Caranya, kita mulai dari doa ini. Karena anak solih itu tidak dicetak, tapi diminta. Baik, untuk itu ada pasangan juga yang harus siap mendampingi. Karena Ibrahim yang sudah memberikan arahan akidah, tauhid aja tidak cukup kalau tidak ada yang mempraktekannya. Di padang pasir Mekah yang gak ada air, Bapak Ibu, gak ada manusia, siapa yang memastikan Ismail tetap hidup? Jawabnya tentu Ibu Siti Hajar. Hajar itu ibarat ibu zaman sekarang. Suaminya Ibrahim pergi atas perintah Allah, ditinggalkannya bayi Ismail di padang yang kosong. Kalau ibu zaman sekarang tentu langsung panik. Aduh, gimana ini bayar kontrakan, gimana beli susu, gimana masa depan pendidikan dan lain-lain. Tapi apa yang dikatakan Hajar? Beliau nggak ngomel. Beliau nggak curhat ke tetangga. Beliau lari-lari dari sofa Marwah sambil berdoa, sambil ikhtiar. Karena yakin Allah tidak akan mensia-siakan kami. Ibu Hajar, itu tugas ibu, tugas kita semua. Jadi, monggo ibu-ibu sekalian, kita jadi tukang doa, tiap sujud kita sebut nama anak. Doa ibu itu atensinya luar biasa untuk mendatangkan rezeki, hidayah buat anak kita. Jadi orang yang semangat dalam berikhtiar, lari sofa Marwah versi sekarang tentu bagaimana kita mengelola rumah tangga secara baik, memasak dengan masakan yang halal dan thayyib, berikhtiar untuk menghantarkan anak-anak kita secara maksimal. Terakhir, kita jadikan diri kita ibu-ibu yang senantiasa tawakal. Setelah kita berikhtiar tentunya, pasrah total. Gak perlu stres lihat anak orang udah pinter, kok anak saya belum ya? Karena Hajar gak tahu kapan air zam-zam itu keluar, tapi selalu ngajarin kepada kita bagaimana Ismail gak lahir dari ibu yang perfect, tapi lahir dari ibu yang yakin Allah Maha mengatur. Makanya rumah yang ada Hajarnya, insya Allah anak-anaknya gak haus kasih sayang, gak haus perhatian di luar rumah. Begitu Mas Agus, pengantar dari saya. Semoga apa yang tersampaikan ini bisa diambil saripati sebagai manfaat sari-sari keilmuan yang kita dapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Saya akhiri. Bilai taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathun qorib. Wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menyentuh hati, dan pastinya kita sebagai orang tua akan tergelitik untuk bisa mendidik agar menjadi anak yang solih dan solihah seperti halnya Ismail. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya sendiri ini ikut ustadzah merinding mendengarkan kajian di pagi hari ini, karena memang tanggung jawab yang begitu besar agar anak-anak kita itu menjadi anak yang solih dan solihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah Misma Kasim, kita akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung. Nampak sudah ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, sudah putih Siti dari Bangun Tapan.
0: Yang Siti sehat, selalu mendoakan Agus. Semoga Yang Siti juga solihah. Amin.
2: Alhamdulillah, saling mendoakan di Mas Agus.
0: Inci.
2: Penjenengan nggih, kula wandalu sampun memandu tahsin Al-Qur'an sekarang Mas Agus. Memandu mutiara pagi, alhamdulillah penyaringan sehat.
0: Amin, ya rabbal alamin. Ji, yang Siti, monggo silakan yang Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah yang solihah.
1: Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau matur tanya, Bunda Siti Hajar itu sebelum diambil sebagai istrinya Nabi Ibrahim, itu apakah sudah beragama tauhid? Sekarang pada sa'i waktu itu saya membayangkan, kan terjal gerunjal-gerunjal, sekarang sudah mulus sekali saja saya menggeh-menggeh. Jadi kekuatannya orang sekarang beda dengan kekuatannya Ibunda Siti Hajar. Terus kalau berdoa untuk anak cucu itu, misalkan kan ada di surat Al-Furqan ayat 74, apakah sudah betul? Soalnya kan begini, saya itu ditemani cucu yang sudah mahasiswa. Nah, tadi malam kan dianya kan badminton sama teman-temannya. Terusnya itu agak kesiangan, saya sudah pulang dari masjid. Le kok urung tangi tole, mbok gek tangi, gek sholat kok ya ada dekai lo. Kan imbang dunianya karo akhiratnya kudu imbang le. Saya begitu sama cucu saya, apakah sudah betul seorang simbah mendidik cucunya seperti itu? Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Eyang Siti yang ada di Banguntapan Bantul yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan coba akan kita berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung, baik melalui line telepon maupun line WA. Line teleponnya di 580333 atau juga line WA di 0811271911. Sudah berdering kembali, mohon izin Ustazah Misma Kasim, kita akan berikan kesempatan kembali. Baik. Kepada pendengar 580333. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Agus.
0: Ini bukan Ustaz Agus tapi Santri Agus. Baik, ini dengan Ibu Saya Ali. Iya, Ibu Ali di Pamekasan ini, Ustazah Misma Kasim, luar biasa di Madura. Alhamdulillah sehat. Ibu Ali bersama keluarga juga sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Monggo silakan Ibu Ali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kita sebagai orang tua, bahkan saya ini ya Ustazah, sudah mbah-mbah ini intinya gitu. Sudah mendidik anak gitu Ustazah ya, dengan karakter yang ya sedemikian rupa yang baguslah gimana gitu. Tapi lingkungan itu lebih dominan lah Ustazah, apalagi anak-anak kalau sudah sekolah gitu lah Ustazah. Kadang apa ya, asalnya plus kalau ini ya binatang kadang disebutnya Ustazah kalau sudah ini, padahal kita sudah cari sekolah yang bagus gitu. Kadang-kadang teman sepermainannya ya, kita nggak nyalahkan sih Ustazah. Gimana mengatasi hal seperti itu ya Ustazah, kita sebagai orang tua atau utinya akungnya di rumah gitu lah Ustazah. Mohon pencerahannya Ustazah. Nah terus ini juga kita sering kan mendengar amal kita itu nanti yang tinggal salah satunya itu lah Ustazah. Doa anak yang soleh. Anak yang soleh di sini tanda kutip itu anak kita kandung atau anak yang kita didik. Itulah Ustazah. Mohon pencerahannya Ustazah nggih.
0: Anak kandung.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agus.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Misma Kasim, sebelum ditanggapi kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi di edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Kita masih membahas berkait dengan mendidik Ismail di rumah modern. Masih bersama Ustazah Misma Kasim MA dari anggota PP Aisyah Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Ustazah, sudah ada dua penelpon yang bergabung. Tadi ada Ibu atau Eyang Siti di Banguntapan dan juga ada Ibu Ali di Pamekasan Madura mendengarkan melalui RRI Digital. Moga silakan ditanggapi satu persatu, Ustazah.
6: Baik, terima kasih Mas Agus. Pertanyaannya Bu Siti yang luar biasa ini tercermin saya punya eyang yang luar biasa. Begitu perhatian kepada anak cucu, insya Allah tanggung jawab itu bisa dipertanggungjawabkan Eyang Siti. Ya, pertanyaannya apakah Ibu Siti, apakah Siti Hajar sudah bertauhid atau berislam sebelum dinikahi Nabi Ibrahim? Itu tentu yang kita pahami pada masanya itu bukan arti konteks tauhid di situ adalah berislam, tetapi sudah bertauhid gitu. Artinya bagaimana kita memahami bahwa kepasrahan dari Siti Hajar terhadap perintah Allah itu tentu merupakan bentuk tauhidnya gitu ya, akidahnya, yang juga itu merupakan bahwa status Hajar sebelum dikenal Ibrahim sudah bertauhid. Tapi berbeda ya Bu, ya Islam zaman Ibrahim dengan kita sekarang. Islam di situ yang dimaksudkan adalah berserah diri dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah. Mungkin kita ingat bagaimana Ibrahim bersama Ishak, Yakub, Ismail, itu semuanya disebut muslim di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 132 133. Nah, kata-kata muslim itu menunjukkan kepada orang yang berpasrah, orang berpasrah diri gitu. Kalau sekarang kita menyebutnya adalah muslim atau muslimah. Jadi Hajar itu muslimah pengikut syariat Nabi Ibrahim, Ibu. Syariat belum ada sholat lima waktu, puasa Ramadan seperti syariat yang sudah disempurnakan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhidnya sama, la ilaha illallah. Maka beliau bisa bilang kalimat yang selalu kita dengar, kalau memang Allah yang menyuruh, maka Allah enggak akan sia-siakan kami. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah benar cara kita berkomunikasi dengan anak cucu kita yang sudah dewasa, sudah kuliah? Enggak ada yang salah, Ibu, apa yang kita sampaikan itu gitu. Menyampaikan itu karena banyak di antara kita itu merasa kekerasan enggak ya? Apa ini membuat anak saya kecewa apa ya gitu. Tidak, Bu. Karena mereka semuanya sudah mendengar pada hakikatnya. Kita itu sama saja seperti HP yang harus kita cas gitu. Nah, anak-anak kita itu butuh cas dari kita, tentu dengan pendekatan yang baik. Luar biasa Bu Siti mendapatkan amanah dengan momong cucunya. Bu Ali di Pamekasan, Masya Allah, matur nuwun Bu. Ini semua menjadi PR orang tua di zaman now, Bu. Benar sekali, lingkungan itu pengaruhnya 70%, Bu. Rasulullah saja bilang, seseorang itu di atas agama temannya. Lalu para ulama juga mengingatkan kita, didiklah anakmu di zamannya. Artinya bahwa bagaimana lingkungan itu memang dominan. Tetapi tenang, bahwa apa yang saya kasih kunci di awal tadi, begitu kita memahamkan tentang akidah berarti identik dengan takdir. Itu mutlak. Kita bikin bagaimana benteng ini di rumah lebih kuat dari serangan yang ada di luar. Ada 4 jurus yang saya kasih tipnya dari ilmu yang saya pelajari, Bu Ali. Jurus Ibrahim, kuatkan pondasi tauhid dulu. Anak yang merasa selalu dilihat Allah, anak yang selalu merasa didengar apa yang menjadi keinginannya, itu insya Allah anak yang cuma diajar berbeda dengan anak yang hanya diajar dengan kata-kata jangan-jangan, itu akan berbeda. Jadi tiap anak kita bekali akidah yang kuat. Dengan jurus hajar, kita seorang ibu menjadi filter. Bukan apa ini, benteng yang memenjarakannya. Jadi gak bisa kita mengurung anak 24 jam bahwa didikan kita yang benar. Oh enggak, saya sudah sekolahkan dia di sekolah yang baik, yang mahal, dan terpadu. Tapi bagaimana? Untuk itu kita perlu air kotor tetap masuk. Tapi yang keluar ke gelas anak kita, tentu kita saring. Untuk itu konsepnya ibu, kita saring teman anak-anak kita. Kenalin anak kita dengan lingkungan kedua. Ya tentu komunitas inilah yang akan membantunya. Ya, kita mengkondisikan. Nabi bilang manusia itu ikut agama temannya, artinya di mana anak kita bergaul dengan tukang besi, dia kecipratan dengan api panas. Tapi begitu dia bersama tukang yang menjual minyak harum, kecipratan aromanya. Baik, yang kedua ibu, rajin-rajinlah kita sharing tentang konten HP-nya gitu ya. Tiap malam kita tanya, gak apa-apa ibu, supaya anak kita terbuka gitu. Jangan sampai ngecek HP anak itu diam-diam, jangan. Bagaimana kita mengajarkan anak itu jujur, merasa dipercaya, bukan diintegrasi. Lalu sharing juga tentang waktu, manajemen waktu. Tapi kita bisa obrolkan gitu. Untuk menanamkan anak kita itu bisa menjadi punya kekuatan, menjadi benteng untuk bisa menolak lingkungan yang tidak sesuai dengan kita. Jurus terakhir, bikin rumah kita itu menjadi rumah yang paling nyaman. Toh basicnya sudah ada. Mawaddatan warahmah. Jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang ini dalam kehidupan keseharian. Kita gak wajib itu berhasil, kita perfect dengan 100%. Tugas kita tuh ikhtiar, Bu. Insya Allah nanti air zam-zam yang akan keluar dari anak kita. Terakhir, anak-anak yang dimaksud di sini, anak yang kita didik itu menjadi anak soleh. Ya tentu tanggung jawabnya termasuk yang menjadi utama adalah anak kita secara biologis. Tentu anak masyarakat bisa menjadi koriyah thoyyibah, perkampungan yang aman. Karena dengan kita melibatkan diri di kegiatan-kegiatan PKK, kegiatan dasawisma, tentu kita bisa mengambil peran, anak kita juga bisa aktif di Karang Taruna misalnya.
0: Baik.
6: Ya begitu ya. Ibu Ali.
0: Yeah. Okay, luar biasa sekali. Dan Ustazah, kita tinggal punya waktu 5 menit, tapi ini yang WA ada 4, yang telepon ini menunggu 1. Kita terima penelpon dulu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Nani juga sehat ya?
7: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Ya, monggo silakan Bu Nani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
4: Waalaikumsalam.
7: Sehatnya Bu Nani.
4: Alhamdulillah.
7: Begini Bunda, kalau kita mencontoh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Jadisma itu kan berat karena beliau itu kan Nabi. Ketika bapaknya Lukman nih, katanya bapaknya Lukman kan bukan siapa-siapa ya, bukan nabi kan, ini orang biasa yang punya keimanan luar biasa. Lukman ini, bapaknya Lukman ini hidup di zaman nabi siapa, itu kan keislamannya luar biasa, keimanan luar biasa, kan jauh sebelum Nabi Muhammad. Ini hidup di zaman nabi siapa, dan dia itu apa, kan bukan siapa-siapa ya, maksudnya dia itu orang biasa tapi punya keimanan yang luar biasa. Dia hidup di zaman nabi siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti bisa ditanggapi dengan singkat padat Ustazah, dan ini akan saya bacakan untuk WA-nya. Mohon izin ya Ustazah Risma Kasim. Dari Pak Prayitno di Jogja, mohon penjelasan apa beda sedekah dan infak, dan yang kedua, bila membantu teman itu sebaiknya diniatkan apa. Selanjutnya dari Pak Adi di Berbah, apakah semua ini ada hubungannya emansipasi? Terima kasih. Baik, monggo silakan Ustazah Misma Kasim. Ini masih saya tahan 2 WA yang belum saya bacakan. Singkat padat. Monggo silakan Ustazah.
6: Pertanyaannya berat-berat, bagaimana mungkin dipadatkan, tapi tidak apa-apa ini.
0: Dipadatkan saja.
6: Karena luar biasa ini memancingnya ini. Alhamdulillah hirobil alamin Bu Nani. Masalah Lukman betul, itu kata-kata hikmah yang kita dapatkan, bagaimana beliau diabadikan ya dalam Al-Quran karena pendidikan-pendidikannya yang memang kita lihat sampai sekarang. Lukman itu bukan nabi dan bukan rasul. Allah kasih beliau hikmah dan sungguh telah kami berikan. Nah itu dalam surat Luqman ayat 12 kepada Luqman. Sehingga yang dimaksud hikmah di situ adalah ilmu, akal, kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Jadi ya yang ditokohkan gitulah, yang ditokohkan dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk selanjutnya, beda sedekah dengan infak, ini beda tipis Bapak, beda tipis. Kalau sedekah itu menjadi payung besar dari semua perbuatan yang kita lakukan untuk membantu orang. Jadi semua perbuatan baik yang tujuannya mendapatkan ridho Allah itu namanya sedekah. Bahkan tersenyum saja sedekah kan Pak. Sementara infak itu anaknya dari sedekah, artinya kita mengeluarkan harta belanja di jalan Allah untuk kepentingan agama. Jadi infak itu salah satu jenis sedekah. Semua infak adalah sedekah gitu. Lalu kondisi yang sekarang,
0: bila membantu teman itu sebaiknya diniatkan apa?
6: Untuk membantu teman diniatkan sedekah. Ya. Syaratnya ikhlas. Apapun yang kita lakukan itu syaratnya ikhlas biar bernilai ibadah. Apakah ini kondisi seperti ini karena bermaksud dengan adanya emansipasi wanita dalam Islam? Tentu bukan hanya sesederhana itu. Sementara versi yang dimaksud dengan emansipasi, yang dimaksud oleh Islam adalah memerdekakan wanita dari kezaliman. Karena Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan potensinya yang sama. Tentu bagaimana mengimplementasikannya, kita ingat dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Nah, itu catatannya Bapak. Jadi man amila, siapa saja yang berbuat kebaikan, kalau didasari dengan keimanan, wahuwa mu'min, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, kebaikan yang akan diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Jadi ciri rumah tangga yang saya ceritakan tadi versi Luqman dan Hajar, tentu itu bukan semata-mata emansipasi dalam konteks pemahaman sekarang. Artinya bagaimana suami tidak otoriter gitu. Kamu di rumah saja. Sementara dalam Islam tentu semuanya harus dilakukan dengan musyawarah. Gimana kalau kamu ngembangin potensi tapi tidak harus keluar rumah dan tetap menjaga prioritasnya begitu. Itu kan bahasa-bahasa yang musyawarah. Istri ngelawan, aku bebas, gak butuh kamu. Nah, dalam Islam itu menunjukkan istri yang mandiri. Bagaimana dia mendapatkan ilmu pengetahuan dan ilmu kajiannya dan dia amalkan. Mohon maaf, ya. Mungkin begitu Mas Agus. Baik. Sementara yang bisa saya sampaikan.
0: Baik. Ustazah Misma Kasim, tadi terkait dengan pertanyaan Bu Nani, nampaknya agak keselip satu ini. Lukman tadi hidup di zaman Nabi siapa ya? Belum ditanggapi nampaknya.
6: Nah, itu di dalam sejarah tidak ada, Mas Agus.
0: Oh, belum ada ya?
6: Hanya, ya. Enggak, hanya dijelaskan bahwa tadi yang saya sampaikan itu adalah diberi hikmah, gitu. Dia okay. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi manusia yang diberi hikmah oleh Allah. Pemahaman hikmah di situ adalah kecerdasan akal pikirannya.
0: Baik.
6: Gitu. Mm-hmm. Nanti bisa dilihat dalam Al-Qur'an nggih, ya. Yang itu bisa dipahami secara baik. Terima kasih.
0: Baik. Ada yang bergabung ini di line WA, coba kita akan tuntaskan, ada dua penanya dan ini yang satu voice note. Kita akan dengarkan bersama-sama dari Pak Beni di Conong Catur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Agus dan Ustazah Wisma Kasim.
0: Waalaikumsalam, tapi saya
8: santri. Amin. Badhe nyuwun penjelasan surat Al-Kahfi ayat 46. Mbok pilih wonten hubungan dipun kalian pangandikanipun Ustazah. Mekaten habis paring pun penjelasan, kula matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni ya, yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Surat Al-Kahfi ayat 46, mohon penjelasan. Dan satu lagi WA yang sudah bergabung ini Ustazah di kesempatan pagi hari ini, Pak Muslihin. Mewujudkan generasi Ismail di era modern ini terkait dengan sistem pendidikan yang saat istirahat sudah diberi MBG, termasuk hari Senin dan Kamis juga kesempatan puasa sunnah Nabi. Mau puasa Senin Kamis kok diberi MBG, mau menerima MBG jadi tidak puasa. Kalau disimpan untuk berbuka aturannya harus di makam, tidak boleh lebih dari 3 jam. Lebih dari itu jika ada basi atau keracunan bukan tanggung jawab dari pemberi MBG. Mohon penjelasannya Ustazah. Monggo, 2 menit waktunya Ustazah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, pertanyaannya berat banget ini. Yeah. Baik, surat Al-Kahfi ayat 46 itu kalau saya memahami itu ayat power banknya Pak. Bagi kita orang tua, isinya memang mengena banget karena harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk harapan. Tentu penjelasan ini menjadi penting untuk kita, apa hakikat perhiasan dunia. Allah itu tidak bilang bahwa harta dan anak itu jelek. Artinya bagaimana harta dan anak itu memang membawa kita tergiur gitu. Ya punya anak solih, punya rumah yang mewah, tabungan yang banyak, ya bikin hati senang. Kayak cincin berlian, kalung emas. Tapi kata kuncinya di mana? Perhiasan.

0: kita semua punya harapan yang panjang, tenang di akhirat, investasinya bukan bagaimana harta itu diinvestasikan
1: Baik.
0: untuk yang real gitu, tetapi bagaimana tanah itu menjadi amalan yang solid. Kalau masalah MBG pada Senin Kamis, ya kan kita disuruh menahan hawa nafsu, Bapak, nilai puasa itu gitu.
1: Oke, jadi menahan
0: Jadi
1: hawa
0: ya
1: nafsu begitu ya.
0: disitulah. Iya,
1: Oh,
0: di
1: baik.
0: situ kita ini bisa kita ambil dan kita berikan sebagai bentuk sedekah kita kepada yang
1: Lainnya.
0: lain
1: Baik.
0: gitu.
1: Ustaz Dahmis, terima kasih. Matur sembah nuwun. Mohon maaf karena memang waktu dan sangat menginspirasi. Luar biasa, kita akan bahas tema-tema yang lainnya di lain kesempatan. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dahmis, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, semoga kita bisa menumbuhkan karakter sekokoh Nabi Ismail alaihi salam di tengah derasnya arus modernisasi zaman sekarang. Saya Agus Pramana, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu akan dipilah-pilah. Untuk yang organiknya langsung nanti kami masukkan ke biopori. Itu semuanya dalam rangka edukasi.
1: Dilakukan mulutnya, kemudian dilakukan tangannya, serta dilakukan kakinya.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Puluhan becak motor di Kota Yogyakarta dihancurkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan sebagai gantinya, pengayuh becak mendapat bantuan becak listrik yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Walhi Yogyakarta menyoroti kondisi perubahan iklim di Yogyakarta yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Berita selengkapnya bersama Nana Rohmana.
1: Di hari lingkungan hidup ini, kalau dari Walhi sendiri, bayangannya ketika kita, ya tentu saja ada pola-pola kebijakan gitu, ada konteks apalagi di kebijakan lingkungan di tingkat
2: provinsi. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Yogyakarta menilai perubahan iklim di DIY tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu gejala yang mulai dirasakan adalah meningkatnya suhu di kawasan perkotaan, serta perubahan pola hujan yang semakin tidak menentu. Deputi Eksternal WALHI Yogyakarta, Elki Setiahadi mengatakan, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa krisis iklim sudah terjadi dan perlu mendapat perhatian serius.
1: Kawasan urban heat di Jogja, di kawasan perkotaan itu juga udah mulai memanas gitu kan. Suhu yang udah nggak stabil, terus cuaca yang hari ini semakin penurunan kuantitas air hujannya gitu, atau siklus hujannya sekarang di Jogja semakin lama itu dari tahun ke tahun. Tapi ini data terakhir WALHI tahun 2023 atau 2024 aku lupa, itu menunjukkan bahwa hari ini di Jogja itu untuk siklus hujannya sudah semakin berkurang gitu.
2: Menurut WALHI, dampak perubahan iklim diperparah oleh alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kawasan resapan air yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir saat musim hujan dan berkurangnya ketersediaan air saat musim kemarau.
1: Pembangunan ini juga salah satu jadi penyebab gitu. Nah, titik poin kita sebenarnya

0: Sebenarnya kalau di Jogja itu di industri pariwisatanya gitu ya, pembangunan di konteks industri pariwisata dan pertambangan yang itu cukup ekstraktif gitu ya, di mana kawasan-kawasan yang harusnya jadi kawasan lindung udah dipapras untuk pembangunan hotel, pembangunan resort dan lain sebagainya gitu.
1: Di hari lingkungan hidup sedunia ini, WALHI mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan warga, sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan kelestarian alam.
2: Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Berita selengkapnya disampaikan Vika Azalea.
3: Kami melakukan bersih lingkungan dan edukasi biopori besok pagi nanti sekitar Taman Prambanan, Taman Perdamaian di Prambanan. Itu nanti kami akan bersih-bersih di situ. Dan sekaligus
4: dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar aksi bersih lingkungan dan edukasi pembuatan biopori di kawasan Taman Perdamaian Prambanan Jumat pagi. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Sleman Sri Restuti Nurhidayah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim melalui pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat.
3: Nanti hasil dari bersih-bersih itu akan dipilah-pilah untuk yang organiknya langsung nanti kami masukkan ke biopori. Itu semuanya dalam rangka edukasi. Nanti kalau sudah sekitar 2 bulan, kalau sudah jadi rapuk, bisa untuk mupuk tanaman yang ada di Taman Perdamaian dan sekitarnya.
4: Selain aksi bersih lingkungan, pihaknya juga telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan seperti uji emisi kendaraan dinas, bersih sungai bersama masyarakat, sosialisasi pengelolaan sampah di 17 Kapanewon, serta evaluasi program Kampung Iklim di 7 Padukuhan.
3: Semuanya sebenarnya juga dalam rangka untuk perubahan iklim ya, untuk semuanya ya, kita seperti pengelolaan sampah itu, semuanya dalam rangka untuk menjaga adanya perubahan iklim. Antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim gitu Mbak.
4: Menurutnya berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
2: Pendengar, kontribusi apa saja yang bisa dilakukan generasi muda untuk menjaga ataupun menyelamatkan lingkungan hidup? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
5: Perkenalkan, nama saya Aisyah. Salah satu cara saya untuk menjaga lingkungan adalah dengan mempraktekkan 3R, yaitu reduce, mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Contohnya seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan kembali barang-barang yang masih layak, dan mendaur ulang sampah. Selain itu, bisa menjaga lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum atau sepeda untuk mengurangi emisi gas buang, menghemat air dan listrik, serta menanam pohon juga merupakan cara yang baik dalam memberikan kontribusi positif untuk merawat lingkungan sekitar kita.
6: Yang saya lakukan untuk menjaga lingkungan dari hal-hal yang sepele aja, seperti misal kalau kita habis buang sampah langsung dibuang, terus kalau misalnya ngerokok kan kadang ada abu yang jatuh tuh. Nah itu biasanya sih langsung saya sapu ya, jadi segera melakukan pembersihan saat saya melakukan pembuangan gitu. Lebih ke hal-hal sepele gitu aja sih. Kalau lihat selokan depan rumah mampet ya dibersihin, lebih ke situ aja sih Pak. Terima kasih.
7: Nama saya Ulfi, yang bisa saya lakukan untuk menjaga lingkungan, yang pertama tidak membuang sampah sembarangan ataupun tidak membuang sampah di sungai, tidak membakar sampah, dan kita juga harus bisa memisahkan sampah anorganik, sampah organik, dan sampah kaca ataupun logam, supaya kita juga bisa menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan bercocok tanam. Untuk menjaga lingkungan bisa melakukan beberapa hal yang sepele atau praktis, tapi sangat efektif. Semisal bawa sedotan sendiri sebagai pengganti sedotan plastik untuk mengurangi sampah. Selanjutnya bawa tumbler untuk mengisi air mineral ulang. Jadi kita tidak usah membeli aqua gitu. Selanjutnya kita bisa memilah sampah dengan benar, memisahkan sampah organik dan non organik dapat membantu dalam prosedur daur ulang dan pengolahan sampah seperti itu. Sampah organik kan dapat digunakan sebagai pupuk kompos untuk pertanian, sementara sampah non organik seperti plastik, kertas dan logam itu menjadi barang-barang baru seperti itu.
2: Pendengar, dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup, bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga iklim? Mari kita simak wawancara Prima Hapsari dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Samsu Agung Wijaya, berikut ini.
8: Pak Samsu, kalau kita berbincang terkait dengan krisis iklim, ini erat kaitannya juga, Pak, dengan upaya-upaya warga masyarakat ini dari lingkungan yang terkecil, ini untuk melestarikan lingkungan. Kalau kita melihat ini mungkin hal-hal kecil kalau berkaitan dengan kondisi iklim yang beberapa waktu terakhir ini diprediksikan memang akan lebih panjang musim kemarau-nya dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya kemudian masyarakat ini juga lebih banyak untuk menghemat air, kemudian di satu sisi juga melakukan penanaman pohon, dan hal-hal kecil lainnya untuk juga lebih melestarikan lingkungannya. Seperti apa ini, Pak, kegiatan-kegiatan yang juga diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk juga melakukan langkah-langkah kecil sebagai salah satu bentuk upaya untuk kemudian juga melestarikan lingkungan. Silakan Pak Syamsu.
9: Kami sangat berterima kasih bisa bicara di sini gitu kan. Sebabnya memang apa yang sudah disampaikan tadi, memang tanggal, tepatnya tanggal 5 itu kan kita memperingati Hari Lingkungan Sedunia ya, Lingkungan Hidup Sedunia. Tentunya ini yang menjadi pertanda yang baik buat kita, bagaimana kita itu bisa menjaga lingkungan dengan baik. Seperti kami informasikan bahwa memang tema yang diambil untuk Hari Lingkungan Hidup 2026 ini sangat relevan untuk yang kondisi sekarang ini yang sudah disampaikan tadi, yaitu saatnya bekerja untuk iklim. Memang kalau kita ketahui, ini mengandung makna bahwa penanganan perubahan iklim itu membutuhkan aksi nyata, tidak hanya di kertas saja, tidak ada di seminar saja. Ini memang harus kita lakukan tindakan yang nyata tadi. Kita ketahui, sudah disampaikan tadi, bahwa kondisi yang sekarang ini memang terasa sangat-sangat sulit diprediksi gitu ya. Misalnya pagi itu panas, terus sore atau siang itu mendung, ternyata itu mendungnya itu disertai dengan hujan lebat dan angin dan macam-macam itu, jadinya itu menjadi pertanda bahwa memang perubahan iklim itu tidak hanya untuk ditangani ke depan, tapi ya sekarang ini yang kita lakukan langkah-langkah yang perlu. Jadi memang langkah-langkah konkret sebenarnya itu sudah disampaikan, yaitu bisa di sini dalam pengurangan sampah, terus penghematan energi dan air tadi yang sudah disampaikan, penanaman pohon gitu. Sebabnya kita ketahui juga bahwa perubahan iklim ini tentunya kalau melihat ini ya, yang dilihat kan gas rumah kacanya ya, itu kan tanpa terasa ternyata di rumah kita atau di sekeliling kita itu banyak jenis-jenis gas rumah kaca. Misalnya ya, di CO2 itu bisa berasal dari ya pembakaran fosil ya, tiap hari kita menggunakan kendaraan semacam itu, dan juga misalnya di, mohon maaf, itu di tangga atau di lain kita melihat pembakaran sampah secara masif, katakanlah gitu, itu menciptakan atau menimbulkan gas rumah kaca di CO2-nya. Kalau di rumah, kita mesti ya dengan panas itu tentunya, Mbak Prita, pasang AC lah, katakanlah gitu ya. Nah ini juga dirasa bahwa di situ ada namanya gas-gas yang untuk pendingin tadi itu menimbulkan juga semacam gas rumah kaca itu. Memang di dalam pelaksanaan nanti, Mbak Prita, itu memang kita masih seperti arahan dari surat menteri ya, surat edaran menteri itu tentang nomor 9 tahun 2026 ini, tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup, itu memang ada semacam poin-poin tersendiri yang harus dilaksanakan gitu loh. Ya, semacam yang tadi disampaikan Mbak Prita itu. Nah, ini kita hanya mendukung. Jadi, pemerintah itu mengajak ke seluruh masyarakat, tidak hanya pemerintah saja yang menjalankan itu, tapi ya, mulai dari dunia usaha, mulai dari sekolah, itu kita sasar juga, mulai dari masyarakat itu, bagaimana kita mengkampanyekan untuk hemat tadi listrik, hemat air, penggunaan harus bijak, katakanlah gitu, dan mengimbau, sekarang tuh milih-milihlah transportasi yang untuk pengurangan. Makanya di sini ada program WFA itu salah satunya kan ya, itu untuk ya dalam perbuatan kecil lah kita bisa menyumbangkan supaya perubahan iklim itu bisa dihambat gitu. Saya kira itu dulu Mbak Prita.

0: Puluhan becak motor atau bentor di kota Yogyakarta dihancurkan oleh Pemkot. Sebagai gantinya, pengayuh becak mendapat bantuan becak listrik yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Beritanya bersama Nana Rohmana.
1: Minimal di sumbu filosofi itu menggunakan sarana transportasi yang minimal juga terhadap polutan.
2: Pemerintah Kota Yogyakarta menganjurkan 50 unit becak motor atau bentor dan menggantikannya dengan becak listrik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengurangi polusi udara di kawasan Malioboro. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan penggantian bentor akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh armada konvensional tergantikan.
1: Lambat tapi pasti bahwa becak yang konvensional harus habis ya. Kemudian secara bertahap becak listrik hadir. Hari ini 50, kemarin 22 ada 90, terus nanti kita tambah terus ya sampai total hampir 900 ya. Saya berharap 900 itu bisa agak dipercepat sedikit lah.
2: Saat ini sekitar 260 becak listrik telah beroperasi di Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta menargetkan total 900 becak listrik dapat menggantikan seluruh bentor yang ada paling lambat pada tahun 2028. Salah seorang pengemudi becak, Jakyo, mengaku sedih bentor yang dipakainya untuk mencari nafkah selama 20 tahun harus dimusnahkan. Di sisi lain, ia juga merasa senang mendapatkan bantuan becak listrik. Menurutnya, becak listrik ini jauh lebih nyaman dan ramah lingkungan.
3: Ya, enak lah.
4: Enggak capek berarti ya?
3: Enggak capek.
2: Pemkot Yogyakarta berharap program ini dapat menciptakan transportasi yang lebih ramah lingkungan tanpa mengurangi mata pencaharian para pengemudi becak.
0: Pendengar, balita berusia 3 tahun ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut dalam kondisi dilakban di salah satu kontrakan di Bantul. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
5: Seorang anak perempuan usia 3 tahun dalam kondisi dilakban mulutnya kemudian dilakban.
6: Seorang balita perempuan ditemukan dalam kondisi mulut dilakban serta kedua tangan dan kaki terikat di salah satu kamar kontrakan wilayah Kedaton, Pleret, Bantul. Saat ditemukan oleh warga, kipas angin dan AC di dalam kamar tersebut masih menyala. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menyatakan, bocah berusia 3 tahun tersebut diduga menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya sendiri. Sebab sebelum ditemukan, ada saksi yang melihat jika ibu kandung korban keluar rumah seorang diri sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Rita menjelaskan, insiden itu terungkap ketika salah satu tetangga kontrakan mendengar suara tangisan anak kecil sejak waktu maghrib. Merasa curiga, saksi lalu mengajak anak pemilik kontrakan untuk memeriksa ke dalam kamar. Kedua saksi lalu mencongkel jendela kamar tersebut dan mendapati korban berada di pojokan dengan AC dan kipas yang mengarah kepadanya.
5: Seorang anak perempuan usia 3 tahun dalam kondisi dilakban mulutnya, kemudian dilakban tangannya, serta dilakban kakinya, dan dihari dengan selendang warna kantong. Kemudian oleh saksi saat itu dilaporkan oleh kami, dan langsung ditindaklanjuti oleh kami, yang kemudian bisa diamankan anak tersebut.
6: Usai diselamatkan, korban selanjutnya dibawa oleh keluarga ayahnya di Gunung Kidul. Sementara sang ibu, yakni TKS berusia 25 tahun, diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan.
5: Dan diserahkan kepada keluarganya atau kepada gundulnya yang kemudian waktu itu dipanggil untuk dapat menerima anak tersebut untuk dititipkan.
6: Dari hasil penyelidikan, ibu korban mengaku lelah mengurus anak sendirian, sementara sang ayah merantau keluar kota. Hal itu membuatnya frustasi dan ingin mencari angin segar dengan keluar rumah sendirian. Saat ini, dugaan kekerasan terhadap anak ini sudah berakhir dengan damai.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku berkaitan kasus pungutan liar yang dilakukan oknum perangkat desa Garongan. Beritanya bersama Harun Susanto.
7: Kami saat ini sedang melakukan audit investigasi.
8: Irda Kulon Progo hingga kini masih menangani kasus dugaan pungli oleh Lurah Garongan.
3: Irda Kulonprogo Arief Prastowo mengatakan, saat ini juga tengah didalami dugaan penggelapan aset Kelurahan Karongan. Hingga kini audit investigasi terkait dengan dugaan pelanggaran masih dilakukan. Hasil audit tersebut nantinya akan menjadi dasar keputusan Bupati.
7: Proses kami yang sedang berjalan saat ini tentu saja ini menjadi bagian yang pada akhirnya nanti bisa dipergunakan oleh kepolisian untuk mengembangkan kasus ini, tidak hanya kasus yang ada di pungutan liar Rp300.000.
3: Kasat Reskrim Polres Kulonprogo Ibtu Supian Afwan Ardi mengatakan, status penanganan kasus pungli karongan sudah naik ke penyidikan. Pihaknya pada saat ini tengah mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka.
8: Tentunya barang bukti yang nanti kami sita, yaitu bukti kuitansi yang diberikan oleh pelaku oknum tersebut ke korban, kemudian juga bukti transfer dan rekening koran dari transaksi tersebut. Kemudian juga kami akan memeriksa saksi di tahap penyidikan dan ahli dari Pemda di DIY, khususnya di Biro Hukum.
3: Ia menambahkan, percepatan penanganan kasus dilakukan agar status terlapor bisa segera menjadi tersangka.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang terinspirasi oleh alam untuk iklim, untuk masa depan kita, yang disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar.
9: Mendengar, Indonesia selalu mendapat sorotan dunia internasional soal kondisi dan degradasi lingkungan yang terjadi. Krisis ekologi atau lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya bersifat sistemik dan struktural. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pemicunya, mulai dari deforestasi besar-besaran, alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam lewat pertambangan, dan juga tentunya budaya hidup yang mengabaikan pelestarian serta kebersihan lingkungan. Predikat negatif pun melekat pada bangsa Indonesia tercinta. Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara di peringkat ke-15 dengan polusi udara terburuk di dunia. Negeri tercinta kita ini juga sempat menduduki peringkat ke-10 negara terkotor di dunia, dan juga masih banyak lagi hasil buruk yang kita peroleh. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian penuh pada isu lingkungan hidup. Salah satu contoh yang dimasifkan saat ini adalah Gerakan Indonesia Asri. Asri sendiri merupakan akronim dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Gerakan tersebut diinisiasi langsung Presiden Prabowo dengan memerintahkan seluruh perangkat pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, baik organisasi sipil maupun militer, yang dikerahkan agar gerakan asli ini tak layu sebelum berkembang. Tentu saja kita berharap pemerintah saat ini jauh lebih serius untuk menangani problem lingkungan hidup, persoalan iklim, dan juga transisi menuju penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Muaranya pendengar, agar alam Indonesia dapat diwariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Puluhan becak motor di kota Yogyakarta dihancurkan oleh Pemkot. Sebagai gantinya, pengayu becak mendapat bantuan becak listrik yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Demikian warta pagi kali ini. Saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Sinar mentari Jumat pagi ini terasa begitu hangat menyapa bumi di daerah istimewa Yogyakarta dengan Binar Harapan yang baru. Senang sekali rasanya saya Agus Pramana bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di hari yang penuh berkah dan energi positif ini. Jumat 5 Juni 2026, sebuah gerbang menuju akhir pekan sekaligus sebuah momentum refleksi yang luar biasa bagi kita semua karena tepat hari ini pendengar dunia bersama-sama memperingati hari lingkungan hidup sedunia. Bumi tidak hanya berupa tempat tanah kita berpijak, melainkan sebuah rumah yang bernyawa yang keindahannya bergantung pada bagaimana kita merawatnya. Menghirup udara pagi di sekitar Yogyakarta yang segar hari ini, mari kita jadikan momentum ini bukan sekedar seremonial begitu ya, dan mari kita selaraskan detak jantung kita dengan ritme alam, menjaga siap jengkal hijau yang tersisa dan menanam kebaikan demi masa depan yang lebih lestari. Karena sekecil apapun kepedulian yang kita berikan hari ini adalah warisan kehidupan yang tak ternilai bagi generasi esok hari. Baik pendengar, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni. Baik pendengar, kami akan menemani Anda dengan berbagai program acara di mana hingga jalan pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mensisipi dengan informasi perakiraan cuaca, informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta. Tidak menutup kemungkinan pendengar bagi Anda yang akan menyampaikan atau sharing informasi yang lain kepada pendengar yang lainnya, begitu boleh banget Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 atau juga line WA kami di 0811271911. Kami nantikan untuk Anda. Siapa tahu informasi yang Anda sampaikan ini sangat penting bagi orang lain dan diperlukan oleh orang lain. Pastikan tetap bersama kami pendengar, dan kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca yang akan tersaji di indera dengar Anda.

0: Sudah bersiap prakirawan Wines yang akan melaporkan untuk Anda perakiraan cuaca wilayah DIY untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026. Wines, silakan laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara, dan pada malam hingga dini hari nanti diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan DIY. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, selamat dari kami, dan terima kasih. Saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maturun, Anda masih bersama kami pendengar di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Tadi sudah kami informasikan untuk Anda perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kami akan hadirkan di intera dengar Anda perakiran cuaca di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Sudah bersiap prakirawan selamat yang akan menginformasikan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, ada beberapa gangguan tekanan rendah di utara wilayah Indonesia yang menyebabkan belokan angin di wilayah Indonesia serta angin di atas wilayah Jawa dan DIY khususnya bertiup dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan cukup signifikan. Berdasarkan analisis terkini profil kelembapan udara vertikal di wilayah DIY pada ketinggian 1,5 hingga 3 km yang masih cukup kering, yakni antara 30 hingga 95%, sehingga potensi pertumbuhan awan hujan hanya peluang kecil di wilayah DIY bagian utara, terutama pada siang hingga sore hari, namun untuk di wilayah DIY bagian selatan berpotensi cerah hingga berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, maka perakiran cuaca area bandara YIA untuk hari ini diperkirakan cerah hingga berawan dengan jarak pandang mendatar antara 7 hingga 10 km, suhu udara antara 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara antara 60 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, menurut Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan berbagi informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini berkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran kota Yogyakarta.

Kami awali dari Simpang Tugu. Di pagi hari ini sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar, dan di sana pastinya ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas. Dan kami akan menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Juga pagi hari ini juga sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar pendengar, dan cuaca tampak cerah. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Pingit di Jalan Tentara Pelajar. Di sana juga mulai terpantau ramai namun tetap lancar, dan nampak di sana terdapat banyak orang tua yang mengantar putra-putrinya menuju ke sekolah. Dan untuk Simpang Jati Kencana masih terpantau landai pendengar, tidak ada kepadatan. Sedangkan di Simpang Wirobrajan harus waspada dan hati-hati, di sana terpantau ramai namun masih tetap lancar. Dan kami akan menuju ke Simpang Patang Puluhan. Di sana terdapat petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas, dan untuk arus lalu lintas di kesempatan pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Jokteng Kulon untuk pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Pasar Gading terpantau ramai namun tetap lancar pendengar. Di sana juga ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas. Kami akan mengajak Anda menuju ke Simpang Jokteng Wetan. Di Simpang Jokteng Wetan sudah mulai ramai namun tetap lancar. Dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Tungkak pagi hari ini terpantau ramai tetap lancar. Simpang Mirota juga sudah mulai ramai namun tetap lancar pendengar. Dan kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi di titik 0 km. Untuk pagi hari ini juga sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Gramedia juga ramai namun tetap lancar pendengar. Simpang Melai Purnosani terpantau landai. Dan ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Gondomanan, di pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Dan Simpang Sentul terpantau lancar pendengar. Simpang Cendana untuk pagi hari ini juga sudah mulai ramai namun tetap lancar. Simpang Glagasari juga terpantau ramai namun tetap lancar. Informasi ini kami kutip dari cctv.jogjakota.go.id.